0: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat?

0: Enggak ada rokaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min al danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Nggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, nggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Kan didik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, Tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaibidah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu, ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat, ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, nah, kayak bunglon, ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo. Kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak,
0: bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek. Hatimu itu sempit. Hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif, dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam, dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos. Kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanzalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah
1: Ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya'." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Iyyaka na'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan ditatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budda safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan

0: Hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah nasykurullah, kita semua bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua adalah nikmat yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu besar. Kita menyadari apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia, maka itu semua tidak lebih kecuali pemberian-pemberian Allah tabaraka wa ta'ala, yang itu mewajibkan kepada kita untuk bersyukur dengan syukur yang terbaik, mewajibkan kepada kita untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur kepadanya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian semua kepada Allah kalau memang kalian merasa sebagai seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu sentiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita begitu besar. Nikmat Allah sangatlah banyak. Tidak terkecuali nikmat yang paling inti, nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sunnah, nikmat menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus wajib ya untuk kita syukuri dengan syukur yang terbaik. Demikian pula kita pun merasakan di antara nikmat Allah tabaraka wa taala nikmat dunia yang tidak pernah Allah subhanahu wa taala biarkan kita semua dalam keadaan kekurangan. Tidak pernah Allah tabaraka wa taala ya membiarkan kita ada dalam keadaan membutuhkan dengan kebutuhan yang sangat-sangat taib, membuat kita merasakan kekurangan yang sangat. Akan tetapi tidak demikian adanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, umumnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencukupkan kita. Ya, hanya saja kadang-kadang kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak pandai bersyukur dari nikmat-nikmat tersebut. Tidak benar-benar ya merasakan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu merupakan anugerah Allah yang begitu besar. Taib, tidak mensyukurinya dengan syukur yang terbaik. Taib. Maka di antara nikmat-nikmat pula kita merasakan dalam kehidupan dunia ini ya nikmat makanan. Allah berikan kepada kita nikmat makan, nikmat minum. Ya, sekali lagi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mewajibkan kita untuk bersyukur. Syukurlah dengan syukur yang terbaik. Syukurlah ya dengan menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan diri kita seorang yang benar-benar taat, seorang yang benar-benar takwa, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kenapa? Ketika nikmat makan dan nikmat minum yang kita rasakan di dunia begitu luar biasa ini tidak disyukuri, tidak dikonversikan kepada ibadah, kepada ketaatan, kepada ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Ya, karena di dalam neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makanan dan minuman bagi mereka yang akan tinggal di sana menjadi azab bagi mereka. Makanan dan minuman yang kita rasakan sekarang sebagai nikmat, ya, sebagai sesuatu yang kita nikmati, sebagai sesuatu yang kita syukuri, maka para penduduk neraka ketika mereka merasakan makanan-makanannya, ketika mereka meminum minumannya, mereka akan merasakan bahwasanya alih-alih dari mengobati rasa lapar, alih-alih dari taib, ya, memberikan apa yang ia inginkan dari hawa nafsunya, taib, justru makanan-makanan para penghuni neraka itu akan menjadi azab, akan menjadi siksa bagi mereka semua. Taib, ya. Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pengetahuan kita tentang neraka adalah satu perkara yang cukup penting. Ya. Kita perlu mengetahui neraka, kita perlu mengetahui ayat-ayat, dalil-dalil ya tentang neraka jahannam, agar kita memiliki tahib kontrol terhadap diri kita.

agar kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita bersemangat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita khawatir ya untuk terjatuh ke dalam siksa dan azab yang sangat-sangat mengerikan yang ada di dalam an-nar, neraka jahannam. Tapi maka dari itu, di hadapan kita sekarang ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz ya Ibn Rajab Al-Hambali yang berjudul At-Takhwif Minan Nar. Taib. Dari segi judul saja maknanya adalah taib at-takhwif minan nar. Pentingnya seseorang memiliki rasa takut terhadap apa? An-nar. Ya, dalam beberapa dalil disebutkan bahwasanya memang Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kita punya rasa takut terhadap neraka. Ya. Jangan sampai kita hidup dengan santai. Jangan sampai kita hidup seakan-akan tidak akan ada yang menghukum kita. Jangan sampai ya kita menjalani segala macam bentuk kehidupan kita dengan begitu bebasnya, dengan tanpa tahu aturan, dengan tidak mau mengikuti apa yang taib ditetapkan di dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus takut terhadap neraka. Ya. Taib, maka dalam kitab ini ya, kitab yang cukup tebal, disampaikan di sana berbagai macam dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian tafsir dari ayat-ayat yang berkaitan dengan ya ayat-ayat tentang neraka. Taib. Kemudian perkataan-perkataan para salaf, perkataan para sahabat, perkataan para a'immah terdahulu tentang sifat-sifat neraka yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Maka taib, bukan hanya kitab ini saja, banyak di antara para ulama yang menulis kitab-kitab yang khusus yang membahas tentang mengerikannya neraka. Taib. Adapun untuk pembahasan kita pada sore hari ini, insyaallah akan kita bahas sebuah bab yang terkandung di dalam kitab At-Takhwif Minan Nar ya, yang disebutkan di sini fi dzikri ta'ami ahli nar wa syarabihim. Taib, sebuah bab tentang penjelasan ya makanan-makanan para penghuni neraka, demikian pula tentang minuman-minuman yang akan mereka minum. Ya, maka sebagaimana tadi kita sebutkan, ya seorang manusia kalau berbicara tentang makanan, berbicara tentang minuman, pasti dia akan mengumbar nafsunya. Pasti dia akan berbicara tentang selera, dia akan berbicara tentang rasa, ya dia akan berbicara tentang kenikmatan. Tayyib. Maka ketahuilah ya, makanan yang dimakan oleh penduduk neraka akan sangat-sangat mengerikan sekali. Taib, kita langsung masuk ke dalam kitab. Ya, maka penulis Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memulai bab ini dengan membawakan ayat di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat ke-43 sampai ke-46. Taib. Ya, surat Ad-Dukhan ayat ke-43 sampai ke-46. Qala Allah taala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna syajaratal zakkum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kaghilyil hamin. Tayyib. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya syajaratal zakkum, ya pohon zakkum, kita akan bahas lebih detail nanti tentang pohon zakkum ini, yang pasti kata Allah tabaraka wa ta'ala, ta'amul athim, inilah ya makanan yang akan dimakan oleh mereka para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun. Ya, sekali lagi jangan pernah berharap ketika berbicara makanan ta'am ya yang itu diperuntukkan kepada para ahli nar. Labas ya. Kita jalan kembali. Syafahullah. Sampai mana tadi? At-ta'am ya. Tentang makanan yang akan diberikan kepada para ahli nar ya. Maka itu adalah makanan yang sangat mengerikan. Di sini pun Allah tabaraka wa taala telah tegaskan bahwasanya pohon zakkum ini ya adalah pohon yang akan dimakan oleh mereka para penduduk neraka. Ya. Bagaimana sifatnya disebutkan dalam ayat yang setelahnya, kal muhl yaghli fil butun, ya yang mana taib, makanan ini sesuatu yang begitu panas mendidih, ya makanannya ini panas,
Dan panasnya ini, ya panasnya ini betul-betul membuat ya yaglifil butun, membuat ya apa yang ada di dalam perut seseorang bergejolak, ya mendidih, bahkan sampai meleleh. Nanti akan kita dapatkan bagaimana penjelasan para ulama, ya betapa mengerikannya anggota tubuh manusia, anggota tubuh mereka para penduduk neraka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, penulis membawakan ayat dari surat As-Saffat ayat ke 62 sampai ke 68. Taib. Allah tabaraka wa taala berfirman di sana, "Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum?" Ya, manakah yang lebih baik kata Allah tabaraka wa taala? Apakah makanan mereka para ahli surga ataukah makanan ya yang terbuat dari pohon zakum ini? Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku jadikan pohon zakum ini ya sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahannam. Yang mana syajaratul zakum, pohon zakum ini adalah pohon yang muncul dari asal, dari akar pohon taib yang ada di neraka jahannam. Ya, maksudnya dari bawah sekali, dari dasar neraka jahannam munculnya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana ya, pohon zakum ini ujungnya itu seperti taib, ya seperti kepala-kepala syaitan. Bayangkan gambaran bentuknya saja oleh Allah tabaraka wa taala dijadikan makanan bagi para penduduk neraka ini, ya. Ujungnya taib, si pucuknya ini seperti apa? Seperti kepala syaitan. Ya. Taib. Ini dari bentuknya saja, belum bagaimana berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika makanan ini dimakan oleh mereka para penduduk neraka. Belum berbicara tentang bagaimana yang akan dilakukan oleh makanan ini ya terhadap tubuh-tubuh para ahli neraka. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-51 sampai ke-57. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin." Taib. Kata Allah tabaraka wa taala kemudian, sesungguhnya kalian ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun, wahai orang-orang yang sesat, wahai orang-orang yang suka mendustakan terhadap agama. Ya. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Niscaya kalian benar-benar akan memakan ya satu makanan yang bersumber dari pohon zakum ini. Famali'una minhal butun. Yang Allah tabaraka wa taala akan menjadikan perut-perut kalian dipenuhi oleh buah-buahan dari pohon zakum ini. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Selanjutnya, ya. Makanan tersebut ketika dimakan oleh kalian akan mendatangkan rasa haus yang begitu dahsyat. Taib, ketika seseorang makan, sebagaimana umumnya kita rasakan sekarang. Umumnya ketika selesai makan, apa yang kita cari? Minuman. Ya. Maka ini Allah tabaraka wa ta'ala gambarkan pula kepada mereka para ahli nar. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan ketika mereka memakan makanannya, Allah jadikan rasa haus yang begitu dahi minal hamim. Ya. Alih-alih dari minuman yang akan memberikan rasa segar, alih-alih dari minuman yang akan menghilangkan rasa dahaga, Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi mereka minuman yang sangat panas mendidih. Fasyaribuna syurbal him. Ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka, sekalipun mereka tahu minuman ini minuman yang sangat panas sekali, tidak ada enak-enaknya. Ya, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dia minum seperti minumnya hewan yang sedang kehausan. Hewan yang sedang berpenyakit di sana. Akan kita bahas. Al-him, ya ini salah satu penyakit yang menimpa hewan. Di mana mereka akan minum terus-menerus karena saking hausnya. Nah, seperti itulah gambaran penduduk neraka ketika meminum minuman yang justru akan menghancurkan tubuh mereka. Taib. Ya, hadza nuzuluhum yaumaddin, maka inilah hidangan kata Allah tabaraka wa taala yang akan Allah subhanahu wa taala hidangkan bagi mereka semua di hari pembalasan nanti, di hari di mana manusia akan memasuki tempat tinggal terakhirnya, di hari di mana manusia akan merasakan ya titik terendah, titik terparah yang akan mereka dapatkan. Tapi para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, seringkali orang zaman sekarang mereka mengeluhkan ya dengan kehidupan dunia yang mereka rasakan.
kurang ini, kurang itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa, tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Ya, seakan-akan taib dia adalah manusia yang paling sengsara, padahal banyak nikmat Allah yang menempel di tubuhnya. Ya, sebagaimana kita singgung di awal tadi, hanya saja orang-orang zaman sekarang itu, ya, mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada dirinya. Ya. Kenapa? Karena kesengsaraan yang nyata bukanlah ketika seseorang tidak punya harta. Kesengsaraan yang pasti bukanlah ketika seseorang tidak mampu mencapai pencapaian-pencapaian duniawi yang ia inginkan, bukan. Bukan ketika ia tidak mampu mencapai sebuah jabatan. Bukan ketika ia tidak mampu membeli sebuah rumah yang mewah, ya, kendaraan yang bagus, bukan. Taib. Titik terendah seseorang, kehancuran yang pasti dari diri seseorang adalah ketika Allah tabaraka wa ta'ala halalkan dirinya untuk tersentuh dengan berbagai macam siksa yang ada di dalam neraka jahannam. Yang ini sangat mungkin menyentuh orang-orang yang sukses dalam kehidupannya di dunia, tapi mereka tidak mau beriman. Sangat mungkin ini akan menyentuh orang-orang kaya raya, orang-orang yang memiliki harta dunia, taib, tetapi mereka tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki amalan yang cukup untuk ia jadikan sebagai taib, ya, sebagai perbekalan untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Ya, maka yang ia akan rasakan adalah siksa demi siksa, azab demi azab yang sangat-sangat menyakitkan. Ya. Tapi maka inilah di antara ayat-ayat, ya, yang dijadikan dalil tentang beberapa, ya, makanan-makanan yang ada di dalam neraka jahannam. Dari apa yang tadi kita bahas, yang kita dapatkan, tapi di antara makanan tersebut adalah makanan yang disebut dengan syajaratuz zaqqum, ya, pohon zaqqum. Ya, yang mana Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam ayat yang terakhir, dalam surat yang terakhir tadi, surat Al-Waqi'ah ayat ke-51, kata Allah tabaraka wa taala, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhalunal mukadzibun." Ya, kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat, orang-orang yang suka mendustakan terhadap din, orang-orang yang susah untuk diajak, ya, bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang enggan untuk diajak meningkatkan keimanan kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama, menghafal Al-Qur'an, yang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya, dan secara umum tentu saja masuk ke dalam ayat ini adalah orang-orang kufar di luar sana. Ya. Maka kata Allah tabaraka wa taala, ya, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhalunal mukadzibun, ay alladzi dhalaltum 'anil siratal mustaqim." Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau terhadap ayat yang tadi kita bacakan, ya, yang mana kalian telah sesat dari jalan yang lurus. Taib, orang-orang yang sesat ini sesat dari mana? Sesat dari jalan yang lurus. Wa kadzabtum bil khair as-sadiq wastamarakat takdzibukum wa 'inadukum. Yang kalian semua mendustakan berbagai macam kebenaran-kebenaran. Tapi kalian mendustakan berbagai macam kebaikan dan kalian terus-menerus melakukan pendustaan tersebut dan perlawanan pembangkangan terhadap din, terhadap syariat. Ya. Apa kata Allah tabaraka wa taala, la akiluna min syajarin min zaqqum? Niscaya kalian benar-benar pasti akan memakan dari buah zaqqum. Taib. Kata Syekh Hasan di rahimahullah, ya, disebutkan di sini min akhbathis syajar wa antani. Maka pohon zakum adalah pohon yang paling busuk. Ya, ini merupakan pohon yang paling busuk, pohon yang paling buruk sekali. Wa absya'uhu ta'aman. Demikian pula pohon yang rasanya ini begitu menjijikan. Ya, ini akan dijadikan makanan bagi para penduduk neraka. Ikhwah sekalian, kita hidup sekarang di dunia. Tapi makanan kita agak basi sedikit saja, ya, agak berubah sedikit saja, apa yang kita lakukan? Kita buang, ya, enggak kita lanjut makannya. Jangankan basi, kadang-kadang sebagian manusia makanannya dingin saja dia sudah tidak mau lagi memakannya. Taib, ya, ini dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ketahuilah nanti ketika di dalam neraka, orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang tidak mau menyembah Allah tabaraka wa taala, jangankan menghindari makanan basi, jangankan menghindari makanan dingin, ya,
Taib, makanan yang menghancurkan tubuhnya, menghancurkan wajahnya, membuat anggota tubuhnya tercabik-cabik, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum, orang-orang penduduk neraka, mereka akan minum minuman dari air yang begitu panas yang membuat usus mereka terpotong-potong. Taib. Dan ini akan dipastikan mereka meminumnya, tidak akan mereka bisa mampu untuk menghindari dari minuman-minuman tersebut. Ya. Ini merupakan minuman yang paling buruk sekali. Wa ashadduhu hirqatan. Dan minuman ini, ya, atau makanan ini, makanan dari pohon zakum ini adalah makanan yang jika dimakan itu akan memberikan rasa sakit yang sangat dahsyat. Ya, makanan sekarang di dunia kita bayangkan bagaimana dimakan nikmat, enak, memberikan rasa nikmat kepada kita. Taib, ada kelezatan di sana, ada rasa dan lain sebagainya. Pohon zakum, ketika seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seorang yang berhak untuk memakannya, ya, yang ada taib dia akan merasakan rasa sakit yang sangat-sangat dahsyat. Taib, maka inilah gambar dari pohon zakum yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya kata Allah tabaraka wa taala, fasyaribuna alaihi minal hamim ay alma alhar alladhi intaha harruhu. Ketika mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum minuman yang sangat-sangat panas, maka kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, maka air ini panas, ya, dengan panas yang benar-benar ada pada puncaknya. Tayyib, ya. Jadi bukan mendidih 100 derajat Celcius, bukan, lebih dari itu. Oke, kita akan dapatin nanti, ya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Para penduduk neraka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam air berputar-putar di sana, yang mana air ini telah dipanaskan semenjak awal Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi, itu sudah mulai dipanaskan. Ya, jadi sekarang ini sedang dipanaskan air-air tersebut. Ketika waktunya nanti Allah tabaraka wa taala ya akan menceburkan mereka, para penduduk neraka, masuk ke dalamnya sehingga tubuhnya meleleh hancur di dalamnya, tidak tersisa dari apa yang menempel di dalam tubuhnya, waliyadzubillah. Nah, itu pun yang akan dijadikan minuman, ya. Gambaran panasnya taib minuman yang akan diminum oleh para penduduk neraka. Ya, kalau air panas sekarang di dunia mungkin sebagian dari kita masih menikmati, ya enggak? Ya, kadang-kadang kita meminta untuk dibuatkan air panas, minumannya yang panas, ya. Kita menikmati apalagi sedang dingin-dinginnya misalnya. Taib. Ya, jangan difikir air panasnya seperti itu, bukan. Air panasnya itu dahsyat, ya, panas yang sangat-sangat luar biasa. Waliyadzubillah. Ya, maka kata Allah tabaraka wa taala, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan bagi mereka. Hadza huwa dhiyafatuhum. Inilah suguhan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka di hari kiamat nanti. Wa hadza huwa mahayya Allah lahum, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka sebagai pembalasan bagi mereka nanti. Tayyib. Maka inilah gambaran ya tentang syajaratul zakum, ya, tentang buah zakum yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Taib. Adapun di dalam surat yang sebelumnya, yaitu dalam surat As-Saffat, taib, di sana masih ada gambaran tentang bagaimana buah zakum ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Adzalika khairun nuzula am syajaratul zakum?" Ai, apakah, ya, kata Allah tabaraka wa taala, nikmat-nikmat dunia inilah alladzi wasafnahu li ahlil jannah khair. Itu yang lebih baik, ya, jelas itu yang paling baik. Makanan para penduduk surga, berbagai macam nikmat disiapkan di sana. Allah Subhanahu wa taala jadikan berbagai macam buah-buahan, ya, daging-daging, taib, dan berbagai macam nikmat yang begitu luar biasa. Minumannya pun, ya, Allah berikan aliran sungai, bukan minuman yang sedikit. Mengalir sungai-sungai di sana, mengalir susu, mengalir madu, taib, ya, bahkan khamr. Khamar yang diharamkan bagi penduduk dunia, maka itu akan dihalalkan bagi penduduk surga. Dan jangan dikira sama khamarnya. Khamar di dunia masih ada negatifnya. Menghancurkan tubuh, membuat pusing dan lain sebagainya, memabukkan. Taib, ya, sehingga Allah haramkan perkara tersebut di dunia bagi kaum muslimin. Tetapi ketika masuk ke dalam surga, khamarnya adalah khamar yang begitu sangat lezat. Min khamlin dhadzatin lisyaribin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan mengalir sungai-sungai yang diantaranya mengalir di sana khamr yang begitu lezat bagi siapapun yang akan meminumnya. Jelas itu yang lebih baik. Ya,
Tetapi sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Taib. Di mana ketika seseorang ingin masuk ke dalam surga, dia harus melewati penjara dunia terlebih dahulu. Dia tidak bisa hidup seenaknya. Dia tidak bisa hidup sebebasnya. Dia harus mau berkorban. Taib. Dia harus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan, ya, berbagai macam kehidupan-kehidupan dunia yang tidak sesuai dengan ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bersabar menghadapi itu semua. Taib. Ya, sekali lagi, bersabarnya seseorang di dunia untuk menjalani kehidupan dunia yang mungkin, ya, berbagai macam kekurangan, berbagai macam keterbatasan, sekali lagi, itu tidak akan lebih parah daripada apa yang harus dirasakan oleh penduduk neraka. Ya. Taib. Serendah-rendah penduduk surga, ya, atau serendah-rendah penduduk dunia sekarang, maka itu tidak akan lebih rendah daripada penduduk neraka. Sesulit-sulit penduduk dunia sekarang, seberat apapun ujian yang harus dihadapi oleh penduduk dunia sekarang, tidak akan lebih berat daripada apa yang harus dihadapi oleh penduduk neraka. Ya, mereka akan jauh lebih berat lagi. Maka berusahalah agar jangan sampai masuk ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzalika khair nuzula." Apakah yang demikian itu lebih baik? Jelas itu lebih baik. Am syajaratuz zaqum. Ya. Ataukah kalian lebih memilih syajaratuz zaqum, pohon zakum ini? Tayyib. Amil azab alladhi yakunu fil jahim. Ataukah sebuah azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka al-jahim? Min jami' asnafil azab, dari berbagai macam jenis azab. Tayyib. Fa ayyu ta'amin aula? Maka makanan yang mana yang lebih kalian sukai? Alladhi wasafa fihi fil jannah. Tayyib. Am ta'ami ahli nar wa huwa syajaratuz zaqum. Ataukah makanan mereka para ahli neraka yang itu merupakan pohon zakum. Di ayat yang setelahnya kata Allah tabaraka wa ta'ala, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan itu semua sebagai ujian bagi orang-orang yang zalim. Ya. Ay azaban wa nikalan. Ujian ini berupa apa? Berupa azab. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan belenggu bagi mereka itu adalah azab. Tayyib. Jadi banyak di dalam Al-Quran disebutkan, sebagaimana nanti akan kita bahas, ya, ada belenggu-belenggu di dalam Al-Quran. Maka para ulama menafsirkan belenggu ini dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, belenggu sebagaimana datang tahib lafadznya, ya, itu adalah rantai yang mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa lari, ya, dari neraka jahannam. Tahib. Demikian pula para ulama ada yang menafsirkan belenggu ini adalah azab itu sendiri. Artinya para penduduk neraka jahannam, mereka tidak akan pernah mampu untuk keluar dari neraka. Kenapa? Karena harus sibuk disiksa. Ya. Karena harus sibuk merasakan berbagai macam kesakitan demi kesakitan. Merasakan azab demi azab yang terus-menerus menimpa mereka sehingga tidak mungkin mereka lari darinya. Taib. Jadi ada belenggu dalam makna hissi, ya. Memang demikian adanya, sebagai rantai ada belenggu dalam makna apa? Maknawi, ya, sebagai azab, siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Taib. Allah tabaraka wa taala jadikan, ya, syajaratuz zaqum, pohon zakum tadi sebagai azab, sebagai belenggu pula bagi mereka. Lidzalimin, bagi mereka orang yang zalim, anfusahum bil kufr wal ma'asi, yang mereka ini menzalimi diri-diri mereka sendiri. Taib. Bagaimana seseorang menzalimi dirinya sendiri? Apakah dengan memukul wajahnya, melukai dirinya? Ya, taib, itu mah tidak seberapa dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan kekufuran. Ketika dia berani untuk, ya, menyentuh hal-hal yang itu berbau kesyirikan. Berani menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan-kedudukan lebih luas lagi. Syarikat kufur, seseorang mencela agama Allah tabaraka wa ta'ala, mencela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya syariat Rasulullah bukanlah syariat yang tepat untuk diamalkan di masa sekarang misalnya. Ya, ini kufur. Ini bentuk pendustaan terhadap agama.
berani menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka inilah kezaliman. Kezaliman yang nyata adalah ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tayyib, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Tayyib. Demikian pula ma'asi, maksiat. Ya. Sekalipun seseorang berhasil menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, dari kekufuran, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang zalim. Ya, nafsahu, menzalimi dirinya sendiri. Ketika apa? Ketika ia berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika dia berani melanggar ya aturan-aturan yang ditetapkan di dalam agama dan syariat. Taib. Maka pada hakikatnya ia sedang zalim. Pada hakikatnya ya, ia sedang melukai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan perbuatan tersebut artinya ia menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Taib. Maka kata Allah tabaraka wa taala, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ya, maka itu adalah pohon yang keluar ya dari dasar neraka jahannam. Taib. Tempat keluarnya saja tempat yang paling buruk. Ya, kalau kita belajar tentang neraka, kita akan mendapati neraka itu bertingkat-tingkat. Ya. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik nanti akan ada pada dark, istilahnya itu dark. Taib. Jadi ada perbedaan antara neraka dengan surga. Kalau surga, taib, darajat. Ya. Kalau surga darajat, daraj dengan jim. Artinya apa? Bertingkat juga, tetapi meningkatnya kalau darajat itu meningkat ke atas. Kalau neraka darakat dengan kaf, sama bertingkat tetapi meningkatnya ke bawah. Artinya kalau surga semakin tinggi maka dia akan semakin bagus. Ya. Dan tempat yang tertinggi di surga itu ditempati oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun neraka ya, darakat, bertingkat tetapi ke bawah, semakin rendah maka semakin dahsyat azabnya. Ya. Disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan berada di kerak neraka yang paling dalam. Ya, pada dark neraka yang paling dalam. Taib. Ya, karena keburukan mereka ya, taib, melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ya, nah. Pohon zakum ini tempat keluarnya saja dari tempat tersebut. Dari tempat yang begitu buruk, dari tempat yang paling rendah. Ya, dari tempat yang sangat-sangat tercela, menunjukkan betapa buruknya kualitas dari pohon ini, betapa tercelanya pohon ini, ya. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Ya. Adapun pucuknya maka itu seperti apa? Seperti kepala-kepala syaitan. Taib. Ya. Pohon ini begitu buruk Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentangnya. Ya. Syaitan adalah makhluk yang paling buruk kondisinya dari sisi fisik, dari sisi sifat ya dan lain sebagainya. Allah jadikan mereka sangat buruk sekali. Dan Allah jadikan pohon ini bentuknya seperti asy-syaitan. Ya, maka kata Asy-Syaikh As-Sa'di ya, dari tadi tafsir yang kita baca dari ayat ini adalah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, "Taib, fala tas'al ba'da hadza an ta'miha," maka jangan ditanya lagi tentang rasanya. Ya. Dalam sebuah hadis, tapi hadis ini banyak yang melemahkan, yang mendhaifkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zaqum qatarat bi ahli dunya la afsadat bi ahli dunya ma'ayishahum." Kalau seandainya buah zakum ini menetes ke dunia, maka taib dunia ini akan hancur. Ya, dunia ini akan hancur, menunjukkan betapa dahsyatnya buah zakum ini. Tetapi sekali lagi itu adalah hadis yang banyak mendhaifkan dari para ulama, ya. Al-muhim, hadis tersebut ya, kalau memang kita tentang perkara hadis dhaif ya, sekalipun hadis ini dhaif, selama tidak melahirkan hukum yang baru, tidak melahirkan sebuah amalan, maka kita sampaikan. Taib. Ya, kita sampaikan untuk menjelaskan tentang betapa parahnya ya siksa neraka. Khususnya pohon zakum yang tadi kita bahas. Tetapi ketika ada sebuah hadis dhaif yang melahirkan sebuah amalan, melahirkan sebuah hukum yang baru di dalam syariat, maka kita menolaknya. Kita mencukupkan diri kita hanya kepada hadis-hadis yang sahih
yang bersumber ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka ya sekali lagi ini gambaran yang begitu dahsyat dari pohon zakum ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan pohon ini begitu parah ya. Kata Syekh As-Sa'di, jangan bayangkan bagaimana rasanya. Dari gambarannya saja sudah sangat mengerikan. Wa mataf'al fi ajwafihim, dan bagaimana pohon ini akan merusak mulut-mulut orang-orang yang akan memakannya. Wa butunihim, dan bagaimana perut-perut mereka pun akan rusak gara-gara memakan pohon zakum ini. Taib. Ya, maka inilah gambaran dari pohon zakum yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan yang akan menjadi salah satu dari makanan para penduduk neraka. Taib. Ya, maka ini pak makanan secara umum ya, wallahu alam, keumuman dari sisi makanan yang datang adalah pohon zakum ini. Ya. Dari sisi penyebutan secara spesifik apa makanannya. Tetapi untuk dari sifat-sifat makanan, maka di sana ada penyebutan sifat-sifat yang lainnya. Di antaranya apa yang akan kita bahas selanjutnya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-12 sampai ke-13. Ya, sekali lagi surat Al-Muzammil ayat ke-12 sampai ke-13. Taib. Masih di dalam kitab disebutkan, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya ya, di sisiku ada ankal. Ada apa? Ada belenggu-belenggu. Belenggu sebagaimana tadi kita sebutkan. Belenggu ini datang dalam dua makna dan keduanya sangat mungkin untuk digabungkan maknanya. Ya, belenggu secara umum berupa rantai yang dipakai untuk ya mengikat, membelenggu para penduduk neraka. Taib, ya, dalam beberapa penggambaran ini sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya, yang mana di dalam tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, disampaikan tentang rantai-rantai para penduduk neraka itu bukan rantai yang ringan. Ya, satu halqahnya, satu lingkaran rantainya saja itu seberat seluruh besi yang ada di dunia sekarang. Ya. Dan bagaimana cara mengikatnya? Bukan diikatkan ya ke tangannya. Ada memang keterangan diikatkan tangan disatukan dengan leher. Tapi beberapa ada keterangan kalau dilihat ya. Tapi tentu saja tidak akan cukup waktu kalau kita bahas semuanya. Ya, ada sebuah keterangan yang menyebutkan di dalam kitab ini dibahas ya, cara membelenggu para penduduk neraka, mereka nanti rantai yang begitu besar ini akan dimasukkan fi isti. Apa itu isti? Ya. Bagian taib bokongnya. Dimasukkan ke sana, dikeluarkan dari mulutnya. Ya, ditusukan demikian adanya. Taib, dan mereka akan dibarengkan, ya. Mereka akan diikat berbarengan dengan syaitan, dengan orang-orang yang dia ikuti dari keburukan-keburukan, para setan-setan yang ia ikuti, ya, itu akan dibarengkan nanti dan semuanya nanti akan saling menyalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup. Ya, mereka hidup dalam kondisi ini. Ya, mereka tidaklah mati dan terus-menerus merasakan siksa yang sangat-sangat mengerikan. Tapi kembali kepada ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima." Taib. Allah memiliki belenggu dan neraka jahannam. Wa ta'aman dza ghussah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makanan yang ghussah, dza ghussah. Apa itu dza ghussah? Ya. Maka makanan dza ghussah disebutkan di antaranya, ya, ini makanan yang akan membuat tersedak orang yang memakannya. Taib. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Ghasyiyah, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Kata Allah tabaraka wa taala, para penduduk neraka mereka tidaklah punya makanan kecuali dari apa? Dhari'. Ya, ini kata duri di dalam bahasa kita diambil dari bahasa ini. Taib. Ya, dhari' adalah pohon, ya, disebutkan pohon ini pohon syibrik di negeri Arab sana. Ya, pohon syibrik ini pohon kering yang penuh sekali dengan duri-duri. Nah, inilah yang akan dimakan nanti oleh para penduduk neraka. Yang gambaran yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'aman dza ghussah, dan makanan ini ketika dimakan akan tersedak mereka yang memakannya. Ya. Taib. Kenapa tersedak? Karena makanan ini tidak akan mampu masuk, tidak akan mampu untuk dikeluarkan kembali. Taib. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'aman dza ghussah
qal syaukun ya'khudhu bil halq la yadkhul wa la yakhruj. Ya, kata Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Abbas? Beliau adalah ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Rasulullah untuk bisa memahami tafsir Al-Qur'an. Sehingga kita akan dapati ya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya akan membawakan riwayat-riwayat tafsir yang datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kata Abdullah ibn Abbas, di antara riwayat yang sampai kepada beliau, ta'aman dha ghussah, makanan yang memiliki ghussah, yakni adalah syauk, itu adalah duri, ya ya'khudh bil halq, yang akan menancap di kerongkongan-kerongkongan orang yang memakannya. La yadkhul wa la yakhruj, ya. Dia tidak akan masuk, demikian pula dia tidak akan mampu untuk keluar. Taib, ini gambaran, ya. Ini gambaran betapa buruknya ya ta'am dha ghussah ini, makanan yang memiliki akan membuat orang yang meminumnya tersedak. Taib, ya. Kemudian di antara penerjemahan yang lainnya disebutkan oleh Syaikh As'adi rahimahullah pula, ya, di dalam tafsir beliau, wa ta'aman dha ghussah wa dhalika limiraratihi wa bisya'atihi. Ya. Kenapa makanan ini dikatakan ketika orang memakannya akan tersedak? Karena makanan ini dari sisi rasa sangat pahit sekali. Tayyib, makanan ini sangat pahit dan makanan ini sangat-sangat busuk. Ya. Ketika dimakan, jangankan ingin diteruskan ditelan, ya. Yang ada adalah sulit untuk ditelan. Tayyib, rihihi wa al-khabith al-muntin, dan betapa busuknya makanan ini. Betapa baunya makanan ini dan sangat-sangat buruk sekali rasanya. Taib. Ya, dan Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang sangat-sangat pedih. Nah, kata Syekh As'adi, azab sangat pedih ini apa? Muji'an. Ya, azab yang akan membuat dia merasa lapar. Taib. Jadi para penduduk neraka ini, para ikhwah sekalian, mereka merasakan rasa lapar. Mereka merasakan lapar, ya, mereka merasakan haus. Tapi bayangkan lapar dan hausnya ini bukan dalam jangka waktu 1-2 jam, ya, atau beberapa jam dalam kehidupan kita sebagaimana kita hidup di dunia. Ya, makan di waktu pagi, beberapa jam ke depan masuk waktu siang kita sudah merasa lapar. Tapi ya, bukan lapar yang seperti itu, atau lapar seperti seorang yang sedang saum misalnya. Ya, dia berpuasa setengah hari. Tapi ya, merasakan rasa lapar, betul lapar. Apakah seperti itu pula laparnya? Tidak. Lapar mereka ini laparnya lil abad, untuk taib secara abadi, terus menerus. Haus terus menerus, lapar terus menerus. Ya, ini yang akan terjadi ketika seseorang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Ya. Maka beginilah yang akan mereka makan. Wa ta'aman dha ghussah. Taib. Maka makanan ini, ya, makanan yang begitu buruk sekali. Disebutkan di dalam beberapa periwayatan tentang wa ta'aman dha ghussah, di antaranya ya yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yulqa 'ala ahli an-nar al-ju' fa ya'dilu ma hum fihi min al-'adzab. Kelak kata Rasulullah alaihi wasallam, para penduduk neraka akan merasakan rasa lapar. Taib. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya, Allah memberikan kepada mereka ya rasa lapar ini sebagai azab. Fayastaghithun, sehingga mereka pun meminta minum. Fayughathun, mereka pun diberikan minuman tersebut. Bita'am min dharia, ya, mereka lapar, mereka pun diberikan makanan. Apa makanan yang diberikan? Ya, makanan yang terbuat dari dharia tadi yang kita sebutkan. La yusmin wa la yugni min ju', ya, tidak akan menggemukkan, demikian pula tidak akan mencukupi, ya, atau mengurangi rasa laparnya. Tayyib, fayastaghithuna bit'am fayughathuna bit'amin dzil ghussah. Sekali lagi dia pun meminta makanan, maka diberikan makanan dzil ghussah. Tayyib, ya, maka beginilah tayyib terus menerus kondisi mereka. Mereka akan minta minum, mereka pun diberikan minuman yang sangat-sangat buruk sekali. Ya. Di dalam ayat yang lainnya, Allah tabaraka wa taala menyebutkan, ya, di dalam surat Al-Haqqah di antaranya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Ya, surat Al-Haqqah ayat ke-35 sampai ke-37.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka mereka tidak memiliki teman sama sekali di hari ini. Wala ta'am, mereka pun tidak memiliki makanan. Illa min ghislin, kecuali mereka memiliki makanan yang terbuat dari ghislin. Ya, ghislin ini banyak yang menerjemahkan dengan nanah. Taib. Ya, di antara yang akan dimakan oleh para penduduk neraka, yang akan diminum oleh mereka itu adalah nanah. Nanah siapa ini? Ya, sebagian ada yang menyebutkan, taib, ini adalah nanah-nanah para penduduk neraka yang lain. Ya, karena luka mereka begitu dahsyat, ya, sehingga mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah. Taib, dalam sebuah keterangan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, innama baina syahmati udhunai ahlin nar wa atiqih kama sirati sab'ina ama. Ya, antara syahmatul udhun, ujung telinga penduduk neraka sampai ke bahunya, itu membutuhkan jarak, ya, jangka waktu untuk menempuhnya sejauh 70 tahun perjalanan. Taib. Dan di sana mengalir, ya, audiyah, mengalir berwadi-wadi, mengalir berlembah-lembah. Taib. Berlembah-lembah darah, berlembah-lembah nanah. Nah, kata para ulama, darah-darah, nanah-nanah yang dijadikan makan minuman bagi para penduduk neraka itu mengalir dari sana. Taib. Jadi tubuh seorang penduduk neraka itu ada yang dibesarkan, ada yang dikecilkan, ada yang dibesarkan. Ya, kata Imam An-Nawawi, kenapa dibesarkan? Supaya azabnya pun terasa besar bagi mereka. Ya. Azabnya pun terasa lebih keras bagi mereka. Ya, ini siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para penduduk neraka Jahannam. Ya. Taib. Maka makanan ini, ya, disebutkan taib sebagaimana tadi kita sebutkan, min ghislin ay huwa sadid ahlin nar. Ghislin ini adalah nanahnya para penduduk neraka, ya. Taib. Maka selanjutnya, ya, untuk mempersingkat waktu, langsung kita akan bahas sekarang tentang beberapa minuman-minuman yang datang dalilnya di dalam Al-Qur'an tentang minuman-minuman para ahli neraka. Taib. Tentang minuman para ahli neraka ini, ya, yang pertama ada yang disebut dengan al-hamim, minuman al-hamim. Ya, banyak dalil-dalilnya, di antaranya yang tadi kita sebutkan. Taib. Dan tadi pun sudah kita singgung di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, ya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang tersebut yatufun, ya, bertawaf, berputar-putar. Taib. Ya, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah air yang telah dipanaskan sedari dulu. Taib, ya. Qala Ibn Wahab an Ibn Zaid, al-hamim dumu ayunihim finnar yajtami fi hayadun nar fayasqunahu. Ya. Disebutkan hamim ini, ya, oleh Ibn Zaid, taib, bahwasanya itu adalah dumu ayunihim. Hamim ini adalah apa? Air mata para penduduk neraka yang ada di dalam neraka, yang itu semua dikumpulkan, ya, dan berada menjadi berbagai macam haud, ya, berbagai macam telaga-telaga. Taib, saking banyaknya mereka menangis, saking banyaknya mereka bersedih, kesakitan, merasakan rasa sakit siksa yang ada di dalam neraka Jahannam. Ya, fayasqunahu. Kemudian mereka pun, ya, penduduk neraka yang lain akan diberikan minum dari air tersebut. Ya, qalahu Muhammad bin Ka'ab. Ya. Sebagian dari para ulama ada yang menerjemahkan hamimin an, ya, air yang hadir. Wa khalafahul jumhur faqalu bal murad bil an mantaha harruhu. Adapun jumhur ulama berkata hamimin an artinya adalah air yang panasnya itu benar-benar ada pada puncak derajat yang paling panas. Taib. Ya, air yang akan sangat panas sekali yang akan dipersiapkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang akan, ya, meminum minuman-minuman tersebut. Sangat panas sekali. Taib. Ya, dan berkata As-Suddi di antaranya intaha harruha falaisa ba'dahu harrun. Air ini ada pada puncak panas yang sehingga tidak ada lagi panas yang lebih panas daripada air tersebut. Ya, ini yang pertama. Di antara minuman para penduduk neraka adalah minuman yang sangat-sangat panas sekali dan panasnya ada pada puncak panas. Ya. Dan kalau berbicara tentang akhirat, mungkin manusia bisa mempertimbangkan, ya, berdasarkan keilmuan mereka yang terbatas. Ingat, keilmuan manusia, keilmuan kita sekarang di dunia itu sangat-sangat apa? Terbatas.
Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Sekarang orang-orang banyak yang membangga-banggakan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Ya, padahal itu tidak lebih daripada sedikit dari ilmu yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Mungkin berdasarkan kepada keilmuan yang sedikit dari manusia zaman sekarang, mereka bisa mengeluarkan angka-angka berapa derajat Celsius ya air bisa dipanaskan. Mungkin wallahu alam, ya saya pun tidak tahu persis berapa angka tersebut. Tetapi ketahuilah yang pasti, apa yang akan terjadi di akhirat nanti akan sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Kalau Allah tabaraka wa taala berbicara air yang mendidih yang ada pada puncak panas ya derajat tertinggi, maka itu tidak bisa kita bayangkan. Ya. Yang pasti sebagaimana gambarannya tadi kita singgung, Allah tabaraka wa taala, sebagian para ulama menyebutkan air-air panas tersebut Allah telah panaskan. Ya, sebagiannya taib dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai ketika air tersebut akan diminum oleh para ahli neraka. Ya. Setahu kita kalau air semakin lama dipanaskan akan semakin mendidih. Nah, ini bayangkan selama itu taib ya, entah sudah berapa juta tahun atau ribuan tahun ya usia dunia ini. Ya. Allah tabaraka wa taala telah menjadikan dunia ini sangat-sangat jauh sekali. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Rasulullah menjelaskan bahwasanya hari kiamat itu sudah lebih dekat dari jarak Rasulullah sampai kepada hari kiamat daripada jarak dari Rasulullah kepada awal pertama kali dunia diciptakan. Ya. Awal pertama di dunia diciptakan sampai zaman Rasulullah saja itu lebih jauh, lebih lama daripada masa Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Itu saja sudah sangat lama sekali, bayangkan. Selama itu air dipanaskan, selama itu air terus meningkat derajat mendidihnya. Sehingga tidak akan mungkin bisa dikejar oleh akal kita. Ya. Ilmu pengetahuan kita yang begitu pendek tidak akan mungkin bisa untuk mengetahuinya. Yang wajib bagi kita adalah beriman kepadanya. Ya. Kita hanya wajib untuk mengimaninya. Dan harusnya ini menjadi peringatan bagi kita semua. Akan betapa panasnya api neraka, taib. Atau minuman yang disiapkan di dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara minuman yang akan dipersiapkan bagi para penduduk neraka, ya, apa yang disebut dengan al-ghassaq. Ya, apa yang disebut dengan al-ghassaq, taib. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba di antaranya, kata Allah tabaraka wa taala, la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqan. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, para penduduk neraka mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya dingin atau sejuk sama sekali. Wala syaraba, mereka tidak akan pernah meminum apapun di sana kecuali mereka akan meminum hamiman, air yang sangat panas yang tadi sudah kita jelaskan, waghassaqan, dan mereka akan minum al-ghassaq ini. Taib. Berkata Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma, al-ghassaq ma yasilu min baini jildil kafir wa lahmih. Ya, ghassaq ini adalah sesuatu yang mengalir di antara kulit dan dagingnya orang-orang kafir. Ya, para penduduk neraka. Taib. Wa anhu qala al-ghassaq az-zamharir al-barid alladhi yahrik min bardihi. Taib. Dikatakan pula, ya itu gambaran yang pertama. Ya, bayangkan ya, gambaran nanah kurang lebih ya. Ini gambarannya adalah apa? Nanah, sesuatu yang mengalir di antara kulit dan daging orang-orang kafir. Ya, tadi gambarannya para penduduk neraka mereka akan mengalir dari tubuh mereka begitu deras darah-darah dan nanah-nanah karena saking dahsyatnya luka yang harus mereka rasakan. Taib. Tidak berhenti sampai di sana, luka, darah dan nanah tersebut pun akan dijadikan minuman bagi para penduduk neraka yang lainnya. Waliyadzubillah. Taib. Demikian pula Abdullah bin Abbas, datang riwayat dari beliau bahwasanya al-ghazzaq ini adalah az-zamharir. Taib. Apa itu zamharir? Zamharir itu adalah sifat dingin. Ya. Tapi dinginnya itu bukan dingin yang nikmat, dingin yang bagus, dingin yang enak ya. Tidak sama sekali. Taib. Zamharir itu sifat bagi dingin yang ada di dalam neraka ya, yang itu dinginnya itu dingin yang menghancurkan. Taib. Bayangkan minuman ini sudahlah busuk, bau ya, sudahlah bersumber dari tubuh-tubuh para ahli neraka yang lainnya.
kemudian Allah jadikan ini sangat dingin sekali. Ya, berdasarkan keterangan-keterangan yang datang dari para salaf. Taib, ya, ini yang akan diminum oleh mereka para penduduk neraka. Ya. Untuk keterangan yang terakhir kita bacakan di sini. Wa qala Ka'ab Ghassaq aynun fi jahannam. Berkata Ka'ab di antaranya, Ghassaq ini merupakan salah satu mata air yang ada di neraka jahannam. Yasilu ilaiha himmah kullu dhati himmatin min hayah wa aqrab wa ghairi dhalika fayastanqi'. Ya. Yang mana di dalam Ghassaq ini, taib, mengalir di sana berbagai macam himmah. Himmah ini adalah bisa. Ya, bisa yang muncul dari berbagai macam hewan-hewan yang ada di dalam neraka. Jadi di neraka ini ada hewan-hewan. Ya, datang dalil bahwasanya di neraka nanti akan ada beberapa hewan-hewan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan siksa dan azab bagi para penduduk neraka. Di antaranya adalah ular, kemudian ada akrab, kalajengking, ya. Tapi yang itu sangat besar sekali. Dalam sebuah periwayatan dikatakan kalajengking di dalam neraka si apa itu? Yang akan menusuknya, ya, yang dari bagian ekornya, itu sebesar pohon kurma, tusuknya saja. Taib. Kemudian ular kali. Taib. Yang itu akan dijadikan siksa bagi para penduduk neraka. Bukan hanya itu, ya, dari hewan-hewan ini akan mengalir bisa-bisa yang sangat mematikan. Taib. Tapi jangan dipikir mereka nanti akan mati. Tidak, mereka hanya akan merasakan rasa sakitnya saja. Mereka tidak akan mati. Kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia masuk ke dalam surga, para ahli surganya, dan masuk ke dalam neraka, para ahli nerakanya. Ya, yang pasti dikatakan oleh Ka'ab tadi bahwasanya Ghassaq ini adalah mata air yang mengalir dari sana berbagai macam bisa-bisa dari hewan-hewan yang ada di dalam neraka. Kemudian semuanya menggenang, berkumpul. Tayyib, fayuqtabil adami. Maka didatangkanlah manusia. Ya, para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan mereka semua. Fayugmas fiha, kemudian ditenggelamkan mereka semua di dalamnya, gumsatan wahidatan, ya, sekali dengan sekali ditenggelamkan. Fayakhruj wa qad saqata jilduhu wa lahmuhu 'anil idham. Maka ketika diangkat kembali, ya, kulit, daging-dagingnya berjatuhan. Tayy, kulit dan daging-dagingnya berjatuhan. Yang tersisa hanyalah apa? Tulang belulangnya saja. Wa yata'allaqu jildahu wa lahmahu fi uqbatay fi aqabaihi wa ka'baihi. Ya. Dan kulit-kulit dan daging-dagingnya itu, ya, menggantung. Menggantungnya di mana? Ada yang menggantung di bahunya, ada yang menggantung di mata kakinya. Tayyib. Wa yujar lahmuhu kama yujar ar-rajul thawbah. Kemudian dagingnya itu akan menjuntai ke bawah sebagaimana seseorang yang memakai baju yang panjang. Kemudian ada bagian baju yang menjuntai ke bawah. Nah, kalau penduduk neraka bukan baju, tetapi apa? Kulit dan dagingnya yang demikian. Ya, karena saking dahsyatnya Taib al-Ghassaq ini. Ya, yang tadi kita sebutkan bahwasanya Ghassaq ini termasuk di antara, ya, minuman mereka para ahli neraka. Ya. Tapi sebenarnya masih banyak, ya, tentang minuman-minuman, makanan juga yang lainnya, tentang apa yang akan diminum oleh mereka para ahli neraka. Ya, hanya saja, tapi tentu saja ini tidak akan cukup waktu bagi kita. Ya, ini hanya pengenalan, ya, beberapa hal yang bisa kita jadikan mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita. Ikhwah sekalian, ya, maka bersyukurlah dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Taib. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat tersebut. Karena jangan sampai karena kita mengkufurinya akhirnya masuk ke dalam neraka yang jangankan siksa. Ini kita belum bicara siksa. Ya, yang tadi kita sebutkan adalah apa? Sajian sehari-hari yang akan dimakan oleh mereka para penduduk neraka jahannam. Siksanya nanti macam-macam. Taib. Ada yang disuruh mendaki gunung yang terbuat dari api. Ketika dilangkahkan kakinya hancur. Ketika disentuhkan tangannya hancur. Taib. Kemudian sudah sampai ke atas, yang itu butuh waktu 70 tahun perjalanan, sampai di atas dilemparkan lagi ke bawah, begitu terus-menerus, berbagai macam siksa, sangat mengerikan. Ya. Apa yang akan dirasakan oleh mereka para penduduk neraka jahannam. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi, ya, satu bahan introspeksi bagi kita, untuk kita terus bersemangat beribadah, bersemangat beramal soleh agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara penduduk neraka jahanam, wal iyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada pertanyaan?

0: berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada seorang pun yang tahu di bagian bumi mana dia akan dipertemukan dengan ajalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya tidak akan memberitahu kepada makhluk kapan dia akan meninggal. Taib. Adapun firasat, ya, atau mungkin kemungkinan-kemungkinan seperti orang yang sudah sakit lama, kemudian dia sakaratul maut, ya, kemudian menurut ilmu kedokteran ini akan bertahan sekian lama, ya, itu mungkin saja, tetapi sifatnya sekali lagi hanyalah apa? Hanyalah perkiraan. Ya, kalau yang ditanyakan apakah akan ada tanda-tanda, maka itu jawabannya. Ya, tidak ada tanda-tanda kepastian kapan seseorang akan meninggal. Tetapi yang pasti, ya, kisah-kisah seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Ya, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak meremehkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, salah satu taib jebakan yang menjebak banyak kaum muslimin yaitu apa? Jebakan at-taswif. Apa itu taswif? Menunda-nunda. Ya, mengakhirkan perbuatan amal saleh. Merasa dirinya masih muda. Padahal ya wa kam min jahilin yurtaja tulu umrihim waqad tawaqad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Betapa banyak para jahil, anak-anak bayi yang dikira akan hidup dalam jangka waktu lama, tetapi tubuhnya telah memasuki betapa gelapnya kuburan-kuburan. Anak kecil mati banyak. Ya, apalagi kita yang sudah beranjak dewasa dan kita tidak tahu ya kapan Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita. Sedangkan neraka jahanam sudah dipanaskan oleh Allah tabaraka wa taala berdasarkan kepada banyak dalil akan hal tersebut. Ya, sudah dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang tidak mau taat, yang tidak mau bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bersabarlah untuk taat, karena itu jauh lebih mudah daripada seseorang harus bersabar merasakan siksa, merasakan azab yang ada di dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Taib, ya, maka ya insyaAllah satu pertanyaan saja ya, yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk beramal saleh, meninggalkan maksiat, agar kita diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, wallahu a'lam bishawab. Adapun ana, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab.

0: tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat? Hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat, boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati, tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وصلاته في سوقه بدءا وعشرين درجة." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat is salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Gitu. Teman ya, cak cok boy. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. tapi. Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Bisa apa sih mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene golek ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek, zikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah.
4: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka dia pasti

0: dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung, menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya biasa sholat di masjid yang di samping masjid itu ada kuburan yang hanya dibatasi oleh dinding masjid. Tapi tanah tersebut tidak termasuk halaman masjid karena tanah itu milik orang lain. Apakah sholat saya di masjid itu sah? Ya, pertama sebelum dibahas sah atau tidak, pertama kita membahas hukum, boleh apa tidak. Kita sholat di sebuah masjid yang di sana ada kuburan. Nah, kuburannya itu bukan di halaman masjid, di tanah yang bukan tanah masjid. Tapi tidak ada batas antara tanah masjid dengan tanah kuburan itu. Maka ini tidak boleh. Baik letak kuburannya di depan di arah kiblat, di pinggir kiri, pinggir kanan, atau di belakang. Tapi antara areal masjid dengan areal pekuburan tidak dihalangi, tidak terhalang baik oleh pagar atau jalan, baik pagar hidup ataupun pagar mati. Pagar mati seperti tembok atau kayu atau bambu. Pagar hidup contohnya seperti pohon gitu ya, yang dijejerkan. Tidak ada pembatas, tidak boleh. Kalau ada pembatas seperti jalan setapak, apalagi jalan mobil, maka baru boleh. Karena itu berbeda areal. Sekalipun pemilik tanahnya sama. Umpamanya pemilik tanah masjid ini ada seseorang. Terus kuburan milik orang itu juga. Tapi ada batas antara areal masjid dengan areal pekuburan, maka boleh. Baik batasnya tadi jalan, jalan setapak, apalagi jalan mobil, atau pagar, atau yang sejenisnya, maka baru boleh. Adapun kalau tidak ada pembatas, maka tidak boleh. Ini hukum yang pertama. Kedua, kalau sholat di sana padahal tahu sah atau tidak.

0: Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan sah sholatnya tak perlu diulang, tapi dia berdosa karena melanggar larangan sholat di tempat yang ada kuburannya. Nabi melarang itu, kalau dilarang itu, kalau dilanggar maka itu dosa. Tapi sholatnya sah tanpa harus diulang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak sah. Dan kalau tahu kemudian dia sengaja tidak sah dan harus diulang di tempat lain. Kecuali apabila kita tidak tahu. Jadi kita masuk ke masjid langsung sholat. Di tengah di perjalanan ya ada masjid adzan kita sholat. Sampai salam, sampai wirid dan seterusnya. Pas keluar dari masjid uluh di depan dia ada kuburan. Maka sah dan tidak perlu diulang dan kita tidak dosa karena tidak tahu ya. Kalau sholatnya sudah selesai walaupun waktu sholat masih ada. Kecuali kalau kita taunya itu di tengah-tengah sholat. Umpamanya di arah kiblatnya itu bolong. Ada masjid yang di arah kiblatnya bolong. Ada tuh yang di Padalarangnya di Kota Baru bolong. Lagi sholat luaklie ke depan, bari menikmati pemandangan. Lalu aya kuburan geningan, batalkan kemudian pergi cari masjid lain yang steril dari kuburan. Kalau di tengah-tengah sholat. Atau si mesinnya tertutup, kita sholat khusyuk, lalu ada orang ngobrol, kedengaran, itu di depan masjidnya ada kuburan, kita hitung 1, 2, 3, gening ada kuburan. Batalkan, kemudian pindah dan cari tempat lain. Ya. Jadi tentang sah atau tidaknya ulama ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di Kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان. Apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga, mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk, menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya. Hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahamah, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur, Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang, dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar min Hajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesia-nya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya, ya. Kedua, annahu bima'na tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bima'na nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IGI dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah benar. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya atau udang ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat, suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus. Ada pelayanan yang kurang bagus. Ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
7: Pertama
6: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? nanti ini berasa melaku. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab, itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab, kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya, arep lembur nanti jam 12 bengi, nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahan dosa. Ikhwana ahwatna. Duanana. Jadi man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut, 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak akhwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Kan ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos, sampai mau ngelamar pas ketemu berbeda dengan yang di foto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat. Ya, berharap bertemu dengan orang yang dicintainya. Bawa foto pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau akhwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram.

0: Metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar dari Roja di Jakarta dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji fikih pendidikan anak, kali ini memasuki silsilah nomor 129 dengan tema orang tua bermasalah pendidikan anak susah. Ketika anak susah diatur, ketika anak katanya nakal, banyak orang tua yang mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang lain. Dan biasanya yang paling sering dijadikan kambing hitam siapa? Teman. Anak saya salah pergaulan. Atau yang lebih parah lagi, yang disalahkan sekolah. Bucahnya sekolah pada becut, mulane anakku keturunan becut. Atau yang disalahkan lingkungan, atau kambing hitam yang lainnya. Ini kebiasaan yang kurang baik. Harusnya ketika ada apa-apa dengan anak kita, harusnya sikap yang benar orang tua introspeksi diri sendiri. Seandainya pola pikir kita selalu menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan pernah baik. Tidak akan pernah punya upaya untuk memperbaiki diri. Karena selalu yang salah orang lain, bukan kita. Makanya hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apapun perubahan yang dialami oleh anak, yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah orang tua. Hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. fa'abaw.

0: Wahu, akan tetapi kedua orang tuanya lah. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian akan membuat anak ini berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lihat, siapa yang disebutkan? Orang tua. Bukan teman, bukan sekolah, bukan guru, bukan teman les, bukan rekan kerja. Orang tua. Berarti teman gak ada efeknya, Ustadz. Berarti tempat kerja gak ada efeknya. Ada. Akan tetapi yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah orang tua. Makanya judulnya orang tua bermasalah, pendidikan anak susah. Kalau anak susah dididik, maka pertama kali yang harus koreksi diri adalah orang tua. Betapa banyak masalah-masalah yang dialami oleh anak berawal dari orang tuanya yang bermasalah. Saya kasih contoh di sini. Ada anak sukanya berontak. Ada anak tidak mau diatur oleh orang tuanya. Maka seharusnya orang tuanya introspeksi diri. Jangan-jangan orang tuanya ini terlalu keras. Karena terlalu keras, sehingga anak menjadi berontak. Anda gak bisa katakan, bapak saya dulu mendidik saya seperti itu. Gak bisa. Kenapa? Saya akan praktekkan seperti dulu bapak saya mendidik saya. Saya sekarang akan lakukan seperti itu kepada anak saya. Kenapa gak bisa? Zamannya sudah berubah. Zamannya sudah berubah. Dulu ketika bapak kita bawa sedikit saja tongkat, kitik, kita sudah apa? Takut. Anak kita sekarang? Apa? Biasa baik. Zaman sudah berubah. Ya. Sehingga pola yang dipakai oleh mbah kita kepada ayah kita, atau yang dipakai oleh ayah kita kepada kita, belum tentu bisa kita terapkan oleh kita kepada anak kita. Belum tentu. Ya. Dahulu kita ketika dididik oleh ayah kita seperti itu, belum banyak tontonan. Apalagi ayah kita ketika dididik oleh mbah kita, belum banyak tontonan. Sekarang, tidak ada hari lewat tanpa tontonan. Maka bersikap terlalu keras kepada anak, apalagi di zaman ini, lebih sering menghasilkan efek negatif dibandingkan positif. Ya, kita kan harus disiplin, Ustaz. Disiplin itu beda dengan otoriter. Ternyata ada, Ustaz, orang tua yang otoriter. Saya pikir cuma rezim saja yang otoriter. Ya, ada orang tua yang otoriter. Gak mau mendengar apa yang disampaikan oleh anak. Pokoknya kudu kaya gie. Pokoknya kamu harus seperti ini. Kenapa? Pokoknya. Si kepriwe pokoknya. Ini zaman sudah berbeda. Karena banyak informasi yang masuk ke telinga anak kita. Tidak seperti dahulu. Sehingga anak-anak di zaman ini mereka lebih kritis dibandingkan anak di zaman dulu. Ya. Ustaz, anak saya meremehkan saya. meremehkan saya, tidak menghormati saya. Ini pasti gara-gara nonton TV ini. Ya, bisa jadi penyakit pertama kali dari jenengan sebagai orang tua. Kenapa? Karena jenengan terlalu memanjakan anak. Ustaz, kita kan harus lembut, Ustaz. Lembut itu beda dengan lembek. Walaupun awalnya sama-sama L-E. Yang satu lembut, yang satu lembek. Itu beda. Lembut itu harus. Lembek tidak boleh. Banyak orang tua tidak bisa membedakan mana lembek, mana lembut. Mana sayang, mana memanjakan. Makanya saya pernah sampaikan pengajian, judulnya kalau enggak salah, memanjakan itu bukan bukti kasih sayang. Kalau enggak salah seperti itu, saya lupa judulnya, seputar itulah. Jadi beda antara memanjakan dengan kasih sayang. Contoh misalnya, menuruti setiap permintaan anak apapun permintaannya, itu sayang atau lembek? Hah? Itu lembek namanya. Tapi kan nek ora dituruti nangis, terus kenang apa? Nek nangis terus mati. Mati apa enggak? Ya tapi kan melas itu lembek. Ya. Bukan saya. Atau minta HP dikasih. Priwe. Nanti kalau sudah anaknya rusak, ketagihan dengan HP, yang disalahkan siapa? HP. Yang apa ada cerita pertanggungjawaban di akhirat HP ditakoni? Gak ada. Yang ditanya adalah yang mukallaf, yang mendapatkan beban syariat, yaitu manusia. Jadi yang salah bukan HP-nya, yang salah siapa? Orang tuanya yang ngasih fasilitas HP. Ustaz, anak saya ini gak peduli dengan saya. Gak mau perhatian sama saya. Saya sakit dibiarkan saja. Ini bisa jadi karena orang tuanya dahulu tidak peduli dengan anaknya. Sehingga ketika anak besar, dia pun tidak peduli dengan orang tuanya. Ada kejadian di Jepang. Di Jepang ada sebuah panti jompo terkena gempa. Jadi ada sebuah kota terkena gempa, di situ ada panti jompo. Gedungnya runtuh, ambruk, semua orang tua yang ada di dalam gedung itu semuanya meninggal. Teruruk bangunan yang runtuh tadi. Akhirnya dihubungilah anak-anak dari orang tua tersebut. Maka mereka pun berdatangan. Dan yang unik, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika mereka datang melihat reruntuhan gedung itu, melihat orang tua mereka dievakuasi, tidak ada raut muka sedih sama sekali. Tidak ada yang nangis. Bahkan masih sempat senyum-senyum, bahkan tertawa-tertawa. Kenapa? Karena mereka tidak merasa kehilangan. Sebab mereka tidak merasa butuh. Karena dahulu orang tua mereka pun seperti itu kepada mereka. Betapa banyak anak yang sama sekali tidak pernah melihat orang tuanya. Padahal dia ada orang tuanya. Pagi buta. Sebelum anak bangun, orang tua sudah berangkat. Sehingga di pagi hari, anak tidak sempat melihat siapa? Orang tua. Ketika malam, Orang tuanya pulang larut malam. Anaknya sudah apa? Tidur. Terus kapan ketemu sama orang tuanya? Hari Ahad. Masih ngelebur hari Ahad. Golek duit. Apakah kira-kira anak yang seperti ini akan merasa dianggap oleh orang tuanya? Akan merasa dibutuhkan sama orang tuanya? Atau sebaliknya? Dia merasa tidak dibutuhkan oleh orang tuanya. Sehingga nanti tunggu saatnya ketika Anda tidak ada, dia pun tidak merasa kehilangan. Karena selama hidupnya lebih sering orang tua bertemu dengan teman kerjanya dibandingkan ketemu dengan anaknya sendiri. Dan parahnya, bukan cuma bapak, ibunya pun seperti itu. Sehingga anak ini menjadi yatim piatu sebelum bapak dan ibunya meninggal dunia. Karena tidak pernah ketemu sama bapak dan ibunya. Berarti kalau ada anak bermasalah, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua pertama kali. Berarti tugas orang tua itu ringan apa berat? Berat. Satu-satunya pekerjaan yang paling menantang dan tidak dibayar, tidak ada gajinya, dan hampir tidak mendapatkan penghargaan, itu adalah pekerjaan orang tua. Jenengan jadi orang tua digaji nomboran? Padahal pekerjaannya 1x24 jam kali seumur hidup. Itu pekerjaan orang tua. Keliru seandainya ada orang tua yang berpikir pekerjaannya sekedar menyediakan sandang, pangan, papan. Wis, oh keliru. Aku sih kurang apa, klambi wis tok-toko kaken. Sega wis dimasakaken, lawuh lengkap, umah tek bangunan, kurang apa? Pekerjaan Anda bukan berhenti di situ. Tugas Anda sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua tidak berhenti di situ. Kita dibutuhkan oleh anak-anak kita seutuhnya, lahir dan batin. Makanya kalau ditanya, orang tua itu profesinya apa saja? Banyak. Apa profesinya orang tua? Dia pencari nafkah. Mencari nafkah buat siapa? Anak, istrinya. Profesi dia dalam waktu yang sama juga sebagai guru. Makanya kalau ada orang tua enggak punya ilmu, ada satu tugas yang nanti akan hilang dari diri dia. Yang ngajari anak siapa kalau bukan orang tua? Makanya aneh pendidikan di negeri kita ini. Rata-rata pendidikan di negeri kita ini untuk mencetak pekerja. Sarjana-sarjana, laki-laki, perempuan dicetak untuk jadi pekerja. Buktinya apa? Ketika sudah belajar tinggi-tinggi, S1, S2, S3, kemudian kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pekerja ini. Loh, enggak jadi ibu rumah tangga. Sekolah tinggi-tinggi kok jadi ibu rumah tangga. Jadi memang pola pendidikan di negeri kita ini mencetak pekerja. Ketika ada sarjana, kemudian ditanya sama temannya, kamu sekarang profesinya apa? untuk menjawab ibu rumah tangga, izin apa ora? Izin. Aduh, jawabnya apa ya? Ya wira usaha. Apa salahnya Anda mengatakan ibu rumah tangga? Saya tanya, Bu, aib? Aib nomboran? Bukan aib menjadi ibu rumah tangga. Itu adalah sesuai dengan kodratnya seorang wanita. Berarti gak boleh bekerja? Ada batasan-batasannya. Ada saatnya memang seorang ibu, seorang wanita harus menjalankan tugas fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus ditangani oleh wanita. Contoh apa? Bidan. Masa anak pak bidan mau koran anak? Anaknya ya bu bidan. Itu namanya fardhu kifayah. Tapi apa yo kabean jadi bidan mau koran? Ya. Gak semuanya. Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya identik dengan dipegang sama laki-laki pun dimasukkan oleh wanita. Apa contohnya? Satpam. Apa maning? Penjaga pom, bensin, kernet. Iya enggak? Ya. Pekerjaan-pekerjaan ini didesak-desak oleh siapa? Oleh para wanita. Ya. Jadi orang tua ketika di rumah profesinya banyak. Dia ya sebagai pencari nafkah, ya dia sebagai guru, ya dia sebagai juru masak, ya dia sebagai baby sitter, ya dia sebagai juru damai. Apa juru damai? Lo gue nek anaknya tukaran, siapa yang mendamaikan kalau bukan orang tuanya? Berarti kan jadi hakim dia. Yeah. Ya dia sebagai motivator. Dan males. Dan dia juga sebagai bodyguard. Ketika anaknya diganggu. Berarti kan pekerjaan orang tua itu banyak sekali. Tidak hanya sekedar menyediakan sandang, pangan, dan papan. Tapi begitulah nasib orang tua. Di dunia tidak digaji. Tapi tidak perlu minder. Di akhirat beda cerita. Seandainya Allah takdirkan anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, maka ini akan menjadi investasi yang sangat berharga nanti di akhirat. Bisa jadi dengan panjatan doa-doa tulus yang dibaca oleh anak-anak kita, bisa jadi itu akan mengangkat derajat orang tua di mana? Di surga, insya Allah. Terus, karena tugasnya kompleks banyak, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya benar-benar jadi orang tua? Karena kenyataannya tidak ada sekolah formal orang tua. Ada? Jadi insinyur ada sekolahnya? Ada. Jadi dokter ada sekolahnya? Ada. Jadi masinis ada sekolahnya? Ada. Jadi tentara ada sekolahnya? Ada. Jadi polisi ada sekolahnya? Ada. Jadi orang tua? Pernah ketemu dengan jurusan orang tua? Ada gak? Gak ada. Padahal ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh orang tua tidak kalah banyaknya dibandingkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masinis, oleh pilot, oleh insinyur sekalipun. Karena banyaknya pekerjaan orang tua, mulai dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian tumbuh, mengawal tumbuh kembang anak. Ini kan banyak sekali ilmu yang dibutuhkan. Dan rata-rata atau banyak di antara orang tua, ketika dia menikah, modal ilmu untuk menjadi orang tuanya cukup atau tidak rata-rata? Rata-rata tidak cukup. Yang penting nikah, iskaro melaku baik. Itu kan aneh ya. Kalau misalnya jenengan ya, suatu saat mau naik pesawat. Mau naik pesawat. Kemudian jenengan masuk lewat pintu depan, jenengan ngelihat pilotnya lagi buka-buka buku. Kemudian jenengan iseng tanya, "Pak pilot lagi apa?" "Lagi sinau." "Engko nek padane ana apa-apa carane kepriwe?" Kira-kira jenengan sida numpak apa ora? Hah? Wong mogi medun maning. Itulah anak kita sama kita. Iya, ora? Malah banyak di antara masih mending sebagian orang tua ketika menghadapi anak saya kenapa sulit diatur ya, sinau kan boleh carane. Baru nyari saat itu. Iki masih mending dibandingkan orang tua yang cuek. Masalah takdir dihadapi baik, tawakal. Ya betul tawakal, tapi kan harus ada apanya? Usahanya. Terus jadi gimana Ustaz? Kita sekolah orang tua di mana Ustaz? Tapi ya orang-orang telat Ustaz. Aku sih wis duwe putu Ustaz. Loh, enggak telat. Kalaupun dahulu kita bersalah karena kurang benar dalam menjadi orang tua buat anak-anak kita, ya tebuslah kesalahan itu dengan mendidik cucu-cucu jenengan. Kan sekarang banyak orang tua yang menitipkan anak kepada siapa? Kepada kakek neneknya kan? Kesempatan itu untuk menebus kesalahan. Ya, walaupun saya juga tidak terlalu setuju dengan orang tua yang menitipkan anaknya kepada Mbah Kakung dan Mbah Putrinya. Tapi kalaupun itu terjadi, ini kesempatan. Jadi saya lihat di sini kan banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi sudah bukan bicara anak lagi, bicara apa? Cucu. Ya sudah, ini ilmu yang jenengan dapatkan saat ini. Ayo kita praktekkan kalau memang tidak bisa kepada anak-anak, ya kepada cucu-cucu kita. Terus bagaimana Ustaz? Intinya apa? Satu, jenengan harus belajar. Yang kedua, setelah punya ilmu dipraktekkan. Yang ketiga, berdoa. Apa intinya? Satu apa? Belajar. Yang kedua, dipraktekkan. Yang ketiga, berdoa. Intinya di situ. Menjadi orang tua yang baik buat anak-anak, intinya satu, harus belajar. Belajar apa? Ya belajar tentang bagaimana cara mendidik anak. Wi nang fakultas apa Ustaz? Fakultas Manarul Ilmi. Jadi pengajian. Di mana? Di pengajian. Ya. Contohnya sekarang misalnya, kita kan ini judulnya apa? Fikih pendidikan anak. Itu namanya belajar menjadi orang tua yang baik. Ustaz kira rampungnya nganti kapan? Kira 100 seri Ustaz. Rampungnya kapan? Wallahu a'lam, nganti mati dia. Karena kita sebagai orang tua itu terus belajar. Setiap hari ada masalah yang kita hadapi dari anak. Saya ini bicara seperti tentang diri saya. Ya. Ketika saya sampai ini, saya berbicara tentang diri saya. Ketika saya mendidik anak, ketemu dengan masalah-masalah baru. Kemarin ada anak bermasalah, bisa diselesaikan dengan cara A. Kenapa sekarang dengan cara A sudah tidak mempan lagi? Berpikir lagi, cari cara B. Sarjana orang tua? Enggak, sama saja. Kita dan Mudah-mudahan ketika kita sama-sama saling belajar, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa barokah. Karena dari ilmu yang dibagikan, dipraktekkan, ini mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini kan jadwal fikih pendidikan anak itu cuma 2 minggu sekali, Ustaz. Betul memang. Kita selang-seling sama fikih, doa dan zikir. Kurang, Ustaz. Nah, kalau orang baca, baca buku. Ya. Buku-buku tentang pendidikan anak itu banyak sekali. Cuman memang harus selektif. Harus apa? Selektif. Pilih-pilih mana yang betul-betul sumbernya jelas, ya. Mana yang cuma mengadopsi dari barat, ya. Dari orang-orang kafir yang barangkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya. Harus selektif. Tapi selektif itu bukan berarti enggak baca. Ada sebagian orang, jadi orang baca buku, aku lagi selektif ki, bilang tahun selektifnya. Ya. Beli dong, baca, beli, ya, beli, baca, pelajari, kemudian aplikasikan. Ini yang kedua nanti prakteknya. Sering saya sampaikan kepada, atau beberapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kadang-kadang kan saya kan keluar kota, ya, perjalanan lumayan, kadang-kadang di kereta sampai 5 jam, kadang 6 jam. Salah satu buku yang suka untuk jadi, saya jadikan teman perjalanan itu buku masalah pendidikan anak. Karena biasanya temanya apa? Ringan, ya. Daripada mempelajari astronomi itu kan mumet kan. Enaknya itu buku yang ringan-ringan. Salah satu buku pendidikan anak. Ya, alhamdulillah dalam satu perjalanan mungkin ya kadang satu buku, kadang dua buku selesai, alhamdulillah. Itu terus terang, kadang-kadang ketika lagi baca buku itu sedih. Ya, sedih. Kenapa sedih? Karena ternyata banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dari diri kita. Oh, ternyata saya ini belum jadi orang tua yang ideal. Sehingga kalau bepergian itu pengennya cepat balik. Ya, ya. Pengen segera apa? Mengaplikasikan ilmu yang baru didapatkan. Oh, ternyata kemarin saya salah dalam menegur anak. Oh, ternyata kemarin saya salah dalam membangunkan anak. Oh, ternyata kemarin saya keliru dalam ini, dan seterusnya. Manusia itu wajar terjerumus kepada sebuah kesalahan. Yang tidak wajar itu ketika tidak mau memperbaiki kesalahan. Ya. Maka setelah kita belajar, yang kedua apa mau? Praktek. Jadi ketika jenengan dapat ilmu, jenengan yakin ilmunya bagus, benar, praktekkan sama anak. Pelan-pelan. Ada sebagian orang tua karena terlalu semangat, ya, pengennya setelah baca buku mencetak anak hafid Quran misalnya. Langsung begitu selesai baca buku, sini nak, ayo, jagong. Ya. Siapa langkan? Ya. Sekali duduk satu juz. Masya Allah. Padahal orang tuanya enggak tahu satu juz itu berapa. Orang tua nanti tahu maca. Ya. Semuanya perlu tahapan. Ya, dapat ilmu, praktekkan secara bertahap. Bertahap dan konsisten. Ya. Karena banyak di antara kita hangat-hangat. Ya aja mambu. Hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku. Ya. Semangat seminggu bergulir terus. Sebulan babar belas. Jangan. Ya. Mudah-mudahan nanti ada saatnya kita akan membahas tentang hal itu, tentang konsisten dalam menerapkan pola pendidikan yang benar. Yang pertama apa tadi? Belajar. Yang kedua, praktek, bertahap, dan konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus, continue. Ya. Yang ketiga apa tadi? Doa. Ya. Bisa saja kita sudah belajar teori tentang pendidikan. Dan bisa saja kita sudah berusaha terapkan, akan tetapi tidak mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka tidak boleh kita lelah untuk menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena hati anak kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa syaa. Sesungguhnya hati seluruh manusia, bukan cuma anak kita. Hati seluruh manusia termasuk orang tua. Hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati manusia itu terserah dia. Dia di sini siapa? Allah. Jadi kalau kita lagi merasakan anak yang angel teman, diomongi. Saya sudah berusaha mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan. Kenapa masih belum kelihatan buahnya? Oh, mungkin kurang minta pertolongan kepada Allah. Maka tengadahkan tangan kita. Kemudian kita ucapkan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya soleh dan soleha. Ustaz, kenapa anak saya sudah umur 7 tahun, sudah umur 10 tahun, disuruh sholat masih sulit sekali. Saya berusaha menyampaikan nasihat. Saya sudah berusaha memberikan rangsangan, stimulus. Kok belum juga tergerak hatinya, Ustaz? Tengadahkan tangan kita. Kita membaca, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa artinya? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, manusia yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, turunanku juga seperti itu. Seperti itu maksudnya apa? Juga menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabb kami, terimalah doa kami. Ini doa yang perlu dipanjatkan. Maka inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwa kalau orang tua bermasalah, maka biasanya pendidikan anak pun akan susah. Ya. Kalau ada apa-apa perubahan dalam diri anak kita, yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Maka sebagai orang tua kita perlu satu, napa wau? Satu, belajar. Yang kedua, praktek secara bertahap dan konsisten. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. T
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, video kajian kali ini bertema kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa temanya? Kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, ucapan yang kokoh ini fungsinya sangat luar biasa. Ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fungsinya mendatangkan manfaat, menahan bahaya. Coba perhatikan sebuah ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Ahzab surat yang ke-39 pada ayat yang ke-38. Potongan dari ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aytum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Kalau seandainya Allah menginginkanku mendapatkan kecelakaan, mudarat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan mudarat tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, nikmat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan rahmat tersebut? Qul hasbiyallah. Katakan wahai Muhammad, hasbiyallah. Cukuplah Allah untukku. Maksudnya, cukuplah Allah untukku agar aku mendapatkan nikmat atau agar terhalang dariku mudarat, bahaya, musibah, bala. Dahsyatnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah agar kita mendapatkan nikmat dan menahan bahaya. Ucapkan itu selalu tatkala Anda ingin dapat nikmat atau tatkala Anda takut dari musibah dan bala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupkanku dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam anathalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan lalu berasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan Engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang Dung?
5: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
6: Iya, benar.
5: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
6: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq, yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
5: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
6: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang dai yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang memuji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa tujuan dia tidak tercapai? Kemudian jika ada yang memuji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang memuji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai memuji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar, kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
5: Yang di akhirat.
6: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak, bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru, apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqba yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bandung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan." Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an." Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz atau kiai. yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya dia belajar ilmu, ya kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Qur'an, kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Qur'an liqul annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Qur'an, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya liqul annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan." Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
5: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
6: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah masjid Baburrahman BBR Bandung, Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitabul ilmi susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir yang lalu, beberapa pekan yang lalu, kita sudah membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Adab pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Itu sudah dibahas. Ketiganya, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Keempatnya, berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Dan terakhir yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Kita masuki sekarang adab yang keenam. Adab yang keenam adalah dakwah. Setiap talabul ilm, setiap talibul ilm wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya dan wadakwah ini adalah wazifatur rusul, artinya peran yang dimainkan oleh para rasul di sepanjang kehidupan manusia. Para rasul sudah kita jelaskan, ketika mereka meninggal, mereka memberikan harta warisan yang luar biasa berharga berupa ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Maka apa yang diwariskan oleh para ulama berupa ilmu wajib diperlakukan sebagaimana para nabi memperlakukan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka, yaitu disampaikan, menyampaikan ilmu secara otomatis mengajak manusia ke jalan Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan hal ini, ayyakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah azza wa jalla yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq

0: وفي كل مناسبة. Hendaklah seorang penuntut ilmu mendakwahkan ilmunya, mengajak manusia kepada Allah, berdakwah dalam setiap momen dan kesempatan, di masjid, di majelis-majelis, di pasar-pasar, pokoknya di setiap momen yang memungkinkan untuk berdakwah, maka berdakwahlah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah memberikan tugas kenabian dan kerasulan. Beliau tidak duduk di berdiam diri di rumah. Tapi beliau mengajak manusia, mendakwahi manusia dan selalu bergerak. Kata Syaikhul Utsaimin, aku tidak menginginkan seorang penuntut ilmu itu hanya menjadi kutu buku semata-mata. Diam di rumah menelaah kitab, sudah itu saja. Itu bagus, tapi jangan sampai berhenti sampai di sana saja. Tapi hendaklah, kata beliau, walakinni uridu minhum ayyakunu ulama amilin. Tapi aku menginginkan di karangan para penuntut ilmu itu orang-orang yang menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Salah satu di antara pengamalan ilmu tersebut adalah mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia. Ada banyak alasan kenapa orang yang berilmu itu harus berdakwah. Pertama, bahwa dakwah ini berarti menumpuk-numpuk banyak kebaikan berupa pahala bagi dirinya, dan pahala yang mengalir bagi dirinya, pahala yang tidak berhenti alirannya sampai hari kiamat. Walaupun dia sendiri sudah mati, meninggalkan alam dunia, tubuhnya hancur di alam kubur, tapi pahalanya mengalir terus. Dari mana pahala itu diperoleh? Dari dakwah yang dilakukannya. Berkata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia akan peroleh pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun bagi diri mereka. Ini yang pertama. Jadi dakwah menghasilkan pahala yang jariah. Kedua, selain pahala, juga akan memperoleh ampunan atas dakwahnya. Dari mana ampunan ini diperoleh? Banyak. Pertama, dari dakwah itu sendiri yang berupa kebaikan. Dakwah adalah kebaikan, al-hasanat. Setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'at bis sayyatil hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Itu yang menjadi alasan kenapa dakwah itu penghapus dosa. Kedua, alasan kedua, Orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan kebaikan itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, penghuni langit, penghuni bumi, seluruh malaikat beristighfar untuk orang ini. Bahkan binatang-binatang kecil seperti ikan dan semut-semut di sarangnya memintakan ampunan. Ini yang disebut dengan sholawat. Para malaikat sholawat bagi orang yang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Binatang-binatang juga begitu, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna 'ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat mereka itu maknanya adalah permintaan ampunan dan rahmat bagi orang itu. Jadi selama orang itu berdakwah, mengajarkan kebaikan, selama itu para malaikat dan seluruh makhluk lain berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi karena itulah tak heran kalau dosa-dosa mereka itu diampuni. Karena dikabulkannya doa para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Makanya tidak heran Allah pun memuji orang itu. Dan pujiannya Allah ungkapkan di hadapan para malaikat. Inilah yang disebut dengan salawat Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala muallimin nasi khaira. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat Allah artinya pujian Allah. Solawat para malaikat artinya doa, minta ampunan, minta rahmat bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi keuntungan kedua, orang yang berdakwah diampuni dosa-dosanya. Keuntungan pertama, pahala mengalir terus. Keuntungan kedua, dosanya murudul terus. Murudul teh berjatuhan, dihapus, diampuni. Dua ini cukup untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Dosa yang diampuni menyelamatkan orang itu dari azab neraka. Pahala yang bertumpuk menjadi penyebab orang itu masuk surga dengan level yang sepadan dengan jumlah pahalanya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan raf'atud darajat li kathrati tsawab. Ketinggian derajat seseorang di surga sangat bergantung kepada banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya di surga. Pahala dakwah ngalir terus. Kebayang numpuk. Dosanya berguguran terus. Kebayang nanti dosanya kecil sedikit. Dan sedikitnya dosa, bahkan habisnya dosa, mengakibatkan dia selamat dari murka dan azab Allah. Banyaknya pahala menyebabkan dia itu ditempatkan di surga yang tertinggi. Ini penyebab kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza. Sungguh dia ini telah sukses, telah bahagia. Ini kunci kebahagiaan dua. Masuk surga, selamat dari neraka itu. Penyebab masuk surga adalah pahala. Penyebab diselamatkan dari api neraka adalah ampunan terhadap dosa. Dan ini terjadi pada diri orang-orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmunya. Itulah alasan kedua kenapa para penuntut ilmu itu harus dakwah dengan ilmunya. Alasan ketiga. Orang yang berdakwah wajahnya akan cerah di dunia sampai ke akhirat nanti. Allah yang akan mencerahkan wajahnya terutama di akhirat. Di akhirat itu orang cerah wajah karena bahagia. Kenapa bahagia? Ya karena selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga memperoleh kenikmatan, dan yang lebih nikmat lagi bisa memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang nadhirah. Nadhirah itu cemerlang. Karena bisa melihat wajah Allah. Bahagialah di akhirat. Cerah. Salah satu orang yang akan dicerahkan wajahnya adalah orang yang menyampaikan ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku atau mendengar ucapanku lalu dia sampaikan ucapanku itu kepada orang lain. Tahu hadis, lalu hadis itu disampaikan. Dijelaskan isinya, sumber penjelasannya dari ahlinya. Dari para ulama ahli hadis yang dia baca dalam kitab-kitabnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Isi atau maksud hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Terus diterangkan, disampaikan hadisnya, diterangkan isinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mencerahkan wajahnya. Di mana? Dunia akhirat. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan waktu, waktunya di mana nih? Dicerahkan. Itu menunjukkan dua-duanya. Di dunia dan juga di akhirat. Nah, para ulama menyatakan kalimat nadzarallahu imra'an. Semoga nadzarallahu ini disebut dengan sebutan jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Ada dua maknanya. Pertama ini doa. Maksudnya doa Nabi SAW semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan kepada orang lain. Jadi jumlah khabariyah, tapi dengan makna doa. Ini yang pertama. Nabi SAW mendoakan kecerahan pada wajahnya bagi orang yang menyampaikan hadis dari beliau. Kedua, makna kedua ini mimbabil ikhbar. Dalam rangka memberikan informasi, kabar, berita. bahwa Allah pasti akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam lalu disampaikan ke orang lain. Dan kepastian Allah akan mencerahkan wajah itu dengan diungkapkan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya past tense, kata kerja bentuk lampau. Dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi. Telah. Padahal belumnya, kan nanti pada hari kiamat. Belum, tapi karena diungkapkan dengan kata-kata telah, maksudnya walaupun belum, tapi ini pasti. Kalau sesuatu yang akan datang, belum terjadi, tapi diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk past tense, dalam bentuk kata kerja lampau, padahal belum terjadi, ini menunjukkan pasti. Jadi makna hadis ini Allah pasti akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, lalu sampaikan kepada orang lain. Mendakwahkan hadis, menyampaikan hadis. Ini dua makna, bisa berarti doa, bisa berarti informasi. Mana yang lebih kuat, doa atau informasi? Informasi lebih kuat. Kalau informasi mah menyampaikan apa yang pasti terjadi atau minimal pasti akan terjadi. Kalau doa mah bisa dikabul, bisa tidak, ya enggak? Walaupun doa seorang nabi, apakah setiap doa nabi dikabul? Tidak. Ada banyak doa Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak dikabul, bahkan ditolak. Seperti umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan bagi ibunya, bagi pamannya Abu Thalib, ditolak, tidak diterima. Waktu perang Uhud Nabi alaihi salatu wasallam berdarah-darah tuh. Sampai giginya ini retak. Lalu beliau sholat, di dalam sholatnya itu kunut nazilah, mendoakan kecelakaan bagi orang kafir yang apa membuat dirinya luka berdarah. Allahumma alaika alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Ada empat nama orang kafir yang disebut dalam doanya. Ya Allah, celakakan si fulan, si fulan, si fulan. Empat orang. Dalam sholat lagi. Dalam kondisi Nabi habis dizolimi sampai berdarah-darah. Mintanya dalam sholat. Apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat. Laisa alaika syai'un. Tidak ada wewenangmu dalam masalah ini. Jangan mendoakan keburukan lagi bagi empat orang ini. Apa yang terjadi ke empat orang yang namanya disebut di dalam doanya agar ditimpakan laknat, ternyata empat-empatnya masuk Islam dan bagus keislaman. Tidak dikabul doa Nabi alaihissalam. Padahal di dalam sholat tuh. Laisa alaika minal amri syai'. Ini tidak ada wewenangmu dalam masalah ini sedikit pun. Jadi kalau doa belum tentu dikabul. Tapi umumnya doa Nabi alaihi salatu wasallam dikabul umumnya. Tapi ada satu dua kasus. Nabi berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu yang lebih kuat adalah mimba bil ikhbar. Dalam mereka memberi kabar, memberi informasi, karena memberi informasi itu pasti. Allah pasti akan mencerahkan wajah orang-orang yang berdakwah, yang mendengar hadis Nabi SAW, lalu disampaikan kepada orang lain. Asal ini benar hadis Nabi ya, bukan hadis palsu. Kalau umpam menyampaikan hadis palsu, mengatasnamakan Nabi alaihi salatu wasallam, bukannya dicerahkan wajahnya, tapi diancam dengan neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la takdzibu alayya fa innal kadhiba 'alayya laysa kal kadhibi 'ala ahadikum. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Salah satu bentuk nyata berdusta atas nama Nabi SAW adalah menyampaikan hadis palsu. Nabi berkata begini, padahal tidak berkata begitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku lalu disampaikan, maksudnya diyakini validitasnya, kesahihannya bahwa itu adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini menjadi dalil keutamaan orang yang berdakwah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya akan dicerahkan di akhirat. Dicerahkan maksudnya di akhirat dijamin dia bahagia. Itu yang ketiga, keempat, keutamaan dakwah. Allah akan mencurahkan rahmat kepada orang yang berdakwah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, rahimallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Ini sama kandungan maknanya dengan yang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, semoga Allah memberi rahmat. Kalau tadi semoga Allah mencerahkan wajah. Ini semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang mendengar hadis dariku. Dia hafalkan hadis itu lalu dia sampaikan kepada orang lain. Dakwah juga tuh. Dia hafalkan hadisnya, dia sampaikan kepada orang lain. Dengan catatan, diyakini dulu itu betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang valid, yang sahih. Dari mana kita tahu validitas hadis itu? Ya penjelasan para ulama. Kalau dikatakan hadis ini sahih, sudah enggak perlu diterangkan. Kalau sahih berarti memenuhi 5 kriteria kesahihan hadis. Kecuali kalau dhaif harus diterangkan, dhaifnya dari sisi mana nih? Dari sisi sanad, dari sisi rawi, dari segi sisi matan gitu ya. Harus jelas kalau dari segi sanad, kenapa dia dhaif? Sanadnya terputus, putusnya di mana? Di tengah, di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu beda istilah dan beda kadar dari kedhaifannya. Kalau umpamanya di awal disebutnya, kalau terputusnya di awal sana disebutnya mu'allaq. Kalau di akhir sana disebutnya mursal. Kalau di tengah sana disebutnya mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir, baik pinggir awal ataupun pinggir akhir disebutnya munqati. Itu istilah-istilah untuk hadis yang sanadnya terputus, dhaif. Jangan diriwayatkan, jangan disampaikan. Kalau itu dhaif. Karena kata Imam Ibnu Majah, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban itu dikenal sebagai ulama yang mutasahil dalam mensahihkan hadis. Mutasahil itu yang terlalu gampang mensahihkan hadis. Sehingga banyak hadis yang beliau sahihkan, tapi menurut ulama lain dhaif. Itu Imam Ibn Hibban. Makanya ada kitab Sahih Ibn Hibban. Kumpulan hadis yang menurut Imam Ibn Hibban itu sahih, tapi setelah diperiksa oleh orang lain, banyak yang dhaif. Beda dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu para ulama merekomendasi apa yang disahihkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, secara umum, ya sahih. Tapi kalau Sahih Ibn Hibban, enggak, belum tentu. Beliau mutasahil. Tapi dalam hal ini beliau strict. Beliau itu keras. Kata beliau, termasuk berdusta atas nama Nabi SAW lah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Terlarang. Maka batasilah diri kita hanya menghafal hadis yang sahih lalu kita sampaikan. Setelah kita mengetahui kesahihannya dari penjelasan para ulama, hafalkan tuh Sahih Bukhari, hafalkan tuh Sahih Muslim, hafalkan tuh hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Abu Dawud, Sahih An-Nasa'i, Sahih At-Tirmidzi, ada tuh. Itu maknanya Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi itu campur aduk antara yang sahih dengan yang dhaif. Nah, oleh Syekh Al-Albani dipisahkan. Yang sahihnya ini, yang dhaifnya ini, yang sahihnya dikumpulkan dan diberi kitab Sahih Sunan Abu Dawud. Yang dhaifnya dikumpulkan diberi judul Dhaif Sunan Abu Dawud. Begitu juga An-Nasa'i, begitu juga At-Tirmidzi. Begitu tuh. Silakan, itu sudah diseleksi oleh ahlinya. Hafalkan, sampaikan. Siapa yang menghafalkan hadis yang sahih? Lalu dia sampaikan, dia terkena hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Rahimallahu imru'an sami'a minni hadithan faballagahu ghairahu. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku, dihafalkan, lalu disampaikan, didakwahkan. Perkataan rahimallah sama dengan nadharallah. Bisa berarti doa, semoga Allah merahmati. Bisa berarti informasi, Allah pasti merahmati. Dan yang kedua ini lebih kuat. Allah akan merahmati orang yang menghafalkan hadis dariku lalu disampaikan kepada orang lain. Allah akan curahkan rahmat. Dan sering saya ungkap, efek baik dari rahmat yang Allah turunkan luar biasa. Pertama, rahmat ini bisa melunakkan hati yang keras. Bisa membuat karakter kasar menjadi lemah lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيضَ الْقَلَبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, mereka akan lari menjauhimu. Ketika dakwah, jangan kasar, jangan keras. Jangan memaki, mencaci, apalagi menghina dengan mengatakan tolol, bego, dungu, dan seterusnya. Atau apalagi menyebut manusia dengan sebutan-sebutan binatang. Itu menyinggung Allah SWT. Manusia secara fisik itu diberikan, diciptakan oleh Allah. Lalu fisik manusia itu kita sebut dengan sebutan binatang. Siapa yang tersinggung? Penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri bilang tuh kunu kiradatan khasi'in. Atau jadilah kamu kera-kera yang hina. Atau seperti kera-kera dan babi-babi itu Allah juga gunakan itu. Itu mah Allah kepada milik sendiri bebasnya. Manusia ciptaan Allah, milik Allah. Allah mau berbuat begini, berbuat begitu, nyebut begini, nyebut begitu keciptaannya. Itu mah bebas. Kita bikin kue, bikin makanan, comro, misro atau apa saja di emple-emple. Kita, bikinan kita, mau disebut ini mah hurik, ini mah enggak enak, ini mah segala mah makanan binatang. Kalau saya ngomong enggak masalah, tapi kalau orang lain yang ngomong, ini makanan orang, makanan kucing kok kayak begitu. Tersinggung kan gitu ya. Tersinggung, asa kehina. Yang dihinanya kuehnya, yang merasa terhina yang bikinnya. Kalau yang bikinnya sering ngomong, ini kue atau batu ini tiaski. Ya masalah kalau yang bikinnya gitu. Beda yang ngomong yang bikinnya dengan yang ngomong orang lain, sama isi omongannya tapi efeknya berbeda loh. Jadi salah satu efek baik dari rahmat, dilunakkan hatinya, tidak kasar, tidak keras. Terus orang yang dirahmati oleh Allah itu akan Allah jaga, tidak akan ngalajur nafsu, ngumbar amarah, tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah berfirman tuh dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbuh. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa, ada huruf inna itu, huruf taukid, pasti itu. Makanya diartikan sungguh-sungguh, kesesungguhnya. Innan nafsa, sungguhnya jiwa, la ammaratun, ada huruf la, la-nya lam taukid. Lamnya la taukid, dibaca pendek, artinya pasti. Terus, ammarah. Amarah berasal dari kata amaro, artinya memerintahkan. Fa'il atau subjek pelaku yang memerintahkan disebut amir. Kalau memerintahnya sekali dua kali. Tapi kalau memerintahnya terus, perintah terus, maka digunakan bentuk kata mubalaghah, sigat mubalaghah. Ammar. Terus masuk huruf tak marbutoh, fungsi tak marbutoh lil mubalaghah. Maksudnya untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu, ada empat penekanan kepastian. Pertama ada huruf inna, disebut huruf taukid. Ada huruf la, la ammaratun, disebut lam taukid. Ketiga, pakai sigat mubalaghah ammar. Itu juga taukid, menekankan. Keempat, ada huruf ta' marbutoh, disebut lil mubalaghah. Empat kali. Sesungguhnya jiwa pasti, pasti, pasti, pasti. Empat kali itu ditekankan kepastian. Selalu memerintahkan kepada keburukan. La ammaratun bisu. Maka pantas apabila jiwa manusia itu selalu cenderung kepada keburukan hanya karena keburukan itu menyenangkan dirinya. Nyaris setiap yang buruk menyenangkan. Nyaris setiap yang Allah larang, yang Allah haramkan, ada kesenangan, kenikmatan, kegembiraan di sana. Makanya laku kan ya. Walaupun capek, mahal, tapi menyenangkan. Coba sebut apa sih yang Allah haramkan? Mabuk. Haram. Tapi peminatnya banyak. Padahal mabuk itu mahal. Konon satu botolnya jutaan. Daci kopi mah itu segelas dengan 2.000, 3.000-nya. Mahal. Terus buruk efeknya ke jiwa. Terus selain itu merusak lagi gitu ya. Fisik ataupun psikis, tapi peminatnya banyak. Kenapa? Ada kesenangan di sana. Judi juga begitu. Perlu uang. Tapi peminatnya banyak, walaupun semua peminat judi bangkrut tuh, kalah. Kan ada bandar judi yang tobatnya. Jadi orang yang ikut judi itu dipastikan kalah lah. Kalau toh menang itu bukan karena jagoan. Tapi dikasih menang sekali. 1000 kali kalah, 1 kali menang. Bangkrut tetap. Ya. Jadi ya mahal. Bangkrut, ngerusak harta, ngerusak mental, pikiran, ngerusak rumah tangga. Dan anak istri culjen atau setelah pegang partu atau main judi, lupa kepada segala macam. Tapi banyak peminat. Ya mahal, ya merusak. Mabuk begitu. Judi begitu. Zina begitu. Zina itu mahal apa murah? Mahal. Konon 80 juta. Yang pernah tersebar beritanya, aduh, itu bisa bikin bisa beli mobil itu yang tahun berapa, tahun 50-an lumayan. Masih bisa dipakai, mau 50 tahun. 10 tahun yang lalu ada ya mobil yang kira-kira harganya sekarang 80 juta masih layak pakai? Ada. Bisa nyaman gitu. Tapi ini dengan sekali berbuat, ya dosanya besar, ya mahal, peminatnya banyak. Jadi rata-rata yang diharamkan, yang dilarang menyenangkan jiwa. Makanya hati selalu cenderung memerintahkan ke sana. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Tapi Allah menyatakan illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati mah oleh Allah jiwanya tidak cenderung kepada keburukan. Jiwanya itu tidak nafsul ammarah. Tapi jiwanya an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, nafsul thayyibah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu efek rahmat tuh. Allah akan berikan rahmat dan kalau rahmat turun, orang itu hatinya lunak, sikapnya lembut, kemudian hatinya tidak akan cenderung kepada keburukan, selalu cenderungnya itu kepada kebaikan. Dan banyak lagi lah ya efek rahmat yang lain. Dan salah satu orang yang akan diberi rahmat adalah orang yang berdakwah. Sebagaimana hadis tadi, rahimallahi imro'an, sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Semoga Allah atau bukan semoga, Allah pasti akan memberi rahmat kepada seorang yang mendengar hadis dariku. Dia hafalkan lalu dia sampaikan. Itu yang keberapa? Ketiga apa? Keempat. Keempat. Kelima. Dakwah adalah seutama-utama infak atau sedekah. Sedekah memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Bisa dengan uang, makanan, barang, benda, ataupun pertolongan, bantuan, tenaga. Dan seutama-utama infak adalah dengan memberikan hal yang paling bermanfaat bagi orang lain. Infak atau sedekah. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat selain ilmu. Ilmu dengan uang lebih bermanfaat ilmu. Ilmu bisa menghasilkan uang, uang belum tentu bisa menghasilkan ilmu. Uang mah habis seketika, ilmu mah gak akan habis, malah bertambah kalau diamalkan. Berkata Al-Hasan ketika menjelaskan salah satu ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, dan rizki itu luas sehingga Al-Hasan menyatakan afdhalul infaq al-ilm. Seutama-utama infak adalah ilmu. Dan seutama-utama rizki adalah ilmu juga. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berikan kepadaku rizki berupa pemahaman. Itu sebaik-baik rizki dibanding harta, dibanding makanan, dibanding dunia dan isinya. Ilmu rizki terbaik. Memberi ilmu adalah sedekah terbaik dibanding sedekah yang lainnya. Kan infak atau sedekah itu tidak harus berupa barang benda yang bersifat materi. Yang bersifat immateri kadang-kadang lebih utama. Dan bisa kita infak atau sedekah dengan sesuatu yang sifatnya immateri. Seperti ilmu. Seperti ampunan atau permohonan maaf. Kan pernah saya ceritakan ada seorang sahabat. Miskin dia. Ketika ada jihad fi sabilillah, dia enggak punya harta, dia infaknya dengan tenaga. Dia bawakan barang-barang Nabi SAW. Suatu saat ketika jihad, Nabi enggak bawa barang kecuali pedang. Kalau pedang masa dibawain. Dia sedih. Tapi dia ikut jihad dengan jiwanya, tapi dengan harta enggak bisa. Ketika menjelang peperangan mereka berkemah pada waktu sholat subuh, ba'da beres sholat subuh, Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang berinfak tadi malam? Ada yang nyahut, infak ke siapa? Tiga kali siapa yang berinfak tadi malam? Akhirnya orang tadi ngacung, ya Rasulullah saya, apa yang kamu infakkan? Dia bilang, saya selalu membawakan barang-barangmu ketika jihad. Tapi hari ini engkau tidak membawa apa-apa. Saya sedih. Lalu saya tadi malam berdoa, ya Allah, siapa saja orang yang bersalah, berbuat zalim kepada aku, aku maafkan kesalahan mereka dan maafku itu aku anggap sedekahku kepada semua orang. Itu sedekahnya dengan beri maaf. Apa kata Nabi SAW? Abshir fa inna allaha qad taqabbala sadaqatak. Berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Karena Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahnya dengan apa? Memberi maaf. Bisa sedekah dengan ilmu. Bisa macam-macam. Jadi da'i atau orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah itu berarti berinfak dengan ilmunya. Bersedekah dengan ilmu dan itu sebaik-baik sedekah. Tak heran kalau dakwah itu oleh Allah disebut dengan orang dengan sebaik-baik ucapan. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Fussilat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila solihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Jadi kenapa kita harus berupaya untuk selalu berdakwah dengan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita, karena itu adalah sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu alasan yang keenam. Dakwah itu termasuk pelakunya, orangnya dijamin terhindar dari kerugian. Maksudnya terhindar dari azab. Karena kerugian yang nyata adalah azab Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat bertebaran. Siapa yang dakwah? Dijamin dia tidak akan rugi. Dijamin dia akan untung lahir batin dunia akhirat. Salah satunya ada satu surat yang lengkap walaupun pendek. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti rugi kecuali orang beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Berdakwahnya diungkapkan dalam bentuk memberi wasiat tentang kebenaran dan memberi wasiat tentang kesabaran. Ini dakwah. Ternyata dakwah itu salah satu syarat mutlak agar terhindar dari kerugian. Dan dakwah ini, lihat, diungkapkan setelah ilmu dan amal. Illalladzina amanu, ini dalil tentang wajibnya berilmu. Sebab iman di sana sudah tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Wa amilus sholihan, ini amalan dari ilmu. Amal sholih adalah setiap amalan yang merupakan pengamalan dari ilmu, itu amal sholih. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini adalah dakwah. Dan beginilah jalan hidup Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Yaitu apa? Berilmu, beramal, berdakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah dalam jalan hidup ini. Ala basiratin, atas landasan ilmu. Berilmu dulu baru berdakwah. Jangan sampai dakwah dulu dengan kebodohannya tuh ngaco meureun. Jadi berilmu dulu baru dakwah. Jadi dakwahnya didasarkan pada ilmu. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'an, yang aku lakukan dan dilakukan oleh para pengikutku. Jadi dakwah adalah jalan hidup Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi ditekankan di sini ala basirah, dakwahnya dilandaskan pada ilmu. Berdakwah dengan ilmunya. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kapasitas ilmu atau kapasitas kita di bidang selain ilmu yang bisa memberi kontribusi kepada dakwah. Seperti IT-nya, seperti kameramennya, seperti apalagi ya, drivernya. Nah, tanpa driver mah tuh kita enggak bisa ke sininya. Saya tanpa driver bisa ke sini. Nah, saya juga bisa nyetir. Tapi peralatan ini kan harus diangkut sama mobil, perlu drivernya, gitu ya. Dengan uangnya. Dengan segala macam yang bisa kita sumbangkan untuk kepentingan dakwah, maka ada peran di sana. Berdakwahlah dengan apa yang kita punya sesuai dengan kemampuan kita, maka kita memberi kontribusi kepada dakwah, dan sebanyak kontribusi kita kepada dakwah, sebanyak itu pula keutamaan dakwah akan kita dapatkan dari Allah SWT. Ya pahala, ya ampunan, ya. Ya semua yang Allah jelaskan tadi, ya rahmat, ya akan dicerahkan wajahnya di akhirat nanti dan seterusnya akan Allah berikan kepada kita, ya. Inilah berdakwah dengan ilmu, dan berdakwah ini termasuk salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh para thalabatul ilm atau para thullabul ilm, para penuntut ilmu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Cukup ya sampai di sini saja, nanti adab yang berikutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Mangga. Pak Mulyono dulu.
1: bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi disampaikan barang siapa yang menyampaikan hadis-hadis Rasul akan dicerahkan wajahnya. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana yang menolak kebenaran daripada Rasul atau menyembunyikannya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang menyampaikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam akan dicerahkan wajahnya, bagaimana dengan yang menolak? Yang menolak, yang pasti tidak akan dicerahkan wajah, akan dirumekkan, Pak. Rumek itu lawan dari cerah. Apa rumek itu ya? Runyam, cemberut. Kalau cerah wajah itu ekspresi kebahagiaan. Kalau runyamnya wajah ekspresi kesedihan, penderitaan. Dia akan menderita, dia akan terkena azab di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia takabur. Makna takabur kan menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqo wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Hadis Nabi, Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran. Ditolak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Yang dari Allah, Quran dan Sunnah. Disampaikan, ditolak, takabur dia. Orang yang takabur, makhluk yang takabur, akan terkena azab, dia menderita di akhiratnya, sehingga wajahnya ya muyung, alum, mendung, ekspresi penderitaan, kesedihan, dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam. Mik, mik, mik. Itu tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallah khairan atas waktu yang diberikan. Semoga Ustaz dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Pada beberapa kesempatan saya ingin ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Tapi kali ini saya hanya dua dulu, Ustaz.
0: Kalaupun ya, satu dulu aja.
2: Satu dulu ya. Yang satu yang pertama ini tidak berkaitan dengan tema, Ustaz. Ada hadis Nabi yang mengatakan ketika seorang imam itu tidak akan sampai sholatnya kepada Allah illa bisibron, kecuali satu jengkal dari kepalanya. Karena makmumnya membenci. Nah, pertanyaan saya, apakah imam itu dibenci oleh seluruh makmumnya atau hanya satu dua orang? Misalnya kada imam dibenci oleh satu dua orang yang nyata-nyata membenci imam itu. Apa itu termasuk? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis itu benar. Thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala kepada mereka kecuali hanya sejengkal. Udah mentok, enggak sampai menembus langit. Salah satunya adalah rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami satu kaum tapi kaum itu membenci sang imam. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dulu sampaikan hadis ini. Sengaja lah. Saya dengar lagi, terus saya lihat komennya di bawah. Banyak komentar, emangnya Allah yang menentukan diterima tidaknya salat itu urusan Allah. Wow. Bangun, bangun. Padahal saya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disangkanya itu ucapan saya gitu. Disuruh bangun saya, dikiranya lagi tidur. Komen dengan kebodohannya.

intervensi. Wah, ini merebut gebetan saya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi imam itu dibenci oleh kaumnya karena kebejatan akhlaknya. Pemimpin dibenci oleh kaumnya karena kezalimannya. Karena egoismenya. Pemenangnya sebagai pemimpin dia gunakan untuk menzalimi rakyat yang dipimpinnya, untuk menumpuk kesejahteraan bagi diri, keluarga, dan golongannya, sehingga dibenci. Termasuk imam sholat, ya dibenci oleh kaumnya, mungkin karena akhlaknya. Atau mungkin karena enggak layak jadi imam, tapi kekekan ayatnya, ada khomat, telenyeng, maju, tapi bacaannya acak-acakan. Tajwidnya, makhrajnya tidak benar. Gak pedulilah lagunya mau enak mau tidak, yang penting benar tajwid makhraj. Ada gak yang ngajinya benar, tajwid makhrajnya bagus, tapi lagunya gak enak? Ada? Banyak yang begitu. Termasuk orang-orang yang hafid. Saya ada kenal seorang yang melahirkan para hufadz yang banyak. Dia ini melahirkan murid-murid yang menjadi hafid dan memberi sanad. Suatu saat dia jadi imam, saya di belakang pasti enaknya. Selenggeng teh gopet. Artinya lagunya enggak enak tapi tajwid makhrajnya sempurna. Jadi benar tapi lagunya tidak enak. Seperti itu. Ada orang yang lagunya enak tapi tajwid makhrajnya salah. Kita enggak pedulilah dengan lagu, yang penting tajwid makhrajnya benar. Walaupun lagu penting apa tidak? Penting. Dengan lagu enak, kita betah dalam sholat, ingin berlama-lama. Pas sudah Allahu Akbar, uluh masih betah. Sudah ruku, ganggaraten kata orang Sunda. Ganggaraten masih pengen tapi sudah selesai gitu, masih ingin. Nah jadi ada orang yang bacaannya enggak benar, tajwid makhrajnya. Orang-orang enggak mau dia jadi imam. Tapi pas komat langsung aja maju, tidak ada yang mempersilakan. Padahal ada yang bacaannya lebih bagus, lebih benar dari dia, dan dia lebih layak dari dia jadi imam. Tapi mungkin karena posisi imam ini posisi yang spesial ya. Akhirnya dia maju lagi, maju. Makmum enggak suka kepada dia. Benci. Itu kebencian karena agama. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena urusan dunia. Maka ya ini termasuk dalam hadis tersebut. Ya. Jadi seorang yang mengimami suatu kaum, padahal kaum itu membenci orang tersebut, maka tidak boleh. Jadi kalau kita merasa ada orang lain yang lebih bagus dari kita, jangan coba-coba maju. Kita umpamai hafal cuma juz amma. Yang lain ada yang lebih dari itu, tajwid makhrajnya bagus, hafalannya lebih banyak, dan lagunya lebih enak. Tahu dirilah, jangan maju. Suruh orang lain maju. Silakan Ustaz jadi imam. Enggak. Saya kalau disuruh jadi imam di mana-mana, apalagi sebagai tamu, mandek enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Saya tamu, silakan pribumi. Kecuali kalau umpat tetap maksa dan enggak ada orang lain yang lebih bagus, bukan berarti saya bagus, ya meesanlah. Tapi orang lain lebih parah, ya udah saya maju daripada orang lain. Subuh tadi itu di masjid saya diam. Pas jadi imam usia langsung aja saya maju. Lebih baik daripada itu ya. Oleh karena itu kalau ada yang lebih baik biarkan orang lain yang lebih baik. Kalau yang lain tidak lebih baik dari kita dan kita lebih baik dari mereka, udah boleh kita maju apabila kita dipersilakan untuk menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ada lagi dari akhwat. Kasih. Biasanya ada dua di ahwat satu.

0: Silakan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selain dengan ucapan atau ucapan ya, kalau dakwah, apakah dengan perilaku juga bisa dibilang berdakwah, Ustaz? Gitu saja, terima kasih. Jazakallahu khair.
0: Baik. Apakah dakwah hanya terbatas dengan lisan berbicara? Apa bisa dakwah dengan perilaku? Ya, ini yang oleh orang Indonesia disebut dengan dakwah bil hal. Ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil hal. Di kalangan para thulabatul ilm, di kalangan orang-orang yang di kalangan para masyayikh, ini yang disebut dengan dakwah bilisanil qaul, ada dakwah bilisanil hal. Dakwah dengan bilisanil qaul, dakwah dengan lisan. Ngomong, menceritakan hadis, ayat, menerangkan banyak ilmu, itu disebut dakwah bil qaul atau bil lisan. Adapun bilisanil hal, itu dakwah dengan perbuatan. Hanya dengan menunjukkan kemuliaan akhlak, itu dakwah. Orang tertarik. Orang terpikat, terpesona. Seringkali orang didakwahi dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan ilmu, tidak terpikat dan tidak tersentuh. Tapi dengan diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, dia luluh. Kan ada tuh orang, penduduk sebuah suku bangsa yang subur, menghasilkan banyak tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Penduduk Mekah disuplai dari kampung ini, sayur dan buahnya. Dia ini pembenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam serta Madinah. Lalu dia pergi ke Mekah untuk umrah. Umrah ini syariat yang sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Dengan cara-cara yang tentu saja ala jahiliyah. Tawafnya itu sambil telanjang gitu. Karena tidak boleh tawaf dengan mengenakan pakaian yang haram. Dan mereka meyakini pakaian mereka itu sudah dipakai untuk berdosa. Enggak layak dipakai tawaf, makanya tawafnya telanjang. Dia bermaksud mau umroh. Di tengah jalan apes dia. Pasar Andog itu berpapasan dengan rombongan kaum muslimin para sahabat. Ditangkap. Dibawa ke Madinah dan ditawan. Diikat di masjid. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata beliau, kalian tahu siapa yang kalian tahan? Dia adalah namanya Sofwan. Penduduk suku, kepala suku penduduk tertentu di sana. Muliakan dia. Lalu oleh Nabi SAW diajak Islam. Tidak mau. Sampaikan ayat, sampaikan wajangan, tidak mau. Beliau ngambil sekantung kurma, diberikan. Kata dia, hai Muhammad, kalau engkau mau berbuat baik, berbaiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau kamu mau minta tebusan, bebaskan saya, akan diberikan berapapun tebusan. Kalau kamu membunuh saya, bunuh. Tapi jangan coba-coba kamu mengajak saya kepada agamamu. Sehari, dua hari, tiga hari. Tidak pernah dicaci, dimaki, dihina, apalagi disakiti, ditonjokin, enggak. Dia selama tiga hari melihat bagaimana Nabi dan para sahabat sholat, berinteraksi, bermuamalah. Kalau sholat, rapi. Kalau Nabi beri wejangan, semua diem. Tidak ada yang ngobrol kayak Ahwat di sini. Kalau ada seorang yang sakit tuh saling menolong, perhatian, peduli kepada sama, ditanya kabar kesulitan masing-masing. terlihat, terdengar. Setelah 3 hari dan setiap hari dibaik-baikin, dia menolak. Kata Nabi alaihissalam, atliku, bebaskan dia. Tanpa tebusan, tanpa disakiti, tanpa diapa-apain. Kau bebaskan aku tanpa tebusan? Iya, bebaskan. Dibebaskan itu. Keluar dari masjid. Biasanya berada di dalam masjid dengan suasana yang nyaman, menyenangkan. Dia keluar dari masjid jauh. Asal wang hati-hati. Makin jauh dia melangkah, makin lewang. Ini enggak ada terjemahan lewang tenaunnya. Makin apa? Hampa. Hampa. Red day gitu kan masjid. Sampai makin lama makin berat. Sampai di pinggir kota Madinah, dia berhenti. Lalu ada air, lalu dia berwudu, lalu balik lagi. Mencari Nabi SAW. Lalu berkata, mudda yadaka ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Tadinya mah Muhammad. Bari sosoro, bari popolotot ya. Geding sahau kadua gaplo katilu nonjok ya. Ayana mah lelei, mudda yadaka ya Rasul. Ulurkan tanganmu ya Rasul. Lalu diulurkan bersalaman lalu syahadat. Jadi dikasih ayat hadis tidak mempan, tapi diberikan perlakuan yang baik lulu hatinya. Itu dakwah? Iya dakwah. Coba lihat ada seorang Arab Badui, belum masuk Islam saat itu, masuk masjid, mana Muhammad? Jalang-jalang. Terus pergi ke pojok masjid, kencing di sana. Preman nih. Preman zaman sekarang enggak ada yang berani kencing di masjid. Dulu mah ada. Para sahabat sudah bereaksi, mau minimalnya menghalangi orang itu dari kencingnya. Kata Nabi SAW, da'au, biarkan dia selesaikan dulu kencingnya. Setelah selesai kencing, Nabi SAW meminta seember air lalu dibanjurkan. Karena kan mesinnya masih tanah ya, belum karpet seperti ini. Lalu berkata, Inna hadzal masjid la yasluhu fihi min baulin nas wala min aqdari. Innama huwa lidzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid ini enggak layak di dalamnya ada kotoran atau kencing manusia. Ini untuk zikrullah, baca Qur'an dan salat. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan dengan lemah lembut kepada orang tersebut. Berbeda dengan sahabat siap dengan sikap yang kasar mau menghalangi orang itu, mau menghajar. Beda ya sikapnya. Nabi mah bijak dan lemah lembut, para sahabat lain mah kasar dan keras. Apa reaksinya? Orang itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dikasih. Lihat, akhirnya dia masuk Islam. Dan disinilah kebijakan Nabi SAW terlihat. Ya, dengan cara biarkan dulu, itu yang lebih maslahat. Biarkan dulu dia kencingnya selesai untuk menenangkan hatinya. Artinya sudah luluh tuh dengan perkataan Nabi SAW. Kedua, kalau dibiarkan, ya, itu najisnya fokus ke satu titik saja di sana ya. Sehingga lebih mudah membersihkannya. Tapi kalau umpah lagi kencing, dicegah, jangan. Sudah cerai teteh. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa dia balik kanan ditembak. Akhirnya kencingnya bisa awur-awuran ke sana kemari. Bisa kena ke pakaian para sahabat, kena najis lagi. Terus bisa orang itu tertutup hatinya, bisa mangkal, bisa enggak jadi masuk Islamnya. Kan gitu. Makanya lihat, efek kemuliaan akhlak memberi pengaruh kepada hati orang itu. Itu dakwah. Jadi dakwah bisa dengan tingkah laku, ya. Ketika umpama azan berkumandang, kita keluar rumah pakai kopiah, pakai gamis atau pakai sarung ke masjid, orang-orang lihat itu dakwah. Aduh, ini waktu sholat aina teh. Ada yang tergerak. Lalu pergi berwudu, lalu sholat mungkin ke masjid, mungkin di rumah minimal lumayan daripada tidak sholat. Ya, jadi boleh berdakwah dan bisa dengan tingkah laku. Terakhir ya. Bagaimana untuk memanage amarah dalam dakwah. Memanage amarah dalam dakwah. Terutama terhadap keluarga atau kakak yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Tapi ujung-ujungnya malah bertengkar atau saling diam enggak bertegur sapa. Bagaimana solusinya supaya dakwah terus berjalan? Iya, ketika ada anggota keluarga kita yang melakukan maksiat. Jadi begini, dakwah ke keluarga itu tidak harus menunggu saudara kita bermaksiat, tidak. Lagi pada soleh pun tetap dakwah. Dengan cara ngajak ngaji yuk. Ah haroream, cangkel saja minimal di masjid gitu, cangkeng panas umpamanya. Berat bagi mereka untuk ke masjid. Udah, setel aja radio. Di hadapan mereka yang kencang biar mereka dengar ya. Mereka ngumpul di ruang tengah, kita di ruang tengah setel radio kencang-kencang. Pindah ke ruang tamu, kita pindah bawa radio. Pindah lagi ke ruang tengah, pindah lagi. Mereka bilang, kamu ngikut-ngikut, kenapa sih? Bilang aja, saya kan kangen ingin berkumpul tapi juga ingin dengar ceramah ini biar dua-duanya dapat gitu. Makanya saya ikuti kemanapun. Padahal maksudnya agar dakwah ini terdengar. Setel aja. Mau dengar mau tidak, setel yang kenceng. Ya. Mungkin awalnya mereka merasa terganggu, lama-lama terdengar, oh iya. Akhirnya pas kita lalai atau lupa menyetel, mereka akan ngomong, nah tadi setel deh, gitu. Padahal kangen tuh terhadap kajiannya. Nah seperti itu, pokoknya sampaikan. Ketika ada yang bermaksiat, kita tegur dengan sebaik-baik cara. Kalau caranya baik, momennya pas, insya Allah gak akan marah. Kemarahan akan muncul bila momennya gak pas atau caranya yang menyinggung. Baru marah, kemudian berantem, kemudian bermusuhan. Coba cari cara yang membuat ilmu ini sampai tanpa membuat mereka marah, tersinggung, dan memusuhi gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau orang ditegur marah, coba introspeksi, mungkin cara negurnya yang salah. Kalimatnya kurang pas, menyinggung. Mungkin kalimatnya kamu maksiat terus mau jadi ahli neraka kamu. Nah kayak gitunya. Itu mah tersinggung, emangnya neraka punya lu kan gitu nantinya. Coba pilih kalimat yang lebih santun, lebih lembut, lebih halus daripada yang sudah-sudah. Terus momennya, kalau momennya saat itu tidak memungkinkan, jangan disampaikan saat itu. Sampaikan lain waktu gitu ya. Kalau kita yang menyampaikan tetap dia marah selembut apapun, jangan kita yang menyampaikan. Setel umpamanya video atau rekaman di YouTube yang berkaitan dengan kasus yang sedang dia alami. Kita setel kenceng-kenceng, siapa tuh kalau ustadz yang menjelaskannya kan beda. Disertai dengan dalil, terdengar oleh dia. Ini bukan omongan kita, tapi omongan orang berilmu sampai ke dia. Mungkin lebih bagus pengaruhnya. Cari 1000 cara untuk menyampaikan dakwah tanpa menyinggung, tanpa membuat emosi, tanpa berakhir dengan permusuhan. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini ya, insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka gak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sejaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibn Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya, hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Qur'an itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Al-Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah mengatakan,

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini lo perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya apa le awakmu sing mati? Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan ana. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong giginya. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kalau punya uang sudah sampai nisab tapi tiap bulan keambil sama kebutuhan? Itu wajib keluar zakat kah?
3: Iya, kalau sekarang kita menyimpan umpamanya baik uang atau emas, lebih dari nisab, umpamanya 100 gram. Mulai mencapai nisab kita hitung waktunya. Tapi besok lusa dijual sebagian. Sehingga pas tahun depan emas itu jadi berkurang dari nisab. Asalnya 100 gram sekarang menjadi 50 gram. Sampai nisab tidak? Tidak. Berarti tidak wajib keluar zakat. Ya. Asal dikeluarkannya itu bukan dalam rangka menghindari zakat. Sengaja ya. Wah umpamanya nih, saya punya uang 100 gram, punya emas 100 gram, bulan depan sudah kena zakat. Ah, dijual aja. Dibelikan aja kerupuk sekeler.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada gak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat, dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala. Dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya. Bahagia, sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya, dia berkata saking gembiranya,

وتأعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, mama maafkan saya, ummi ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu tobat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, gak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya, sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah SAW, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah, ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi, kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, wa mayudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat.
3: takabur merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzubillah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lak.
7: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
10: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, nahwu dan sharaf mudah. Pembelajaran yang kita fokuskan untuk kita bisa membaca kitab, ya, membaca kitab ya ini tanpa harokat insyaallah. Dan kita pada malam hari ini memasuki pertemuan yang ke-11, dan ini menjadi pamungkas ya dari pembahasan mengapa isim itu dikasroh, ya. Apa alasannya kita dapati isim itu kata benda, kata sifat atau kata keterangan itu diharokati kasroh atau yang menggantikan kasroh. Sebelum kita memasuki ya, pembahasan tawabi yang ke-4 yaitu badal, ya insyaallah kita murojaah dulu pertemuan yang kemarin, pertemuan ke-10, ya masih seputar tawabi juga. Ya, yang pertama tawabi ada 4 macam ini untuk kita ingat-ingat selalu. Tawabi itu pengikut isim yang sebelumnya, ya. Khususnya di sini mengikuti i'rab, ya, mengikuti harokatnya nanti. ya, menjadi sebab harokatnya. Kalau ya dia yakni marfu yang itu diharokati dengan dhammah, maka ikut marfu juga tawabi ini. Kalau yang diikuti mansub diharokati fathah, maka ikut mansub juga. Nah, kita bahasanya tentang isim majrur, ketika tawabi mengikuti isim yang majrur yang diharokati dengan kasroh, maka ikut majrur juga. Dan tawabi ada 4 macam. Yang pertama na'at, yang kedua atof, ketiga taukid, yang keempat badal. Ini pembahasan kita malam hari ini insyaallah seputar badal. Nah, yang kedua yang kita bahas kemarin yaitu atof. Apa itu atof? Ya, bahasa Arabnya atofun, yaitu isim yang mengikuti i'rab sebelumnya yang terhubung dengan huruf atof. Dia mengikuti isim sebelumnya terhubung dengan huruf atof. Nah, yang ketiga, isim setelah huruf atof disebut ma'tuf. Ini atof itu sendiri, atof atau ma'tuf. Dan yang sebelumnya yang diikuti disebut dengan ma'tuf alaih. Ya, ini mudah ya, karena tinggal kita menghafal huruf-huruf atof. Ya. Lihat di contoh, marartu bi Zaidin wa Aliyin. Saya melewati Zaid dan Ali. Ya, saya melewati Zaid atau berpapasan dengan Zaid dan Ali. Ya, di sini Zaidin dia kasroh karena majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu huruf bi, huruf ba ini. Bi Zaidin. Nah, setelah Zaidin ada huruf atof, yaitu waw. Yang artinya dan. Ali di sini ma'tuf. Ma'tuf kepada Zaid. Zaid ma'tuf alaih. Jadi, kenapa Ali yang di kasroh? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena mengikuti isim sebelumnya yang majrur, yaitu Zaidin. Ya. Jadi kalau sudah ada huruf atof, maka setelah huruf atof ini mengikuti sebelum huruf atof tersebut. Ya. Nah, yang keempat, macam-macam huruf atof apa saja? Ya, atof ini bahasa kita kata penghubung gitu lah ya. Nah, yaitu yang pertama waw, al-waw. Ya, wa ini artinya dan. Ini dibacanya wa dengan fathah. Kemudian fa, ya, yang diterjemahkan dengan maka atau lalu. Dia untuk menunjukkan urutan dan langsung. Tidak ada selang waktu. Tidak diselingi yang lain. Kalau wa, tidak menunjukkan urutan. Jadi, ya, saya melewati Zaid dan Ali, tidak menunjukkan urutan. Ja'a Zaidun wa Aliyun, datang Zaid dan Ali, tidak menunjukkan Zaid itu datang lebih dahulu. Ya, bisa jadi Ali lebih dahulu. Kita hanya mengumpulkan saja. Datang Zaid dan Ali. Misalnya, ya, ja'a Zaidun wa Aliyun. Fa untuk tertib, ya, dan langsung gitu ya. Kalau summa ini untuk urutan tertib, tapi tidak mesti langsung ya. Mungkin diselingi yang lain. Misalnya kita katakan ja'a Zaidun summa Aliyun. Ya, datang Zaid kemudian Ali. Memang Zaid dulu yang datang, baru Ali, tapi mungkin jaraknya cukup lama atau di antara Zaid dan Ali itu ada orang-orang yang datang juga. Diselingi oleh orang lain ya. Jadi hanya menunjukkan urutan tapi tidak langsung. Itu ja'a Zaidun summa Aliyun. Kita biasa terjemahkan kemudian. Ya, kadang-kadang ya lalu juga, lalu kemudian seperti itu. Selanjutnya, nah. Hatta ya ini untuk klimaks ya. Ya, ini akal tu sama kata hatta ra'saha. Ya, saya makan ikan ya, sampai kepalanya pun saya makan. Jadi kalau hatta huruf atof, ya setelah hatta itu masuk hukum dari ucapan sebelumnya. Ini bedanya dengan hatta huruf jar. Kalau hatta huruf jar setelahnya jelas kasroh. Ya, akal tusa makata ini hatta ro'siha. Nah, bedanya apa dengan hatta ro'saha? Hatta ro'saha, ya, ro'sa mengikuti sebelumnya. Akal tusa makata. Ikut fathah karena huruf atof. Kalau hatta ro'siha berarti hattanya huruf jar. Ya, bedanya apa? Kalau huruf jar, kepalanya tidak dimakan. Ya, jadi batasnya gitu ya. Intiha al-ghayah, intiha al-ghayah. Batas ini puncaknya. Akal tusama kata hatta ro'siha, saya makan ikan ya, sampai batas ya, kepalanya. Kepalanya enggak dimakan. Tapi kalau huruf atof ya, kepalanya pun dimakan. Itu contohnya. Jadi setelah hatta itu masuk dalam hukum itu bedanya dengan

ya, sering dalam hadis ya, ya ketika rawi yang mengatakan au, itu menunjukkan keragu-raguan dalam dalam hafalannya. Nah, taib. Kemudian am ini untuk menentukan pilihan. Jadi salah satu saja. Nah, ini bedanya sama au. Ya, kalau am untuk menentukan pilihan, salah satu. Kemudian la nafi. Ya. Ja'a Zaidun la Aliyun, datang Zaid bukan Ali. Ya, jadi dia menafikan saja. Ya. Kemudian bal, ya, ini bal. Ya, ini apa? Untuk membatalkan yang sebelumnya, ja'a Zaidun bal Aliyun, datang Zaid. Ya, Ali yang datang. Jadi dia membatalkan apa? Yang sebelumnya. Walakin tetapi, ya, bal bisa tetapi bisa bahkan gitu ya. Jadi tergantung konteksnya juga, tidak selalu untuk membatalkan hukum sebelumnya, ya, bahkan tergantung untuk menguatkan. Kemudian lakin ini tetapi lidrok, ya, untuk mengoreksi, ya, ya ini misalnya maja'a Zaidun lakin ibnuhu. Z tidak datang, tetapi anaknya datang. Nah, jadi kalau lakin dia ya dalam kalimat negatif, ya, kalimat negatif. Maja'a Zaidun lakin Ali. Kalau bal dia bisa kalimat positif, bisa kalimat negatif. Kalau kalimatnya positif seperti ja'a Zaidun bal Aliun, itu untuk membatalkan Z yang datang itu Ali bukan Z. Ya. Kemudian kalau maja'a Zaidun, ini untuk menafikan Ali apa Zaid datang, la ini bal Aliun, tapi Ali yang datang. Ya, ini terkadang bal sama dengan lakin, tapi kalau lakin khusus kalimat negatif. Nah, yang kelima, taukid, yaitu isim yang ya, taukid ya. Setelah ataf taukid, ini tawabi yang ketiga. Taukid. Ya, taukid yaitu isim yang berfungsi menguatkan atau memberi penekanan pada isim yang dikuatkan untuk menghilangkan keraguan pendengar. Itu fungsinya kita memberikan taukid, ya, penekanan. Ya, kalau bahasa kita taukidnya macam-macam. Ya, terkadang ya, ini beneran gitu kan. Beneran. Nah, itu kan untuk menguatkan supaya hilang keraguan dari pendengar. Nah, dalam bahasa Arab ada taukid. Nah, taukid ini termasuk tawabi, dia mengikuti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu ya, dengan domah, ya, maka ikut domah juga, ikut marfu juga. Kalau sebelumnya yang ditaukidkan, yang dikuatkan itu mansub dengan fathah, ya, maka ikut mansub juga. Kalau yang dikuatkan dengan kasroh atau majrur, maka ikut majrur juga. Ya, ini taukid. Yang keenam, isim yang dikuatkan disebut mu'akkad. Mu'akkad artinya yang ditekankan, yang dikuatkan. Mu'akkad. Nah, jadi kalau atof ada ma'tuf alaih, ma'tuf alaih. Diselingi huruf atof. Kalau taukid ada taukid itu sendiri yang menguatkan, ada mu'akkad yang dikuatkan. Kalau na'at, sifah, ya, ada man'ut yang disifati atau mausuf gitu ya. Baik. Ya. Yang ketujuh, taukid mengikuti i'rab mu'akkadnya. Ini namanya tawabi ya. Taukid termasuk tawabi. Mengikuti yang ini i'rab yang dikuatkan, apakah rafa, nasab atau jar. Ya, jadi rafa itu ditandai dengan dhamma. Asalnya nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasroh. Kemudian yang ke delapan, taukid ada dua macam. Yang pertama taukid lafzi, yang kedua taukid ma'nawi. Yang kesembilan, taukid lafzi yaitu taukid dengan pengulangan lafaznya atau sinonimnya. Misalnya ja'a Zaidun Zaidun. Ya, dalam bahasa Arab ada seperti itu ya. Ja'a Zaidun Zaidun, diulang lafaz Zaidnya, itu untuk taukid.

0: Datang Zaid, Zaid gitu kan. Nah, Zaid yang kedua itu Taukid. Karena sebelumnya atau yang dikuatkan itu marfu dengan dhamma, maka ikut dhamma juga. Ja'a Zaidun Zaidun. Ya, ja'a al-ustadzul ustadz, datang ustadz, ustadz. Nah, jadi untuk menguatkan ya. Taib, itu lafzi dengan pengulangan kata itu sendiri atau sinonimnya. Atau sinonimnya. Nah. Kemudian ya ini taukid lafzi itu sendiri selain berlaku pada isim juga pada huruf, fi'il dan jumlah. Ya. Jadi inna ma'al usri yusra, ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jumlah yang kedua ini pengulangan ini mentaukid jumlah sebelumnya. Sama ya. Yang sebelumnya ada fa-nya. Yang kedua tidak ada. Terkadang ada summa, tapi summa di sini ya, summa termasuk huruf ataf kan, tapi kalau untuk taukid dalam jumlah ini ya dia ya ini tidak dianggap ya. Taukid apa? Atofnya tidak dianggap. Dia untuk mentaukid saja. Yang kita lihat taukidnya. Kalau ada pengulangan kalimat, ada summanya. Ya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, summanya tidak ya, di apa? Tidak dianggap ya. Intinya ada pengulangan lafaz di situ sebagai taukid. Nah. Baik. Kemudian yang ke-10, taukid maknawi. Yaitu taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz taukid berikut ya, dan bersambung dengan dhamir ya, kata ganti yang sesuai dengan jumlah bilangan muakkadnya. Kalau mufrad dhamirnya mufrad, kalau ya ini musanna yang dua huma maka huma, kalau jamak maka dhamirnya jamak juga ya. Lafaz-lafaz taukid maknawi yaitu nafsun, ainun, kila, kilta, kullun, jami'un, ammatun. Ya, misalnya gimana? Ya, menguatkan dengan taukid ma'nawi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, di sini enggak usah kita terjemahkan dirinya. Ini karena taukid. Jadi datang Zaid, ya, datang Zaid, benar-benar datang Zaid. Ya, datang ya, Zaid itu. Ya, jadi kuatkan Z-nya, nafsuhu. Nah, ya kadang-kadang kalau terjemah ya sendiri gitu ya. Ya. Tapi di sini fungsinya untuk menguatkan, untuk taukid. Ya. Atau ja'a Zaidun ainuhu. Ya, kadang-kadang ditambahkan dengan huruf ini jarbi, ini bi. Ja'a Zaidun binafsihi. Nah, ini bi-nya tambahan. Tetap nafsinya itu sebagai taukid. Ya. Karena dia didahului oleh huruf jar, maka kasroh. Tapi asalnya sebenarnya dia itu ikut sebelumnya. Ja'a Zaidun binafsihi. Asalnya ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, tetap dia itu tawabi, tetap taukid. Dia mengikuti apa i'rab sebelumnya. Ya, marfu' dia nanti. Tapi karena lafaznya ada huruf jarnya tambahan ini, maka dikasroh. Ya, ja'a Zaidun binafsihi, ja'a Zaidun bi'ainihi. Gitu ya. Datang Zaid, jangan diterjemahkan matanya. Ini untuk taukid, ini lafaz taukid. Makanya kita perlu mengenali ini lafaz taukid. Gitu ya. Ini kalimat nafsun ainun untuk mufrad. Kalau untuk musanna kita pakainya bentuk jamaknya itu anfus. Ja'a misalnya at-talibani, ja'a at-talibani anfusuhuma atau ayunuhuma. Datang kedua apa? Santri itu kedua-duanya. Ya. Kedua-duanya datang. Nah, kalau untuk musanna bisa pakai kila. Nah, kila, kilta ini khusus untuk musanna, untuk dua. Ja'a at-talibani kilahuma. Tetap bersambung dengan domir. Ya, harus bersambung dengan domir kembali ke taliban. Taliban musanna, maka huma, kilahuma. Kilta untuk mu'annas, ja'at at-talibatani kiltahuma. Gitu ya. Kalau nanti dia majrur, maka menjadi kilai. Ya, kiltai. Ya, karena dia seperti isim musanna. Ya. Misalnya marartu bitalibaini kilaihima. Saya melewati dua santri itu kedua-duanya. Ya, taukid dikuatkan. Marartu bitalibataini kiltaihima. Gitu. Baik. Dan nafsun ainun tadi bisa juga untuk jamak. Ja'a at-tullabu anfusuhum. Ja'a at-tullabu a'yunuhum. Ya, datang para siswa ya, semuanya gitu kan. Untuk taukid ya, semuanya. Nah, untuk jamak ya bisa kita pakai yang khusus untuk jamak yaitu kullun. Ya, ja'a at-tullabu kulluhum. Datang siswa semuanya. Atau jami'uhum, ammatuhum, itu apa ya, ini untuk taukid ya, semuanya datang para siswa semuanya. Nah, dalam bahasa Arab kita gunakan taukid ya, bisa dengan lafzi kita ulangi ja'a at-tullabu at-tullabu, atau menggunakan taukid maknawi ja'a at-tullabu kulluhum. Ya, atau kullu di sini bisa juga untuk lafaz yang mufrad tapi dia memiliki keseluruhan. Misalnya qara'tu al-qur'ana kullahu. Saya membaca Al-Qur'an seluruhnya. Nah, itu apa? Mentaukid ya lafaz Al-Qur'an mufrad tunggal tapi Al-Qur'an itu punya halaman-halaman, punya ayat-ayat, juz demi juznya, 30 juz kan, 114 surat ya. Maka kita bisa pakai kullahu ya. Qara'tul Qur'ana kullahu. Saya baca Al-Qur'an seluruhnya. Nah, ini fungsinya taukid ya. Karena kalau orang mengatakan qara'tul Qur'an, saya telah membaca Al-Qur'an. Ya mungkin yang dia maksud hanya berapa halaman, hanya berapa juz gitu. Tapi ketika dia mentaukid dengan qara'tu al-qur'ana kullahu, maka hilang ya, menghilangkan kesamaran, keraguan bahwa dia memang sudah khatam, sudah baca semuanya. Nah, ini fungsinya taukid seperti itu. Taib. Taib ya. Ini murojaah di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di malam hari ini, tawabi yang keempat yaitu badal. Ya, tawabi yang keempat yaitu badal. Ya, dalam bahasa Arabnya badalun atau al-badalu. Ya, badalun atau al-badalu. Ya, yaitu isim yang menggantikan isim sebelumnya. Jadi badal itu kan ganti, mana badalnya? Ustadznya berhalangan, mana badalnya? Imamnya belum datang, mana badalnya? Badal itu sudah kita pakai juga ini ya. Artinya ganti, gitu kan. Nah, dia menggantikan isim sebelumnya. Ya, isim sebelumnya disebut mubdal minhu. Kita ingat ya, pasangan-pasangannya na'at, man'ut. Ada ataf atau ma'tuf, pasangannya ma'tuf alaih. Ada taukid, ada mu'akkad. Ada badal, ada mubdal minhu. Ya, jadi yang digantikan itu disebut mubdal minhu. Nah, ya, yang digantikan ini baik keseluruhan, sebagian atau kandungannya, ya, atau sebagai ralat dari kesalahan ucap, baik ini apa, kesalahan ucap atau karena lupa. Nah, ini sebenarnya keseluruhan, sebagian, kandungan tadi atau ralat tadi itu jenis-jenis badal itu sendiri, macam-macam badal itu nanti ya, ada empat. Nah, badal mengikuti ya, ini bisa ditampilkan di layar. Nah, ya, badal mengikuti i'rab ya mubdal minhunya ya baik rafa nasab atau jar ya, karena tawabi ya, karena tawabi ya badal mengikuti i'rab. Jadi bahasan tawabi ini inti pertamanya itu ikut i'rab dulu ya. Ya, karena kita lagi bahas isim majrur nih. Kenapa isim itu dikasroh? Karena jar. Karena dia dalam kalimat i'rabnya itu jar. Kenapa majrur? Kenapa jar? Ada tiga sebab. Yang pertama, ya ini didahului oleh huruf jar yang sudah kita bahas. Alasan yang kedua, sebagai mudhaf ilaih. Sudah kita bahas. Yang ketiga alasannya sebagai tawabi. Tawabi ada empat, na'at, atof, taukid, dan badal. Jadi tawabi itu artinya pengikut, mengikuti i'rab sebelumnya. Secara umum begitu ya, tawabi itu secara umum mengikuti i'rab sebelumnya. Kalau yang diikuti rofa ikut rofa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Nah, kita lagi bahas yang majrur. Jadi kalau kita bahas tawabi sudah mencakup pembahasan kenapa di dhammah, kenapa di fathah, kenapa marfu, kenapa mansub. Nah, sekarang badal ada empat macam. Ya, badal ada empat macam. Yang pertama, ya badal kul min kul. Badalul kulli minal kulli. Atau badalu kullin min kullin. Jadi bisa dengan al, bisa tidak. Badalul ba'di minal kulli. Atau badalu ba'din min kullin. Badalul ishtimal. Badalul ini mubayanah atau mubayin. Ya, ini ya. Lumayan asing juga ini istilah-istilahnya. Badal kul min kul. Ba'd. Kul itu kan semua. Keseluruh. Ya, min dari. Kul seluruh, ya keseluruhan dari keseluruhan. Dia menggantikan keseluruhannya. Ya, kalau badal ba'at, ba'at itu artinya sebagian, ba'du. Itu sebagian, ba'at artinya sebagian. Ya, sebagian enggak mesti separuh ya, sebagian enggak mesti setengah. Ya mungkin sepertiganya, sepersepuluhnya itu sebagian gitu, bahagian. Ba'at dari kul, dari keseluruhan. Ya, menggantikan sebagian dari keseluruhan. Yang ketiga badal ishtimal. Ishtimal itu kandungan. Ya. Dia ada kaitannya dengan ya, kata tersebut terkandung dalam makna kata tersebut. Ya, berhubungan gitu. Yang keempat badal mubayyin. Ya, karena salah ucap atau lupa atau ingin meralat. Nah, nanti kita lihat. Mubayyin itu artinya mukhalif, ya dia berbeda gitu ya. Mubayyin. Mubayyin artinya apa? Berbeda, lepas ya, terlepas, tidak ya sebenarnya enggak, tidak ada hubungannya secara makna. Ya, dia bukan keseluruhan, bukan sebagian dari kata tersebut. Enggak ada kandungan juga. Ya, ini hanya meralat, salah ucap atau karena lupa atau ya, ya dia asalnya ingin bicara itu diganti sama dia. Itu mubayyin. Jadi berbeda dan terlepas, enggak ada hubungan. Jadi yang pertama kita pahami badal kul min kul atau badal ini kul minal kul, bisa kita bilang badal kul min kul atau badal kul minal kul. Atau disebut juga badal mutabik. Mutabik itu artinya ya ini sepadan ya, sama ya, sesuai gitu, mutabik, mutabik ya sesuai. Nah, yaitu ya ini isim yang menggantikan isim yang diikuti secara keseluruhan ya, ini yang diikuti itu mubdal minhu ya, yang diikuti istilahnya apa, mubdal minhu. Contoh. Contoh, ya lihat di contohnya. Hadza thalibu mujtahidun. Ini siswa, ini santri Ya, seorang yang mujtahidun adalah seorang yang rajin. Ini siswa adalah seorang yang rajin. Jadi di sini subjeknya itu di hadanya ini. Ya, dan at-thalib di sini menjadi badal. Ya, badal kul min kul. Karena dalam kalimat ini, thalib itu ini itu thalib. Gitu kan. Ini itu siswa, ini itu santri. Santri itu ini, gitu ya. Hadza talibu. Hadza talibu mujtahidun. Ini siswa adalah seorang yang bersungguh-sungguh, adalah seorang yang rajin. Ya. Ini cocoknya diterjemahkan dengan gaya Medan, ya. Ini siswa, ya, kalau orang Medan misalnya bukan siswa ini ya. Ini siswa bersungguh-sungguh rajin. Nah, ini badal dalam bahasa Arab ya, at-thalib di sini badal dari hadza. Karena at-thalib itu hadza, hadza itu at-thalib. Gitu ya. Nah, ini bedakan dengan kalimatnya misalnya at-thalibnya enggak ada al-nya. Misalnya hadza talibun mujtahidun. Coba dibayangkan at-thalibnya enggak ada al-nya. Maka bukan badal lagi dia. Ya. Maka mujtahidun malah menjadi na'at dari talibun. Hadza talibun mujtahidun. Ini adalah seorang siswa yang rajin. Ya, jadi ada al di sini mempengaruhi apa kedudukan dia sebagai apa dia. Kalau hadza talibu mujtahidun. Nah, disebut badal keseluruhan karena kalau kita buang salah satunya ini sudah cukup menggantikan nih. Kalau kita buang talibnya, hadza mujtahidun. Ini seorang yang rajin. Ini adalah seorang ininya kita mengisyaratkan ke talib. Karena ini adalah isim isyarah, kata tunjuk gitu kan. Kalau kita buang hadzanya, at-thalibu mujtahidun. Siswa tersebut, siswa itu, ya siswa ini gitu. Rajin. Jadi saling menggantikan gitu. Makanya disebut badal kul minal kul. Ya, keseluruhan dari keseluruhan. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini dibalik. At-thalibu hadza mujtahidun. At-thalibu hadza mujtahidun. Ya. Nah, siswa ini, nah ini sesuai dengan terjemah kita. Siswa ini ya rajin. Ya, at-thalibu hadza mujtahidun. Maka di sini hadzanya yang menjadi badal dari at-thalib. Ya, kebalik ya. Nah. Baik, contoh berikutnya, ra'aitul ustadza Haidaron. Saya melihat Ustaz Haidar. Nah, mudir ma'had ya. Saya melihat Ustaz Haidar. Nah, di sini ini kata Haidar ya, ini menjadi badal kul minal kul dari kata al ustaz. Karena Haidar di sini al ustaz di sini Haidar. Ya, maka lihat di situ Haidaron dengan fathatain, dengan fathah karena atau mansub, karena mansub. Karena mengikuti al-ustadz yang mansub. Karena sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Saya melihat ustadz. Maka ketika sebagai objek mansub, ketika mansub di fathah. Ra'aitul ustadza Haidaron. Nah, ini hati-hati kalau bahasa kita enggak ada istilah al ya. Nah, kalau alnya dibuang, ini maknanya berubah. Kalau alnya dibuang dari al ustadz gitu, misalnya kalimatnya jadi ra'aitu ustadza Haidarin. Haidarinnya udah bukan badal lagi, dia jadi mudhaf ilaih. Artinya pun berubah. Saya melihat gurunya Ustadz Haidar ya. Gurunya Haidar, gurunya Ustadz Haidar. Nah, bukan Ustadz Haidarnya di sini. Kalau nggak ada alnya, menjadi apa? Ustadznya Haidar. Nah, ini ya bahasa Arab seperti itu ya. Fungsi alnya ini mempengaruhi. Nah, kalau di sini ra'aitul ustadz, saya melihat Ustadz Haidar. Nah, Haidar di sini menjadi badal dari kata al ustadz. Baik. Ya, kalau kita buang salah satunya sudah cukup. Ra'aitu Haidaron, saya melihat, ya, kurang sopan kalau menyebut ustadz langsung namanya gitu ya. Ya, atau kita buang nama di sini, namanya dibuang, ra'aitul ustadz, saya melihat ustadz. Ya, ustadz di sini ada alnya ma'rifat. Ya, sudah jelas yang dimaksud adalah Ustadz Haidar. Nah. Taib. Contoh berikutnya yang majrur sekarang. Badal mengikuti mubdal minhunya yang majrur. Contohnya apa? An Umara. Ya, An Umara binil Khattabi. Dari Umar, ini biasanya dalam hadis ya. An Umara binil Khattabi radhiyallahu anhu. Dari Umar ibnil Khattab. Nah, lihat di sini. Kita udah pelajari macam-macam isim, ada istilah mamnu' minas sarfi. Isim yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya adalah Umar. Ya, ketika isim itu tidak boleh ditanwin, maka yang seharusnya ya ditandai dengan kasroh, maka diganti dengan fathah. Di sini Umar didahului oleh huruf jar, an. Ya, an Umar. Kenapa enggak an Umari? Karena Umar tidak boleh ditanwin. Ketika tidak boleh ditanwin, kasrohnya itu digantikan dengan fathah. An Umaro. Ya, ini an, kita ingat huruf jar, bi, fi, min, ya, li, ila, ala, an, ka, hatta, ya, ada an, an itu huruf jar. Setelah huruf jar, isim itu majrur. Isim majrur ditandai dengan kasroh pada asalnya. Ya, terkadang digantikan dengan tanda lain, ya, diantaranya dengan fathah ketika isim tersebut tidak bisa ditanwin, tidak boleh ditanwin. Seperti nama wanita, an Aisyata. Taib, itu kenapa Umaro di fathah di sini? Ini majrur, tapi tandanya fathah sebagai ganti dari kasroh. Kenapa ditandai fathah? Karena tidak boleh ditanwin. Mamnu' minas sorfi. Nah, sekarang fokus kita di kalimat ya, ibni, ya, kata ibni. Kalimah bahasa Arab artinya kata, ibni. Ya, ibni ini sebenarnya ada ya. Ya, kalau dia di awal kalimat tidak diselingi oleh, tidak didahului oleh kata lain, itu ada hamzah wasalnya, hamzatul wasli. Tapi kalau ya di antara dua nama itu kaidahnya dibuang hamzah wasalnya. Nah, an Umar ibni. Nah, sekarang kenapa kok kata ibni di kasroh? Karena ibni di sini adalah badal. Badal kul min kul, ya. Badal kul min kul dari Umar. Ya, karena ibni di sini mudhaf kepada Al-Khattab, anaknya Al-Khattab, putra Al-Khattab. Makanya Al-Khattabi di kasrah. Kenapa di kasrah? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhaf ilaih, disandari oleh kata ibni. Dari Umar, anaknya Al-Khattab. Nah, di sini badal. Karena Umar itu anaknya Al-Khattab. Ya. Ibnil Khattab itu Umar. Ya, Ibnil Khattab dalam kalimat ini Umar. Umar itu Ibnil Khattab. Jadi saling menggantikan dan keseluruhan. Ya. Jadi badal mengikuti yang diikuti, yaitu mubdal minhunya. Di sini ibni badal, kata Umar di sini mubdal minhu. Ya. Jadi pengikut itu kadang-kadang tandanya tidak sama, tidak selalu kasroh sama-sama kasroh, tidak. Di sini i'rab itu jar sama-sama jar. Ya, sama-sama majrur, sama-sama jar, tapi tanda jarnya berbeda. Kalau Umar tanda jarnya fathah karena ya dia tidak bisa ditanwin, fathah menggantikan kasrah. Sedangkan Ibni majrur tandanya kasrah dan dia mudhaf. Khattabi mudhaf ilaih. Al-Khattabi mudhaf ilaih majrur ditandai dengan kasrah. Nah, ini badal kul min kul, menggantikan secara keseluruhan. Nah. Yang kedua, badal ba'd ya, badal ba'd minal kul atau badal ba'd min kul, yaitu isim yang menggantikan isim yang diikuti sebagiannya saja. Contoh, ja'at tullabu ba'duhum. Datang para siswa sebagian mereka. Ya, sebagian dari mereka. Jadi ba'du di sini ini badal ba'd, ya apalagi udah ba'd juga ya, bahasanya udah ba'd. Ini badal ba'd minal kul. Dia menggantikan at-tullab sebagiannya. Jadi kenapa ba'du kita dhammah? Karena badal. Badal tawabi mengikuti at-tullab. At-tullabnya marfu, dia karena sebagai pelaku ya, dari datang. Kalau pelaku dalam kalimat itu dia marfu, dan marfu ditandai dengan dhammah. Karena ini marfu, maka badalnya ikut marfu. Ja'atullabu ba'duhum. Contoh berikutnya, akal tusama kata, saya makan ikan ya, sulutaha, sepertiganya. Ya, sepertiganya aja ya. Gak terlalu selera atau karena sudah kenyang misalnya ya, atau ingin berbagi, maka saya makan ikan tersebut sepertiganya. Nah, kalimat atau kata sulutha ini badal ba'at minal kul dari as-samakah. Jadi as-samakah mubdal minhunya sulutha badal ba'at minal kul atau min kul. Saib ya. Jadi sebagian itu tidak harus separuh, tidak harus setengah ya. Bisa kurang dari setengah atau lebih dari setengah, 2/3 misalnya. Dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, macam badal yang ketiga itu badal ishtimal. Ishtimal itu ya kandungan ya, isim yang menggantikan isim yang diikuti secara kandungannya. Maksudnya apa? Ya. Dia punya kaitan, punya hubungan ya dengan kata tersebut. Misalnya, a'jabani at-thalibu, a'jabani at-thalibu dzaka'uhu. Ya, mengagumkan aku siswa itu zakauhu, kecerdasannya. Ini cerdas banget nih anak nih, siswa ini ya. Jadi mengagumkan aku siswa ini, siswa tersebut kecerdasannya. Ya, zakau di sini badal ishtimal dari at-thalib. Ya, karena dia berkaitan dengan thalib, yaitu kecerdasannya. Ya, katanya terkandung oleh thalib itu dia seorang yang cerdas. Kecerdasan itu kandungan dari at-thalib. Nah, bedanya dengan ba'at minal kul ya. Kalau ba'at minal kul itu bagian langsung gitu, hakiki gitu. Bagian langsung dari ya ini apa yang di apa badal tadi, mubdal minhunya, dari mubdal minhunya. Tapi kalau kandungan, ya dia ya, berhubungan dengan mubdal minhunya tadi, ya dengan kata itu, ya tapi tidak secara langsung menjadi bagian, ya. Nah, itu bedanya antara ishtimal dengan ba'at minal kul. Contoh berikutnya, uhibbu thayra, saya ya ini menyukai burung. Tagridahu, kicauannya. Tagrid, tweet ya. Tagridahu, kicauannya. Jadi saya menyukai burung itu kicauannya. Kan ada orang senang mungkin warnanya, bentuknya ya, ini kicauannya. Nah, tagridahu, kicauan di sini kandungan dari burung. Ya. Jadi kalau bat milalkul tuh lebih ke bagian-bagian misalnya sayapnya, kakinya, kepalanya itu bat milalkul. Ya. Tapi kalau istimal dia masih terkandung dalam atoir tadi, tapi bukan bagian-bagian seperti tadi sayap dan seterusnya. Nah, itu bedanya istimal dengan ba'at milalkul. Nah, contoh dalam ayat ya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Di dalam surah Al-Baqarah ya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Ya, tentang bulan haram qitalin fih, berperang di dalamnya. Jadi di sini badalnya itu qital ya. Qital ini badal istimal dari asy-syahri. Al-haram di sini na'at ya, kata sifat ya dari mensifati asy-syahr. Makanya dia sama-sama kasrah. Anisyahril harami, bulan haram. Ya, disebut bulan haram karena dilarang mengadakan apa, memulai perang di bulan tersebut. Ya, haram hukumnya. Ya, kita terjemahkan bulan suci. Ya, bulan suci. Itu ada empat. Muharram, ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anis syahri. Di sini asyahri majrur, tandanya kasroh karena ada huruf jar an. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Jadi berperang di sini kandungan dari bulan, itu terjadi di bulan, bagaimana dengan perang terjadi di bulan tersebut. Ya, artinya di satu bulan itu ada kejadian-kejadian. Nah, bagaimana? Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Yes, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin. Qital di sini badal istimal. Dia bukan ba'at minal kul. Kalau ba'at minal kul misalnya dari bulan itu harinya, pekannya, itu ba'at minal kul. Tapi kalau qital ini kandungan saja. Artinya di antara kejadian-kejadian satu bulan itu ada berperang. Bagaimana hukumnya berperang di bulan haram dalam Islam ini? Nah, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, badal mubayyin atau mubayyanah. Ya, terkadang langsung saja sebagian kitab langsung menyebutnya badal ghalat. Ya, badal karena salah. Ya, tapi kalau kita rinci sebenarnya bukan hanya karena salah, kadang karena lupa. Salah itu salah ucap gitu ya. Dia ralat. Nah, ini mubayyanah, mubayyin. Yaitu isim yang menggantikan isim sebelumnya dan berbeda. Ya, mubayyin, mubayyin itu berbeda. Lepas, ya enggak sama, enggak ada, bukan kandungan, bukan bagian, bukan keseluruhan. Ya, karena sebagai ralat dari salah ucap, ghalat, ghalat itu ini keliru gitu ya, salah ucap. Ya, ghalat, salah ya, keliru. Atau karena lupa, nisyan. Nah, ya, karena lupa. Atau ingin mengganti dengan yang lain. Jadi sebenarnya dia enggak salah, enggak lupa. Cuman berubah pikiran gitu ya, berubah pikiran. Dia ganti dengan kata lain ya yang sudah disebutkan. Ini disebut idrob. Ya, idrob ya, dia enggak salah, enggak lupa, tapi ingin mengganti gitu. Contohnya, ya contohnya sama saja untuk ghalat, nisyan, tergantung alasannya kenapa dia ganti. Kalau dia ganti karena keliru ya ghalat, ya badal ghalat. Kalau dia ya ini karena lupa, badal nisyan. Kalau dia memang tidak lupa, tidak salah, tapi ingin mengganti ya, berubah pikiran begitu, maka badal idrob ya. Contohnya ja'a Zaidun Aliyun, datang Zaid. Eh Ali, nah gitu kan. Kalau bahasa kita kan eh Ali. Datang Zaid. Ali, Ali. Kalau bahasa kita meralat gitu kan. Ya, ini kalau dia salah ucap pengen ngomong Ali tapi keluar Zaid gitu. Ya. Pengen nyebut Ali sudah kesebut Zaid gitu. Nah, ini badal ghalat. Tapi kalau dia pertama jaa zaidun karena lupa, kemudian teringat Ali, langsung dia sebut Ali. Nah, ini badal nisyan. Ya, atau dia mengatakan jaa zaidun. Ya, tapi kalau seperti ini ya mungkin bukan idrob ya, kalau karena khobar biasanya karena lupa atau karena keliru ya. Taip, kalau idrob dia memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, ya ternyata dia berubah pikiran, dia ganti. Nah, ini dalam bahasa Arab jadi badal gitu ya. Jadi badal artinya i'rabnya sama dengan mubdal minhunya yang diikuti itu. Ja'a Zaidun Aliun. Jadi ini bukan dua orang ya, bukan datang Zaid sama Ali. Kalau datang Zaid sama Ali kita pakai atof, ja'a Zaidun wa Aliun. Ini badal karena dia keliru atau lupa. Dia meralat. Ja'a Zaidun Aliun. Datang Zaid, Ali. Ra'aitu Zaidan Aliyan. Saya melihat Zaid, Ali gitu ya. Marortu bi Zaidin Aliyin, saya melewati Zaid Ali. Jadi ya meralat gitu. Nah, itu badal ya, ini mubayyin atau mubayanah atau ya ghalat ya. Nah, tergantung sebabnya tadi. Tapi ya ini badal bahasan kita. Intinya badal itu tawabi mengikuti i'rab sebelumnya. Dan badal ini ada empat macam. Ada badal kul minal kul, badal ba'd minal kul, badal ishtimal, badal mubayyin atau mubayanah. Baik, sampai sini ya. Ada yang ingin ditanyakan gak seputar badal? Sudah jelas belum nih seputar badal bahasan kita malam hari ini? Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah dianggap jelas. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita langsung murojaah. Nah, ini yang ingin berinteraksi bisa ikut menjawab ya. Nah, ini murojaah. Kita murojaah isim-isim majrur. Ingat ya, isim majrur ada tiga sebab. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih karena disandari oleh kata lain ya, oleh isim lain. Yang ketiga sebagai tawabi. Nah, tawabi ada empat. Na'at, kemudian ada atof, ada taukid, ada badal. Ini saja alasan kenapa isim itu di kasroh. Nah, kita sekarang merojaah langsung ke surat. Ya, ada surat Al-Fatihah, ada Al-Falaq, An-Nas, ada satu ayat 6 yang sudah kita bahas. Taip. Siapa yang ingin jawab nih? Ya, mungkin silakan angkat tangan di Zoom-nya. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kata ismi itu di kasroh? Ada yang mau jawab enggak? Peserta Zoom? Ada yang mau jawab? Kenapa kata ismi di kasroh? Karena ada di kasroh. Bismillahi. Siapa ya? Nah, tafadhali ukhtu Lia.
1: Karena ada karena majrur juga ada huruf li kepemilikan.
0: Mana li-nya? Bismillahi ada huruf li di situ?
1: Oh, enggak afwan. Bismillahi ya.
0: Nah.
1: Afwan.
0: Bismillahi. Kenapa? Ini dalam basmalah dulu ya, basmalah. Kenapa lafaz Allah di kasrah?
1: Mudhaf ilaih.
0: Nah, mudhaf ilaih sahih. Asanti. Mudhaf ilaih. Jadi kenapa di kasrah? Karena majrur. Nah, kenapa majrur? Karena alasannya mudhaf ilaih. Nah. Baik, berikutnya. Silakan ya. Ar-Rahmani. Kenapa Ar-Rahmani di kasrah? Kata Ar-Rahmani di kasrah. Silakan. Sastra.
2: Karena sifat dari la perjalanan Ustaz.
0: Nah, istilah lain dari sifat apa?
2: Naat.
0: Naat. Yang disifati istilahnya apa?
2: Man'ut.
0: Man'ut. Ahsanta. Barakallahu fiik.
2: Baik, barakallahu.
0: Nah. Sekarang Ar-Rahimi. Kenapa Ar-Rahimi di kasrah? Masih asas mau jawab lagi?
2: Naam.
0: Nah, tafadhol.
2: Naam. Ini sifat, Seth.
0: Sifat juga?
2: Naam.
0: Yang kedua berarti?
2: Naam,
0: sifat. Taib, ya. Karena naat atau sifat bisa sifat lebih dari satu. Bisa berbilang. Naam.
2: Naam.
0: Taib, ya. Ini syukran, ya. Jadi kita sekarang tahu alasan dalam lafaz basmalah kenapa di kasrah. Ismi karena ada huruf bi, huruf ba, ya, huruf jar. Lafaz Allahi karena mudhaf ilaih, ar-rahmani sebagai na'at, ar-rahimi juga sebagai na'at dari lafaz Allah. Taib. Taib. Sekarang alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lihat yang kasrah aja ya, yang majrur aja kita. Kita bahasannya masih majrur soalnya, murajah majrur. Lafaz Allah lillahi. Kenapa di kasrah? Kenapa lafaz Allah di kasrah? Silakan. Gak apa-apa, yang sudah jawab boleh juga menjawab ulang. Nah, tafadhali, silakan.
1: Yang lillahi, nah, ya Ustaz, ya.
0: Ukhtul, ya, silakan.
1: Iya. Yang tadi mungkinnya jawaban yang pertama tadi ana jawab karena ada li.
0: Ada linya.
1: Iya, kepemilikan.
0: Nah, namanya huruf li itu apa namanya? Kalau bi itu ba.
1: Jar.
0: Nah, huruf jar sahih. Ya. Enggak, nama hurufnya sendiri sebutannya apa? Kalau bi itu kan ba. Kalau li apa? Huruf apa? Ya, huruf jar, benar huruf jar, tapi namanya itu apa?
1: Majrur? Majrur?
0: Makanya ada miss ini ya. Misalnya bi itu huruf namanya ba. Ya kan? Kalau wa itu namanya alwau. Kalau li itu namanya apa? Sebutan aslinya apa dia? Li itu dia udah diharokati kasroh ya, jadi li. Tapi nama dia apa? Kembali ke nama huruf ijaiyahnya. Huruf ijaiyahnya apa? Huruf ijaiyahnya?
1: Huruf ijaiyahnya lam.
0: Al-lam, nam sahih, al-lam, ya. Ya, jadi dalam nanti ketika ya i'rab seperti ini, kalau dia satu huruf, itu kita menyebutnya dengan namanya. Ya, misalnya tadi bismi, kenapa kasroh karena majrur? Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar ba. Walaupun bacanya bi gitu ya. Karena lafaz Allah lillahi, kenapa kasroh karena majrur? Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar yaitu alam. Paham enggak? Paham enggak?
1: Naam.
0: Nah, insyaallah.
1: Naam, Ustaz.
0: Taib, taib. Kita masih belum Eropa dengan bahasa Arab ya. Ini masih mudah dulu lah ya, mudah dulu. Nanti kita latihan juga dengan Arabnya. Taib. Robbi, sekarang kata Robbi. Kenapa Robbi ini di kasroh? Alhamdulillahi Robbi. Ah, diwang di Kuningan ya. Tafadhol ah.
3: Iya, Afwan Ustaz.
0: Oh, ini itu, akhwat ya, Afwan.
3: Iya, itu karena mengikuti dari kata lillahinya.
0: Sahih, nah, mengikuti. Nah, berarti dia tawabi. Nah, tawabi kan ada empat. Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Masuk yang mana nih?
3: Na'at.
0: Na'at. Taib, ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dalam i'rab Quran itu sebagian ada yang memang mengi'rabnya itu dia atau tawabi'nya itu sebagai na'at, ada yang sebagai badal. Ya, jadi ya walau alam ya, ini ikhtilaf ya. Karena memang berkemungkinan dia na'at, berkemungkinan dia badal. Tapi sama-sama tawabi'. Karena Robbi ini secara makna dia al-Khaliq, ya, al-Malik, al-Mudabbir, yang maha mencipta, yang maha memiliki, yang mengatur. Jadi kalau dari sisi maknanya al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir, ya dia cocok untuk naat, gitu ya, cocok untuk naat. Walaupun dari lafaznya bisa juga untuk badal. Jadi kalau dijawab naat sahih, dijawab badal juga sahih. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Ya Rob itu yang menciptakan seluruh alam, yang memiliki seluruh alam, yang mengatur. Ya, kalau dari sisi makna ini cocok sebagai naat. Ya. Tapi lafaznya Rob ya bisa juga untuk badal, Rob seluruh alam. Ya kalau ya, kita nggak pakai terjemahan ya, kalau dalam seperti ini nggak untuk menentukan tuh jangan kita bawa ke terjemahan Tuhan ya, karena Rob diterjemahkan Tuhan, Ilah diterjemahkan Tuhan, jadi tidak ada bedanya, padahal berbeda antara Rob dengan Ilah gitu ya. Nah taip, sahih ya, jadi bisa kita jawab naat, bisa juga badal, sama-sama tawabi ya. Berarti kalau bilang naat, berarti naat pertama dari lafaz Allah. Nah, sekarang al-alamin. Al-alamin majrur atau tidak ini sih? Nah, di sini Sastra. Silakan.
2: Nah.
0: Al-alamin majrur, itu majrur bukan?
2: Majrur, Ustaz.
0: Majrur. Kenapa majrur?
2: Sebagai mudhaf ilaih.
0: Mudhaf ilaih dari
2: Rabbi.
0: Dari Rabbi, nam sahih. Rabbil alam. Kenapa dia fathah? Kan harusnya kalau mudhaf ilaih kan kasroh. Majrur di kasroh.
2: Majrur bil ya.
0: Nah, dengan ya. Kenapa dengan ya? Artinya ya ini menggantikan kasroh kan?
2: Kasroh.
0: Nah, kenapa dia digantikan dengan ya? Apa sebabnya? Ini sudah kita bahas walaupun ya, artinya ada pembahasan yang sebelumnya terkait masalah ini. Kenapa?
2: Jangan mudah tersaring. Karena jangan mudah tersaring.
0: Taib, ya itu masuk ke bahasan jamak mudah tersalim. Tapi lebih tepatnya kita katakan mulhaq. Diikutkan, digolongkan ya. Bi jam'il mudhakaris salim. Kenapa? Karena secara lafaz dia nggak memenuhi syarat. Secara apa jamak mudzakkar salim itu punya syarat kan, dari kata sifat atau nama dan berakal. Nah, kalau alam ini bukan nama, bukan kata sifat, jadi kok bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, alamina alamun, al alamuna al alamina, maka dia dikatakan mulhaq, diikutkan, digolongkan. Paham tak? Baik, ahsanta ya. Baik, sekarang Ar-Rahmani. Kasrah lagi. Apa alasannya Ar-Rahmani dalam Al-Fatihah ini di kasrah? Silakan lagi, Sastra. Silakan.
2: Nah. Ya. Sebagai na'at.
0: Sebagai na'at. Dari lafaz jalalah Allah pada kata mana nih?
2: Lillahi.
0: Berarti naat yang ke?
2: Nah.
0: Ke berapa?
2: Yang pertama.
0: Kalau kita katakan Robbi naat, berarti Ar-Rahman yang ke?
2: Kedua.
0: Yang kedua. Ya, tergantung kita mengirob Robbi ya. Kalau ada yang mengatakan Robbi badal, berarti Ar-Rahmani naat yang pertama. Tapi kalau Robbi naat pertama, Ar-Rahmani naat yang kedua.
2: Yang kedua.
0: Taib. Taib. Coba yang lain dulu. Ukhtu Diwang ini ya. Ini namanya Diwang atau apa nih? Namanya sangat belum pernah didengar ini ya. Taib. Ar-Rahimi sekarang. Ar-Rahmanir-Rahimi. Ar-Rahimi kenapa? Kenapa di kasrah? Ya, angkat tangan ya. Waktu Diwang Kuningan. Kenapa Ar-Rahimi di kasrah?
3: Majrur, Ustaz.
0: Majrur, sahih. Kenapa majrur?
3: Dari kata sebelumnya itu yang Ar-Rahmani.
0: Enggak, dia enggak ikut Ar-Rahmani. Karena Ar-Rahmani itu ngikut juga. Jadi bukan ngikut sebelumnya banget ya. Ini ikut siapa? Yang diikuti siapa ini? Ar-Rahimi. Coba tentukan, mana yang diikuti? Banyak lagi ya. Sebelumnya ada banyak lagi ya. Kemana ini ya? Oke, mungkin yang lain bisa dibantu yang lain. Tadi sastra tadi. Siapa nih tadi?
2: Ya.
0: Nah,
2: masih
0: Ar-Rahimi kenapa?
2: Ataf ke Ar-Rahman.
0: Mana huruf atofnya? Kalau kita bilang atof, harus ada huruf atof.
2: Masih sifat naat.
0: Masih naat. Nah, sahih masih naat. Karena naat tadi bisa berbilang bisa. Ya, bisa banyak naat itu. Di sini naat dari mana?
2: Dari Robby.
0: Dari Robby. Robby-nya sendiri kan ngikut.
2: Dari lafzalah.
0: Lafzalah Allah. Jadi semua ke lafaz Allah ya. Robbi itu mengikuti lafaz Allah, Ar-Rahmani lafaz Allah, Ar-Rahimi lafaz Allah. Jadi Ar-Rahimi itu tawabi mengikut, dia sebagai naat. Naat yang ketiga. Ya, kalau kita bilang Robbi naat pertama, Ar-Rahmani kedua, Ar-Rahimi yang ketiga. Baik, sekarang Maliki ketemu kasrah lagi. Kenapa kasrah? Maliki. Siapa nih yang mau jawab? Maliki. Riza, ada Riza.
4: Ada Ustaz.
0: Nah, silakan. Ingin menjawab?
4: Masih di itu lagi Ustaz, masih di lafaz jalalahnya juga.
0: Nah, sebagai apa Maliki mengikuti lafaz jalalah Allah? Sebagai apa?
4: Naat.
0: Naat juga, naat yang keempat berarti ya. Maliki naat yang keempat, yang memiliki atau yang menguasai. Taib. Taib berikutnya ketemu kasroh lagi. Yaumi. Kenapa Yaumi di kasroh? Siapa yang jawab nih? Yaumi. Kenapa Yaumi di kasroh?
3: Dorob Ustaz.
0: Zorof itu secara makna iya, ya secara makna, tapi enggak, zorof itu kan dia di fathah. Kalau ini di kasroh. Jadi kalau dia sebagai zorof itu di fathah. Yauma, di sini yaumi. Nah, berarti majrur nih. Nah, majrurnya kenapa? Ya, semua ikut mencerna ya, semua ikut meneliti dari apa yang sudah kita pelajari, apa sebab kasrohnya yaumi? Yang lain bisa bantu? Tadi mana ukhti tadi mau jawab tadi? Sebagai apa?
3: Ana Ustaz. Naat Malik tadi ya bukannya? Afwan kalau salah.
0: Maliki benar naat dari lafaz Allah. Ya. Tapi yaumi dia bukan kata sifat nih, yaum hari. Nah, kenapa dia kasroh? Baik, ada yang lain? Coba tadi
2: Anastad.
0: Naam, tafadhal.
2: Mudhafilai Ustaz. Mudhafilai.
0: Mudhafilai sahih karena Maliki di sini bersandar pada kata yaum. Ya, berarti Maliki ini dia naat dari lafaz Allah sekaligus dia mudhaf, dia bersandar. Ya, yang memiliki atau yang menguasai hari, ya, pemilik hari, pemilik hari. Nah, itu kan. Jadi dia bersandar. Maka yaumi di sini mudhaf ilaih. Dia apa? Kasroh karena majrur, majrurnya karena sebagai mudhaf ilaih dari maliki. Sekarang adini, adini di sini artinya pembalasan ya, bukan agama, bukan milah ya, adini.

0: يومي. طيب صحيح. Nah, sekarang kita cari lagi yang kasroh mana. Kasroh. Ada ghairi. Ghairi. Kenapa ghairi di kasroh? Ini agak ribet kayaknya ghairi ini ya. Ghairi. Coba ya. Sirata alladzina an'amta alaihim. Sebenarnya sirata di sini dia badal dari as-sirat yang pertama. Ihdinas sirata. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yang al-mustaqimah di sini na'at dari as-sirata. Tapi ini bukan majrur, ini mansub ini ya. Ini kenapa? Nanti bahasanya nanti ya. Al-mustaqim ini na'at dari as-sirat. Nah, sirata alladzina, sirata yang kedua di sini badal kul minal kul dari as-sirat yang pertama. Ya, tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan ya jalan yang dimurkai, orang yang dimurkai, dan bukan pula yang tersesat. Nah, sekarang ghairi kenapa kasroh? Ada nggak yang bisa mencerna, menemukan sebabnya kenapa ghairi di kasroh? Coba dari maknanya ya. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan yang dimurkai. Ya, bukan orang-orang yang dimurkai. Ya, dan bukan orang-orang yang tersesat. Ada yang bisa ini gak?
1: Ghairi mudhaf bukan Ustaz. Ghairinya.
0: Kalau mudhafnya sahih ya. Dia mudhaf. Dia bersandar pada maghdubi. Ghairi mudhaf kepada al-maghdubi. Sahih. Berarti al-maghdubi kasrahnya karena mudhaf ilaih. Sahih kan? Karena mudhaf ilaih dari ghairi. Nah sekarang ghairinya. Kenapa dia kasroh gitu. Baik ya. Kita Anda bantu dulu. Sirata di sini dia mudhaf kepada isim mausul. Alladzina, jalan ini orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Jalannya orang-orang ya yang engkau beri nikmat. Ya, bukan yang dimurkai atas mereka. Udah masuk belum? Ghairi di situ. Belum ya? Belum ada ya yang dapat ya. Baik. Dia sebagai badal dari apa? Dari alladzina. Kan alladzina di situ mudhaf ilaih. Maka dia pada tempatnya jar dia karena sirata mudhaf alladzina mudhaf ilaih. Tapi karena alladzina dia mabni, dia tidak berubah harokatnya dengan fathah, maka ya dia dikatakan fi mahalli jarrin. Jadi dia tuh tempatnya itu majrur di situ ya, sirata alladzina. Bukan di sini, bukan di sini ya, ini apa, sebagai badal dari alladzina, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan yang, jadi ya jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan yang dimurkai, bukan yang dimurkai, ya. Baik. Ada yang juga yang mengirob ya ini naat, ada juga yang mengirob naat, ya, ghairi. Nah, sekarang tadi al-maghdubi sudah mudhaf ilaih, ya. Kalau alaihim ada huruf jar ala, tapi karena domir himnya itu mabni, ya, maka ya ini dia tetap sukun ya, alaihim. Nah sekarang ad-dhalina itu majrur bukan? Ada yang bisa? Ad-dhalina kenapa? Ya ini atau dia majrur bukan? Ad-dhalina ini isim apa sih dari macam-macam isim? Ada yang bisa mencerna? Asep silakan.

0: الضالين
1: اسم فاعل أستاذ.
0: صحيح اسم فاعل dia dari dhalla yadhillu dhallan ya madillan dhallun. Nah, ini bentuk jamaknya ini ya. Nah, bentuk jamaknya dari isim fa'il, sahih. Itu isim fa'il dari sisi tasrifnya. Tapi dari kedudukannya, ini majrur bukan? Ada yang bisa menentukan? Nah, tafadhol. Siapa tadi? Nah, Asasra tadi. Ini majrur bukan?
2: Majrur, Ustaz.
0: Majrur. Nah. Dia macam-macam isim masuk ke mana? Kalau tadi sisi tasrifnya benar, isim fa'il. Tapi dari macam-macam isim, ini isim yang mana ini? Dari sisi bilangan jumlahnya, masuk ke mana?
1: Jamak, Ustaz.
0: Nah, sorry, jamak, jamak apa nih?
2: Jamak mudzakkar salim.
0: Nah, jamak mudzakkar salim ya. Nah, kita ingat kalau dengan ya atau dengan ya itu menunjukkan dia itu mansub atau majrur. Ini majrur di sini. Nah, majrurnya sebagai apa di sini? Ayo mulai dicerna ya.
1: Atof, Ustaz.
0: Nah, sahih atof.
1: Apa ya, ke itu, ke maghdub.
0: Sahih, sahih. Nah, dia atof ke maghdubi. Karena ada huruf wa-nya. Dan la di sini, ini fungsinya mentaukid saja. Untuk menegaskan makna ghoirnya. Ghoir itu kan bukan. La juga tidak. Jadi mirip maknanya ya. Ghairil maghdubi alaihim. Artinya kalau gak ada la-nya juga cukup. Ghairil kalau bukan Al-Qur'an ya, kalau bukan Al-Qur'an, kalau enggak ada lanya itu sudah cukup. Ghairil maghdubi alaihim wadhdallin. Bukan yang kau murka, yang bukan yang dimurkai atas mereka dan yang tersesat. Artinya bukan yang tersesat. Tapi la di sini disebutkan untuk menguatkan makna ghairnya dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Jadi sahih adhdallin di sini majrur. Ya, ini karena sebagai ataf atau ma'tuf kepada maghdubi. Tanda jarnya apa nih? Ad-dhalin.
1: Iya.
0: Ya, kenapa dengan ya?
1: Karena dia jama' mudzakkar salim.
0: Saya karena jama' mudzakkar salim dia ya menggantikan kasrah. Ya, menggantikan kasrah. Baik ya. Adapun kata-kata lainnya di Al-Fatihah belum kita irob, ya, ya mungkin nanti sedikit-sedikit kita belajar dengan bahasa Arabnya ya, misalnya apa ad-dhalina ma'tufun ala al-maghdubi majrurun wa alamatu jarihi al-ya niyabatan al-kasrah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nanti dikit-dikit insya Allah kita akan belajar. Dan nampaknya masih bersambung dulu di pertemuan berikutnya. Untuk ini PR juga ya buat yang menyimak, mengikuti. Coba cari dulu ya untuk menentukan apa alasannya. Kalau bisa mencarinya dengan ilmu yang dipelajari dulu. Jadi jangan cari bantuan dulu dengan yang lain ya. Kalau bisa sebelum mengecek dari yang lain bisa dicerna dengan ilmu yang sudah dipelajari. Disitulah kita, adapun kalau kita mau ngecek itu untuk ini saya benar apa enggak ya, saya benar, jawaban saya benar atau tidak ya. Jadi itu daripada kalau kita langsung baca ini belum kita coba dulu. Ya memang kita jadi tahu tapi kita belum menguji apa yang sudah kita pelajari. Tapi ya, insya Allah kita akan sambung di pertemuan mendatang. Kita akan lanjutkan sedikit merojah masalah ya ini isim majrur dan kita akan masuk di bab marfuat ya isim. Kenapa isim itu di dhammah? Kenapa isim itu di dhammah? Dan tasrifnya juga ada PR untuk menghafalkan. Bab af'ala yuf'ilu ya, ada tambahan satu huruf af'ala yuf'ilu. Insyaallah kita sambung, kurang lebihnya mohon maaf ya, kepada semuanya. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Kepada kru yang bertugas juga kita ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang, dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja, tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Yasir Basalamah, Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Agus Duyanto, Direktur Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Farid, Mudir Ma'had Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullah. Para asatidah, wabil khusus guru kami Ustaz Ahmad Fadilah, hafizahullah ta'ala, dan juga para asatidah yang lainnya. Para pendengar, para pemirsa, para hadirin, para hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana manusia punya proyek, setan pun juga punya proyek. Apa bedanya antara proyek manusia dengan proyek setan? Kok sepi? Apa bedanya proyek manusia dengan proyek setan? apa belum pernah ikut proyek setan? Kalau manusia, proyeknya itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan, proyeknya cuma satu macam, yaitu proyek yang buruk. Itu salah satu perbedaannya. Jadi kalau setan punya proyek itu cuma satu macam saja, yaitu proyek keburukan. Walaupun nanti variannya bermacam-macam pula, tapi semuanya buruk. Kalau manusia punya proyek, ada yang baik, ada yang buruk. Di antara proyek terbesar setan, bahkan mungkin bisa dikatakan mega proyeknya setan, adalah proyek untuk memunculkan permusuhan, memunculkan pertikaian, memunculkan ketidakakuran di antara kaum muslimin. Memunculkan apa? Permusuhan di antara kaum muslimin. Percaya? Percaya enggak? Kata siapa? Kata setan. Kapan ketemu setan? Kata Allah Azza wa Jalla dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu pengin untuk memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Permusuhan dan kebencian. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 91. Itu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa salah satu misi terbesar setan adalah memunculkan permusuhan. Adapun dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di jazirah Arab untuk menyembahnya. Nyaniku sinten? Oh Allah. Menyembah setan. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di jazirah Arab untuk menyembah setan. Maka dari itu, setan mengalihkan upayanya kepada proyek berikutnya. Apa proyek tersebut? Walakin fit tahrisi bainahum. Maka setan berupaya untuk menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang rajin sholat tadi. Pernah enggak ketemu sama orang sholat bareng-bareng di satu masjid ragelem salaman? Wonten. Wonten apa wonten? Wonten. Disalami ora gelem? Jawab. Ada ndak? Ada. Ini berarti tim ses-ses apa? Aku kan kurtakon. Jadi setan punya proyek besar, yaitu memunculkan permusuhan di antara kita, memunculkan pertikaian di antara kita, memunculkan ketidakakuran, ketidakharmonisan, kerenggangan hubungan di antara kita. Tinggal kita akan menjadi pihak yang mana? Apakah kita akan menjadi tim ses proyek tersebut? Atau kita akan menjadi tim penggagal proyek itu? Orang tidak merasa pengen yang mana jenengan? Tidak semuanya. Terus pengennya yang mana? Menjadi tim penggagal proyek setan. Caranya gimana? Caranya dua tahap. Berapa tahap? Dua tahap. Tahap yang pertama, memahami

Berapa tahap, guys? Apa yang pertama? Memahami berbagai hal. Yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Karena waktunya terbatas dan ilmu kami lebih terbatas lagi, maka tahap yang pertama kita akan sampaikan 4 poin. Dan tahap yang kedua kita akan sampaikan 4 poin. Berarti totalnya berapa? 8. Perbedaan dalam hal prinsip itu apa, Ustaz? Yo, antara tauhid sama syirik. Itu prinsip itu. Okay. Antara Islam dengan kekufuran, itu prinsip. Antara sunnah dengan bid'ah, itu prinsip. Dan ada perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Apa itu perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah? Perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah adalah perbedaan di antara para ulama yang masing-masing punya dalil. Dan dalilnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah ini boleh enggak menimbulkan perpecahan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Contohnya, Ustaz. Contohnya. Kunut. Kenapa? Kunut. Apalagi? Jahr sama sir. Subhana rabbiyal a'la sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 11 sama 23. Itu adalah perbedaan ijtihadiyah yang tidak boleh menimbulkan perpecahan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sampai mengatakan seperti ini, wa yustahabbu al-jahru bil basmalati lit-ta'lif. Dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah beliau menyampaikan, dan dianjurkan untuk mengeraskan basmalah lit-ta'lif, untuk menjaga hati, persatuan, kerukunan, keharmonisan, hubungan di antara jamaah. Jenengan perhatikan atau tidak? Kunjungan Imam Masjid Nabawi beberapa pekan yang lalu. Perhatikan enggak? Apa yang diperhatikan? Bagus. Ketika ngimami di mana? Di Istiqlal. Apa yang beliau lakukan? Bismillahnya dijaharkan. Padahal ketika beliau ngimami di mana? Hah? Di Masjid Nabawi, bismillahnya disirkan. Wah, mencra-mencra ini. Astagfirullah. Biasanya wong sing ngomong kayak gue sinaune nembe wingi. Iya, nembe wingi. Kenapa, Ustaz? Kok boleh kayak tadi itu? Apa enggak mencela-mencela dalam bermanhaj, Ustaz? Enggak, justru itu kokoh dalam bermanhaj. Karena dia tahu ini masalah apa? Masalah ijtihadiyah. Dan masing-masing punya dalil. Yang mengeraskan basmalah ada dalilnya, ada hadisnya. Yang mensirkan juga ada hadisnya, ada dalilnya. Kunut juga mirip seperti itu. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Walihada dalam kitab fatwa beliau, majmu' fatwa. Walihada yambagi lil ma'mumi an yattabi'a imamahu fima yasughu fihi al-ijtihad. Dan hendaklah makmum mengikuti imamnya dalam hal-hal ijtihadiyah. Fa idza qanata qanata ma'ahu.

Kalau imamnya kunut, hendaklah makmumnya ikut kunut. Terus apa kata beliau? Wa in tarakal kunut lam yaknut. Tapi kalau imamnya enggak kunut, ya jangan kunut sendirian. Imam wis arep salam mesti ngajanggleng bae. Ya salah. Udah baik. Sama aja. Loh Ustaz, apa kunut bukan bid'ah Ustaz? Ada hadisnya jemaah. Ada hadisnya. Apa hadisnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menuturkan, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Hadis riwayat Abu Dawud. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam menilai hadis ini. Ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih, ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Di antara ulama yang mengatakan hadisnya sahih, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Imam Al-Balkhi, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, itu ulama klasik. Ulama kontemporer, Al-Syeikh Al-Muallimi, rahimahumullah. Nama-nama yang saya sebutkan itu, santri wingi apa? Apa ulama besar? Mereka pakar hadis. Mereka ahli hadis. Bukan anak kemarin sore. Tapi kan ada juga yang mudhaifkan. Betul ada yang mudhaifkan. Di antara yang mudhaifkan Al-Imam Ibnu Jauzi. Al-Imam Abdul Hasan Al-Karji. Itu dari ulama klasik. Dari ulama kontemporer Asy-Syaikh Al-Albani. Berarti dalam hal ini, dalam menilai hadis ini terjadi apa? Perbedaan. Perbedaan yang seperti ini namanya perbedaan ijtihadiyah. Maka harus lapang dada. Jaga persatuan, jaga kerukunan. Sing ora salat subuh ya akeh. Yang tidak salat subuh itu lebih banyak daripada yang salat subuh. Ayo kita garap bareng-bareng. Seorang tokoh nasional mengatakan, umat Islam ini sudah terbiasa sama-sama kerja, tapi masih sulit kerja sama. Umat Islam sudah biasa apa? Sama-sama kerja, tapi masih susah kerja sama. Ayo kita garap itu yang belum subuhan. Kita dakwahi, kita ajak. Kita lakukan pendekatan. Berapa poin ini? Jadi kita tahap pertama harus memahami. Apa yang pertama? Menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua? Merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga, berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat, tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan. Karena perbedaan itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Prinsip. Yang kedua, dalam hal ijtihadiyah. Mari kita pindah tahap yang kedua. Setelah kita punya pemahaman, setelah kita punya teori, setelah kita punya ilmu, maka tahap berikutnya kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus praktekkan, kita harus aplikasikan. Apa saja yang harus kita praktekkan? Empat hal juga. Yang pertama, bersihkan hati. Apa yang pertama? Bersihkan hati. Kenapa Ustaz? Karena
segala sesuatu diawali dari kebersihan hati. Rusaknya perilaku adalah buah dari rusaknya hati. Baiknya perilaku adalah buah dari baiknya hati. Maka hal pertama yang harus kita praktikkan adalah bersihkan hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini benar baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb. Qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama apa? Membersihkan hati. Dari apa? Membersihkan hati dari kotoran. Membersihkan hati dari penyakit. Dan salah satu penyakit serta kotoran yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin adalah hasad. Iri, dengki. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Menurut Syekh Al-Albani hadis ini dhaif dan menurut Al-Arnaud hadis ini hasan li ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu menghabiskan pahala dan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api membakar habis kayu bakar. Jadi gara-gara hasad ini, hubungan rukun di antara dua orang yang bersaudara hancur. Dan jangan kita selalu beralasan bahwa ketidakakuran, ketidakharmonisan di antara sebagian dari kita selama ini adalah urusan manhaj. Belum tentu. Belum tentu. Saya katakan bukan pasti tidak, tapi saya katakan apa? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi itu bermula dari hati yang diisi dengan perasaan hasad. Hasad karena apa, Ustaz? Yo macam-macam. Jamaah saya sedikit, jamaah orang lain banyak. Lembaga saya enggak berkembang, lembaga orang lain berkembang. Istri saya baru satu. Istri orang lain sudah empat. Ya. Seharusnya yang seneng yang mana? Yang satu apa yang empat? Yang satu, karena masih punya peluang, masih punya slot tiga. Kalau yang sudah empat, sudah full slotnya. Intermezzo. Ya. Jadi belum tentu. Ketidakakuran itu semuanya bermuara kepada manhaj. Belum tentu. Bisa jadi karena adanya hasad, adanya iri, adanya dengki dalam hati kita. Sangat mungkin. Jangan kita merasa aman. Oh enggak lah. Mana masa kayak gitu? Enggak lah. Jangan. Kita ini tidak sebersih hati kita dibandingkan para sahabat. Para sahabat saja, mereka takut dengan penyakit hati yang lebih parah dari hasad. Nopo? Kemunafikan. Penyakit hati atau bukan? Penyakit.
Apa kata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah? Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Masailu Harb Al-Kirmani. Wallahi, kata beliau-beliau bersumpah, demi Allah. Laqad adraktu akthara min 300 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abi Mulaikah, demi Allah saya sudah bertemu lebih 300 sahabat Nabi. Pinten? 300 sahabat Nabi. Berarti Ibnu Abi Mulaikah ini siapa? Tabi'in. Tabi'in. Demi Allah saya telah bertemu dengan lebih dari 300 sahabat Nabi SAW. Ma minhum rajulun yamutu illa wa huwa yakhsha an-nifaqa ala nafsihi. Semua 300 sahabat itu saat mereka wafat, mereka merasa takut terjangkiti kemunafikan. Kita ini siapa dibandingkan sahabat Nabi? Merasa aman, oh enggak lah kalau saya sih enggak. Naik kereta iya. Loh, kita ini belajar ilmu untuk menghukumi orang atau untuk introspeksi diri. Yang mana kita ini belajar ilmu? Untuk introspeksi diri. Jadi ketika kita katakan tadi ada kemungkinan masalah ini karena masalah hasad bukan karena manhaj. Itu bukan, iya ya, kayak gue pancen, kayak paling hasad. Lo jenengan apa ora? Jadi jadikan ilmu yang kita pelajari itu untuk sarana memperbaiki diri. Kalau kita setiap dapat ilmu kita gunakan untuk menjustis orang lain, untuk memvonis orang lain, untuk menuduh orang lain, kapan kita akan menjadi lebih baik? Selalu mencari kambing hitam. Harusnya dapat ilmu. Oh barangkali saya belum praktekkan. Oh barangkali saya yang dimaksud. Astaghfirullahaladzim. Saya akan bersihkan hati saya. Ini hal yang keberapa? Yang pertama. Kita harus mempraktekkan hal pertama apa? Membersihkan hati. Pindah yang kedua. Apa yang harus kita praktekkan? Melatih husnudzon. Melatih apa? Husnudzon. Berarti kebalikannya jangan suudzon. Apa bedanya husnudzon kali suudzon? Kalau husnudzon adalah berbaik sangka, berprasangka baik. Kalau suudzon berburuk sangka atau berprasangka buruk. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu kathiran minadhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadhanni ism. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Yaitu suudzon. Jadi kalau kita mendengar apa-apa tentang saudara kita, hal-hal negatif tentang saudara kita, jangan buru-buru mengiyakan apalagi menghukumi. Tapi kedepankan husnudzon. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Caranya gimana Ustaz? Caranya berusaha mencarikan udzur. Udzur siapa? Kewong wis udzur ya gue maksudnya. Udzur apa di sini maksudnya? Apa? Alasan. Penafsiran positif. Ya itu udzur. Kemungkinan-kemungkinan positif. Itu namanya udzur. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ja'far As-Sadiq, salah satu cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka carikanlah uzur satu. Ila sab'ina uzuran, sampai 70 uzur. Sampai apa? 70.

0: Mas, kaya wingi diundang, ora gelem teko lho. Diundang ora gelem teko. Udurnya apa? Udurnya mungkin sakit. Ora kok sehat. Nah, udur kedua. Ayo. Apa? Bane bocor. Ora kok bane bener. Udur ketiga. Ayo. Apa? Ada hajat. Ora kok ana undangan apa-apa. Gendenge bocor. Sampai berapa tadi? 70. Bisa? Angel karepe. Oh, diundang ora tekau sombong langsung. Subhanallah. Ustaz, saya sudah berusaha. 70 itu enggak terbukti, Ustaz. Wah, Masya Allah. Jadi dia sudah kumpulkan. 70 uzur. Kata beliau apa? Kata Ja'far As-Sadiq. Fa'in asabat huwa illa kul la'alla lahu uzuran la'arifuhu. Kalau kamu sudah carikan 70 uzur. Dan ternyata 70-70-nya itu semuanya enggak ada yang pas. Maka katakan. Mungkin dia punya uzur yang ke-71 yang aku belum tahu. Ini namanya hati yang bersih. Ini namanya husnuzon. Kenapa Ustadz mau berita sampai kepada saya kok Ustadz? Masa kita gak langsung percaya gimana Ustadz? Memang adabnya seperti itu. Ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tabayyun. Napa tabayyun? Telitilah kebenarannya. Cek dan recheck. Pastikan. Kenapa? Harus dipastikan. Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, beritanya enggak benar. Beritanya apa? Gak benar. Weh, Pak Anu siki lo jadi dukun. Ngerti nih? Lo kaya bakar menyan nang buri. Belum tentu berita itu benar. Ya tapi kan jelas-jelas ada asapnya lo. Buk-buk bakar sampah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Laura lah buktinya ada tuyul. Wong ngingu apa? Tuyul. Ternyata apa? Bocah cilik nembe digundul mergane kakean tumah darane tuyul. Kan belum tentu itu berita benar. Untuk memastikannya maka tabayyun. Jadi kemungkinan pertama beritanya tidak benar. Setelah tabayyun, oh ternyata beritanya apa? Benar. Tapi kita keliru memahami beritanya. Beritanya benar. Memang si fulan melakukan itu. Tapi kita keliru di dalam memahami berita tersebut. Sangat mungkin. Atau kemungkinan yang ketiga, beritanya benar. Dan kita tidak keliru di dalam memahaminya. Tapi ternyata si fulan ini punya alasan yang dibenarkan di dalam agama. Contohnya kayak tadi. Si fulan manhajnya sudah goyah. Kenapa? Pas lagi sholat imame kunut melu apa? Kunut. Ki manhaje wis mulai apa? Goyang ge. Padahal punya argumen. Punya apa? Argumen. Yang kita belum tahu argumennya. Maka perlu tabayyun. Sudah ya? Ini yang keberapa? Dua. Kita ulangi nggih. Yang pertama apa? Bersihkan hati. Dua. Latihlah husnuzan. Yang ketiga. Lupakan. Dan maafkan urusan pribadi. Apa yang ketiga? Lupakan dan maafkan urusan pribadi. Kenapa Ustaz? Karena hanya orang-orang besar, hanya manusia-manusia besar yang mudah memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mudah memaafkan orang lain. Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Surat apa? Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Ada dua perintah. Fa'fu, maafkanlah. Wasfahu, apa artinya? Ada sebagian ulama menafsirkan lupakan. Maafkan dan apa? Lupakan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tadi surat Al-Baqarah ayat 109. Surat apa? Al-Baqarah ayat 109. Kata Imam Al-Qurtubi, wal'afu tarkul mu'akhadati bidzamb. Memaafkan itu artinya tidak menghukum. Tidak apa? Menghukum. Wassafhu izalatu atharihi minan nafsi. As-safhu artinya adalah membersihkan efek dari hati. Jadi keingatan, dendam itu dibersihkan dari hati. Berarti melupakan. Jadi kalau urusan-urusan pribadi, sudah lupakan saja. Maafkan. Kenapa? Karena kesatuan dan kerukunan Ahlus Sunnah itu lebih berharga dan lebih mahal dibandingkan ego pribadi. Kita kasih contoh. Siapa yang gak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Terkenal atau tidak? Terkenal, ulama besar terkenal. Biasanya kalau ulama besar terkenal itu, biasanya akan ada yang, apa tadi? Iri, hasad. Ada seorang pakar hadis di zaman itu namanya Abu Quraib. Sinten? Abu Quraib. Siapa yang pernah mendengar nama Abu Quraib sebelum sekarang? Angkat tangan. Gak ada? Siapa yang pernah mendengar nama Imam Ahmad sebelum sekarang? Ini pada baik. Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar? Nah kayak gue ya jawab. Menumpuk. Kalau Abu Quraib baru dengar. Baru dengar. Suatu hari ada serombongan santri pengen belajar ke Imam Ahmad. Sebelum belajar, Imam Ahmad tanya sama rombongan tersebut, kalian barusan belajar di mana? Kalian barusan belajar di mana? Apa kata Imam Ahmad? Apa kata mereka? Di majelisnya Abu Quraib. Di mana? Majelisnya Abu Quraib. Apa kata Imam Ahmad? Teruskan kalian belajar di sana. Beliau adalah guru yang saleh. Guru yang saleh. Apa kata murid-muridnya? Wahai Imam, tapi guru kami ini ngomongin kamu. Ngomongin di sini ngomongin apa? Ngomongin jelek lah, masa ngomongin baik. Ngomongin jelek tentang kamu, wahai Imam. Lihat, manusia berjiwa besar. Yang itu mungkin menjadi salah satu rahasianya Imam Ahmad. Namanya sampai sekarang harum. Apa kata Imam Ahmad? Apalah dayaku? Apa yang bisa aku lakukan? Beliau orangnya soleh. Cuman orang ini sedang diuji oleh Allah untuk ngomongin aku. Ya wis, mau diapain lagi? Kira-kira seperti itulah ya. Jadi Imam Ahmad ini mengambil sikap melupakan dan apa? Memaafkan. Karena urusan tadi urusan apa? Pribadi. Nah sekarang orang di zaman ini mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan manhaj. Tidak boleh. Allah tahu isi hati kita. Apakah betul murni apakah betul murni urusan manhaj atau karena hasad? Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Terakhir yang keempat. Berlatihlah melokalisir masalah. Napa? Berlatihlah melokalisir masalah. Melokalisir si apa? Memilah-milah. Apa maning? Membatasi. Bagus. Apa lagi? Ajama brahmambra. Jadi masalah kecil itu jangan dibesar-besari. Masalah antara dua orang jangan dibikin jadi masalah dua lembaga. Gue contoh deh. Perselisihan yang ada di luar negeri jangan diimpor ke dalam negeri. Itu namanya melokalisir nopo? Masalah. Jadi ada masalah, itu biar di situ dulu, enggak usah diapain. Mau aja diambrah-ambrah mau. Jadi masalah antara dua orang jangan dibikin jadi empat orang, masing-masing membawa apa? Jamaahnya. Masing-masing membawa pasukan. Jangan. Ini masalah antara kamu sama dia. Sudah selesaikan antara kamu sama dia. Jangan dibikin tambah besar masalah itu. Ibarat ada percikan api, jangan di siram bensin. Kudune disiram banyu. Ketika ada jurang. Ketika ada apa? Jurang. Maka kita sebagai muslim yang baik, jangan memperlebar apa? Jurang. Syukur-syukur jadi apa? Jembatan. Menjadi jembatan yang menyambungkan antara dua sisi jurang tersebut. Jangan malah jukut kecik. Terus diapain? Ditambahi jurangnya biar tambah luas. Jangan jadi provokator. Nah Imam Ahmad tadi ketika murid-muridnya pada ngomong kayak gitu kan ngedem-ngedemi malah. Bukan apa? Bukan malah manas-manasi. Contoh Imam Ahmad. Coba sekarang. Ada gak ustadz yang kayak Imam Ahmad tadi? Banyak, masya Allah, alhamdulillah, seneng aku. Yang enggak kayak Imam Ahmad ada enggak? Banyak juga. Ustaz, ya gimana? Ustaz Anu ngomong dulu, ngomong apa jajal? Rekamannya ana ora kan? Ora sopan. Bikin pengajian khusus. Subhanallah. Masalah itu dilokalis. Jangan diperbesar. Karena maqasidus syariah. Tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Salah satunya adalah. Tahsilul masalih. Watakmiluha. wa ta'tilul mafasidi wa taqliluha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dalam Minhajus Sunnah, syariat Islam itu diturunkan oleh Allah untuk merealisasikan kebaikan atau menyempurnakannya dan membuang keburukan atau meminimalisirnya. Jadi kalau ada keburukan, gak bisa kita hapus semuanya, ya kita apain? Kita minimalisir, kita lokalisir. Jangan malah dibesar-besarkan. Ada pelajaran berharga sekali dari kisahnya Khawlah. Kisahnya siapa? Khawlah. Ini ada hadiah enggak? Ada hadiah? Ada. Khawlah itu adalah wanita yang menjadi sebab turunnya surat apa? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Al-Mujadilah. Tidak usah dia. Ustadz ya? Bukan. Al-Mujadilah. Apa itu surat Al-Mujadilah? Surat yang menceritakan tentang kisah seorang wanita yang terlibat perselisihan rumah tangga dengan suaminya. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, akhirnya curhat kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya panjang. Saya pernah menyampaikan dalam biografi Khawlah bintu Tsa'labah. Nanti dicari aja. Tapi salah satu cuplikan kisah itu menarik sekali. Kisah ini dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan menurut Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, hadis ini sahih. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswad. Segala puji bagi Allah yang mendengar semua suara. Laqad ja'at khawlatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashku zaujaha. Pada suatu hari Khawlah pernah datang menemui Rasulullah SAW mengadukan tentang suaminya. Fakana yakhfa alayya kalamuha. Dan ketika Khawlah curhat itu, saya enggak bisa mendengar suara dan isi curhatannya. Saya tanya sama jenengan. Khawlah ini curhat kepada Rasul di mana? Di mana? Di rumahnya Rasul. Aisyah di mana? Di dalam rumah. Makanya beliau bisa menceritakan. Pertanyaannya, rumahnya Rasul besar apa kecil? Kecil. Sama rumahnya jenengan besar mana? Rumahnya jenengan, walaupun jenengan rumahnya RSSSSS. Tapi tetap lebih kecil rumahnya siapa? Rasul. Paling cuma 3x4 atau 3x5. Sempit banget rumahnya Rasul. Mungkin sebesar ini. Sebesar apa? Belakang kita ini. Mihrab. Di ruangan itu ada Rasulullah SAW, ada Khawlah, ada Aisyah. Aisyah di pojok. Khawlah sama Rasulullah SAW sedang berdiskusi. Aisyah di ruangan sesempit itu gak dengar suaranya Khawlah. Artinya apa? Apa kesimpulannya? Bukan. Mau tahu? Hah? Apa? Tidur? Astaghfirullah. Pamaning? Hah? Iya, terus maksudnya? Berarti suaranya lirih banget. Itu maksudnya. Jadi masalah itu dilokalisir. Yang perlu tahu cuma Rasul. Sudah cukup. Aja pasang status. kabeh kon maca. Masalah di dalam lembaga pasang status sih kepriwe, ki ikhwan apa akhwat sih? Jangan, masalah itu dilokalisir. Apalagi berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau bisa japri, kenapa di grup? Kalau kita bisa menyampaikan, menasehati japri, ngertos japri, kancane wapri. WA secara pribadi. Kalau kita bisa WA secara pribadi, kenapa kita mesti menegurnya di grup yang diketahui ada banyak orang? Kenapa? Kenapa mesti pasang status? Nembe ditomei mudir. Kenapa mesti dipasang di situ? Ya. Enggak, mudirnya enggak di sini. Rantumei mbok. Ya marah kalau dalam porsinya enggak apa-apa. Ya. Jadi yang keempat apa? Melokalisir masalah. Alhamdulillah. Kita ulangi nggih, kita ringkas dari awal nggih. Apakah setan punya proyek? Punya. Apa bedanya sama proyek manusia? Proyeknya manusia ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan? Buruk semua. Apa contohnya proyek setan? Menimbulkan permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin. Bagaimana supaya kita menjadi tidak menjadi tim sesnya setan? Ada berapa tahapan? Ada dua. Tahapan pertama, memahami berbagai hal. Apa hal-hal tersebut? Satu, menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga, berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat, tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan, karena perbedaan itu ada yang sifatnya prinsip, ada yang masalah ijtihad. Berpindah ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa tadi? Mempraktekkan hal-hal berikut. Yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua, melatih husnudzon. Yang ketiga, lupakan dan maafkan urusan pribadi. Yang keempat, berlatih melokalisir masalah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan.
1: Kami persilahkan pada para jamaah yang ingin bertanya, mungkin tiga saja. Nanti yang selanjutnya Ustaz yang ngasih pertanyaan, Ustaz ada door prize insyaallah dari panitia. Fadal. Monggo Pak, itu dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, setelah menyimak apa yang Ustaz sampaikan, saya ingat salah satu perkataan, al-islamu makjubun bil muslimin. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan keberadaan sekarang? Karena sudah tahu sama-sama beragama Islam, sering berjamaah, gara-gara satu masalah, mereka maaf,

0: menjadi tim sesnya siapa? Setan. Terus bagaimana Ustaz? Ya jangan jadi tim sesnya setan. Kita perbaiki diri. Ya Ustaz, tapi kan saya di pihak yang dizolimi. Bukan yang apa? Menzolimi. Kalau Anda di pihak yang dizolimi, ya maafkan kayak Imam Ahmad tadi. Kemudian berusaha untuk melokalisir masalah. Bilang aja ketika ada orang yang datang kepada njenengan, si anu si kepriwe lawis lah. Dia dimaafkan saja sudah. Udah enggak usah dibahas. Jadi ngedem-ngedemi. Jangan malah apa? Ya pancen wonge atos. Itu namanya bukan melokalisir masalah itu namanya. Ya, nambah masalah. Kenapa? Subhanallah jamaah. Pengalaman membuktikan. Akhlak mulia dan juga dalil menunjukkan akhlak mulia itu bisa mengubah musuh menjadi apa? Teman. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang bermusuhan itu bisa menjadi teman yang akrab dengan akhlak napa? Mulia. Dan itu kejadian banyak. Coba kalau seandainya kayak tadi itu atos-atosan. Ketika akan kembali menjadi teman, susah atau tidak? Susah. Karena ada apanya? Wis kadung kecentok gitu. Tapi kalau yang satunya ngalahan, masa nyong sing ngalah? Ya ora apa-apa. Berarti pahalane lebih akeh. Enggak apa-apa. Itu kalau posisi kita sebagai orang yang terzolimi. Kalau posisi kita sebagai orang yang menzolimi, wah itu bahaya itu. Cepat-cepat apa? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi sebab orang gak mau masuk Islam. Wah ngeri itu. Ya, orang gak mau masuk Islam gara-gara perilaku kita. Yang tidak simpatik. Yang tidak menjalankan ajaran Islam. Jadi itu kita bukan hanya merugikan kita secara pribadi, tapi juga merugikan apa? Ajaran Islam secara umum. Wallahu a'lam. Oke. Silakan.
1: Selanjutnya. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum ya Ustazana, nadiratan urid an uz'ijakum bi an atakallam fi sa'ati bahri wudumikum. Nuhun sewu ke Ustaz Abdul Razen, mungkin ibaratnya anak ini menggarami lautan, nguyai segara. Namun untuk mengamalkan apa yang disampaikan tadi, qadarallahu wa masya'a fa'al, kasusnya juga terjadi di sini. Dan dalam rangka melokalisir masalah supaya nanti jangan sampai kita pulang dari majelis ilm justru hati kita tanda kutip sakit misalnya. Maka ya, secara kelembagaan saya sendiri mewakili ya, panitia dan juga yang lainnya. Nuwun sewu barangkali ada di antara hadirin yang tidak nyaman. Kalau memang ya, saya sengaja tidak tabayun karena memang tidak lagi mencari-cari kesalahan. Namun saya dapatkan dari satu orang masukan bahwa salah satu brosur yaitu brosur umroh ya, nuwun sewu itu dibagikannya di teras masjid. Dan saya sudah nanya ini di teras apa di pintu masuk security misalnya. Maka supaya nanti tidak ada su'udzon kepada Ma'is misalnya, kok Ma'is mengadakan bisnis ataupun transaksi iklan di ruangan masjid misalnya. Namun sekali lagi bahwa pada saat ini Anda tidak sedang membahas masalah itu, masalah akad jual beli di masjid. Namun minta istilahnya pemahamannya biar bisa difahami semua. Nanti barangkali kalau ada yang minta ya, penjelasan lebih lanjut mungkin nanti pihak panitia juga barangkali menjelaskan apa ini suatu kekeliruan misalnya atau nanti di status barangkali gitu kan. Itu Yang pertama mungkin karena

0: ini kesempatannya Ustadz, dan istilahnya anak melihat sendiri gitu kan, dan anak merasa tidak nyaman kalau tidak disampaikan. Dan sekali lagi juga kepada para panitia, jazakumullahu khairan ya, dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian pertanyaannya Ustadz, afwan, pertanyaan anak bukan menguji ya kan, namun juga mungkin sebagai apa namanya bagian dari proyek setan yang tadi dibicarakan. Mungkin juga kayaknya ada hubungannya dengan setan proyek. Barangkali ada hubungannya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Naam, jazakumullahu khairan.
1: Wa jazakumullahu khairan Ustaz kita, Ustaz Ahmad Fadilah hafizahullah taala. Harusnya beliau yang isi di sini. Yeah. Tapi karena sudah terlanjur anak yang disuruh ngisi ya, mohon maaf Ustaz anak yang duduk di sini. Ya itu peringatan tadi dari beliau tentang adanya apa brosur ya, brosur umroh dan haji. Jadi kalau memang itu ditaruhnya di luar sana, terus kebawa masuk, ya berarti yang salah bukan siapa, bukan yang bagi-bagi. Ya. Misalnya baginya di luar sana misalnya. Di pintu masuk, terus masuk ke masjid, siapa yang masuk? Yang bawa itu, berarti kan yang salah bukan yang bagi-bagi. Ya. Tapi kalau baginya di dalam masjid, nah itu bermasalah. Itulah pentingnya bertabayun, nanya. Ya. Jazakumullah khair Ustaz Fadilah. Apa hubungannya antara proyek setan sama setan proyek? Setan proyek ya orang-orang yang nyari proyek dengan suap. Ya, dengan apa? Suap. Atau orang-orang yang menjalankan proyek tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Itu namanya setan proyek. Ya. Dan itu akan berpengaruh kepada kehalalan rizki yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tastabti'ur rizq. Jangan kalian merasa kok lama banget rizki Allah enggak datang-datang. Wa ajmilu fit talab. Carilah rizki dengan cara yang benar. Fa innahu la yunalu fadlullahi bi ma'siyatihi. Sesungguhnya karunia Allah itu tidak didapatkan dengan cara maksiat. Jadi menyuap itu maksiat bukan? Maksiat. Mengurangi spek maksiat atau bukan? Maksiat. Menyalahi perjanjian. Walaupun tujuannya supaya untungnya lebih banyak, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang dia dapatkan itu bukan karunia dari Allah. Perhatikan baik-baik. Hadis ini menyampaikan bahwa karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Berarti seandainya dia dapat duit banyak dengan cara itu, maka itu bukan karunia. Itu bisa jadilah istidraj. Dan itu tidak akan berkah. Ibarat duit setan di pangan belis. Ya. Jadi tidak manfaat. Walaupun banyak. Dimakan membuat hati gelisah. Menjadi malas ibadah. Anak jadi susah diatur. Istri juga sama 11-12. Kenapa? Karena dikasih nafkah dari hal-hal yang haram. Ya. Begitu Ustaz. Semoga itu yang dimaksud. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum alaikum Ustaz. Afan izin bertanya Ustaz. Jika seorang istri terkadang merasa lelah karena 20 tahun pernikahan harus selalu membangunkan suaminya untuk sholat subuh di masjid, yang kadang sukses, kadang tidak sukses. Terkadang suami bisa bangun subuh sendiri tapi bisa dihitung dengan jari. Apakah rasa lelah istri termasuk mensukseskan proyek setan? Dan apa nasihat Ustadz untuk tidak merasa lelah, dan apa nasihat untuk suami yang tidak memiliki rasa ghirah dalam ketaatan? Meski seorang suami Masya Allah sangat berbakti dengan orang tuanya dan bertanggung jawab menafkahi keluarga. Dan terakhir, apakah orang yang suka mencela akan Allah jauhkan dari rahmatnya kelak di akhirat, tidak dapat memberikan syafaat? Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Merasa lelah manusiawi. Merasa lelah manusiawi. Yang tidak boleh adalah meninggalkan kewajiban. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Ketika Anda suatu saat merasa lelah, merasa capek, karena memang benar-benar lelah dan capek, ya tidak masalah. Selama Anda tetap menunaikan apa? Kewajiban Anda. Apa kewajibannya? Mengingatkan. Ustaz, tapi kan motivasinya Ustaz. Motivasinya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimallahu mra'atan ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Seandainya suaminya tidak mau, maka dia membercikkan air di mana? Di mukanya. Coba dengerin baik-baik. Allah akan merahmati seorang istri. Berarti jenengan itu 20 tahun mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Kalau jenengan berhenti, berarti rahmatnya juga ikut berhenti. Itu motivasi. Maka lanjutkan. Lanjutkan. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua. Saya apresiasi Anda yang bertanya ketika tidak hanya melihat sisi negatif dari suami Anda. Anda tadi di akhir menyebutkan, tapi suami saya Masya Allah berbakti dan seterusnya. Berarti Anda adalah sosok yang proporsional. Dan begitulah seharusnya Anda bersikap. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang wanita itu membenci total suaminya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seandainya ada satu karakter yang dia tidak sukai dari suaminya, maka pasti dia punya karakter lain yang dia sukai. Contohnya tadi apa? Berbakti, bertanggung jawab, dan seterusnya. Ada satu kekurangannya adalah sholat subuhnya susah dibangunin. Satu kekurangan. Tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Maka bersikaplah proporsional. Sehingga Anda akan banyak bersyukur kepada Allah. Ada enggak yang lebih parah dibandingkan pria tersebut? Banyak. Malah enggak mau sholat. Sudah gak mau sholat, gak masih nafkah pula. Itu kan dobel-dobel. Anda, suami Anda masih mau sholat. Walaupun agak susah dibangunin. Dan dia mau menafkahi Anda. Berbakti kepada orang tuanya pula. Maka bersikaplah proporsional. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini buat suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pemimpin macam mana Anda itu yang dibangunkan sama istri 20 tahun? Harusnya Anda itu membangunkan istri selama 20 tahun. Malah kebalik. Ya. Anda punya tanggung jawab berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita adalah pemimpin. Penanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang Allah berikan kepada Anda adalah istri Anda dan anak-anak Anda. Yang keempat, Anda itu pengen anak-anak Anda rajin sholat atau tidak? Pasti kepenginnya demikian. Tapi kalau misalnya kita ngasih contoh yang seperti itu, nanti anak-anak kita kalau nyontoh perilaku buruk itu bagaimana? Boro-boro dapat amal jariah, malah dapat dosa jariah. Ngeri. Ya. Iya kalau anaknya cuma satu, kalau anaknya 10. Dan 10-10-nya sama semuanya. Kayak siapa? Kayak bapaknya. Coba gimana coba? Yang kelima, yang terakhir. Susah bangun karena apa? Berarti harus mencari apa? Sebab untuk menemukan solusi. Susah bangunnya mungkin karena begadang. Mungkin karena begadang. Kalau karena begadang, begadangnya begadang apa? Baca Quran. Masya Allah. Dengerin pengajian, Masya Allah. Main HP, na'udzubillah. Perbaiki diri. Kalau sudah tahu tidur kemalaman bakalan susah subuhan, tidur yang kasih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ustaz, ana enggak ngobrol Ustaz, cuma main HP. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah enggak ngobrol sama istrinya habis isya? Sering. Tapi tidak sampai larut malam. Dan itu ada manfaatnya. Itu adalah bagian dari keharmonisan hubungan antara suami dengan apa? Istri. Coba sekarang. Masya Allah. Sama di kamar. Sama-sama di kamar. Sama-sama di kasur. Yang satu menghadap ke utara. Yang satu menghadap ke selatan. Dan wajahnya bersinar. Karena sama-sama megang HP, subhanallah. Ayo kita mengambil keputusan berani. Suami istri. Pokoknya kalau habis isya, HP enggak boleh di kamar. Bikin MOU. Suami istri. Saya sama istri kayak gitu. Pokoknya ya, Dek. Habis isya enggak boleh bawa HP ke kamar. Taruh di luar semua. Sehingga jam 9 udah ngantuk. Jam tengah 9 malah kadang udah ngantuk. Dan enggak boleh. Di meja makan enggak boleh pegang HP. Di kamar waktunya istirahat enggak boleh pegang HP. Ketika lagi ngobrol enggak boleh pegang HP. Terus kapan nyekel HP ini? Rosah baik malah. Kalau bisa meninggalkan, bagus itu. Kalau gak bisa, minimal di momen-momen kebersamaan itu tinggalkan. Ya. Sehingga ada obrolan. Ya. Jangan menyalahi sunnatullah. Waja'alna layla libasa. Waja'alna nahara ma'asha. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Jangan dibalik. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Taib, ada titipan pertanyaan dari live YouTube, Ustaz. Afan Ustaz, kami 6 bersaudara, cuma saya sendiri yang tidak ikut berorganisasi. Nah, itu membuat pecah belah hubungan dengan adik-adik dan kakak saya. Saya selalu berusaha baik dengan mereka, tapi mereka cuek. Pripun, Ustaz?
0: Terus lanjutkan kebaikan. Terus lanjutkan kebaikan. Jadi jangan berhenti berbuat baik walaupun tidak direspon dengan baik. Ada seorang sahabat datang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya punya saudara. Uhsinu ilaihim wa yusyi'una ilayya. Saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Nek jane dhewe aku mesem ngana malah merengut. Aku nyilih duit, aku pas butuh ora gelem nyilih. Ya kira-kira gitulah ya. Aku salam baik-baik, dia enggak mau jawab. Fa in kana kama qult fa innaka faqad ramaita alaihimul mal au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang faktanya seperti yang kamu ceritakan, maka sejatinya engkau sedang menyuapi mereka abu panas. Alias itu enggak ngefek kepada kamu. Enggak ngefek. Maka lanjutkan terus berbuat baik kepada mereka. Jangan berhenti berbuat baik kepada seseorang ketika orang itu tidak baik kepada kita. Kenapa kita berbuat baik kepada orang lain? Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Bukan untuk mendapatkan apa? Balasan kebaikan dari orang itu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi alasan kita berbuat baik itu bukan supaya kita dibaiki sama dia, tapi supaya kita disayang sama sinten? Sama Allah. Makanya orang yang beriman itu, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan itu karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Saya memberikan makan ini bukan untuk mengharapkan jazaan. Napa jazaan? Balasan. Wala syukura. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Itu saya tidak tunggu dari kalian. Kita sudah sampai level itu atau belum? Sudah sampai level itu atau belum? Belum. Coba jenengan ngirimi rantang kepada tetangga. Isinya makanan. Besoknya dikembalikan dalam keadaan rantangnya kosong dan belum dicuci. Dan dia tidak mengucapkan terima kasih. Besoknya jenengan kasih lagi enggak? Apot, Bok? Apot. Itu ujian kita, berbuat baik lillah atau tidak. Maka nasihat saya lanjutkan saja berbuat baik. Nah.
1: Taib, untuk selanjutnya mungkin ada door prize dari panitia bagi yang bisa menjawab fadhol Ustaz, soalnya baik. Dari Ustaz.
0: Pertanyaan pertama. Di dalam surat apa ayat berapa? Belum, Nak. Di dalam surat apa ayat berapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa salah satu misi setan adalah menimbulkan permusuhan. Masya Allah, betul. Silakan. Yang tadi udah dapat yang di sebelah sini. Nah, dikasih juga. Silakan. Monggo, silakan. Pertanyaan berikutnya. apa dalilnya? Bahwa berpegang dengan manhaj itu tidak mengharuskan perpecah. Ahsanta. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu ulama dan satu ulama. Berarti berapa? Sebutkan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh sahih dan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh dhaif. Silakan. Barakallahu fiik. Ahsanta. Silakan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan. Tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Dzikir yang paling mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung, bertapa di situ, bersemedi di situ, berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban, sebagian nelayan kapalnya hancur, sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalalu. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah karena dia enggak paham.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. dan kerasa hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, kita masih berkutat pada pembahasan keutamaan ilmu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu adalah sumber kebaikan. Kita teruskan, salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Yastadi'u bihil amdu. Faya'rifu kaifa ya'budu rabbah wa kaifa yu'amilu ibadah. Fatakunu masiratuhu fi dhalika ala ilmin wa basiratin. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba, sehingga si hamba mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, bagaimana cara dia bermuamalah dengan sesama hamba, sehingga jalan hidupnya itu di atas ilmu dan basirah, jelas gamblang. Seperti kita berjalan di siang hari, matahari bersinar terang, kita tahu tujuan kita, arah kita, apa yang ada di hadapan kita,

Allah jelas dan gamblang. Seperti jelas dan gamblangnya cahaya. Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa Quran kita kegelapan. Dulu sebelum Islam datang, manusia hidup dalam kegelapan. Oleh Allah dikeluarkan mereka dari gelapnya, kebodohan, kesesatan, dituntun menuju cahaya yang terang benderang. Dalam surah Al-Baqarah, seusai ayat kursi, 255 kan? Berarti ini 266. 256. Lancar 10 ayat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari syirik, dari kufur, dari penyimpangan, dari kebodohan. Allah keluarkan mereka kepada cahaya yang terang benderang. Quran, sunnah ini cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang kafir pelindungnya taghut. Taghut mah sebaliknya. Yukhrijunahum minan-nuri ilal-dhulumat. Taghut mah mengeluarkan orang dari cahaya kepada kegelapan. Dari taat kepada maksiat, dari sunnah kepada bid'ah, dari iman kepada kufur, dari tauhid kepada syirik. Sudah enak berada di tempat terang, ayo dibedolkan upoik. Apa kata Allah? Ulaika ashabun nar. Mereka lah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal dalamnya. Tersesat harusnya pulang kampung ke surga, ini malah sampainya ke neraka waliyadzubillah karena gelap. Malam hari dari Selacau ke Cibubur di sini, ke Cibubur, ke BBR tanpa lampu dan akan sampai ya tuh. Kok mau ngebut mah, wah, poek. PLN mati terus lampu mobil mati ngebut sampai nama di rumah sakit. Inna wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'ayna wa bi'aymanihim. Busra lakumul yawma busrakum busra itu berita gembira pada hari ini bagi kalian. Surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalam. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari itu engkau lihat orang-orang mukmin dan mukminat, cahaya mereka menerangi jalan hidup mereka di depan, di kanan dan di depan dan di kanan mereka. Ini pada hari kiamat. Berita gembira bagi kalian pada hari ini, surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya, di bawahnya. Itu orang mukmin. Adapun orang munafik ada cahaya tapi sebesar jempol, kadang-kadang parum. Yauma taral Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Pada hari kiamat nanti, munafik laki-laki, munafik perempuan itu berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami mau nebeng cahayamu. Karena orang munafik mah cahayanya sebesar jempol, sering parem. Sering apa? Parem tuh sering padam. Orang mukmin cahayanya luar biasa. Tunggu, kami nebeng kepada cahayamu. Oleh orang mukmin dilihat, orang munafik itu repadem. Dina caangna oge teu sabaraha.

0: masih ngartog gitu. Gak ada terjemahan yang ngartog. Pokoknya ngartog itu penglihatan yang tidak jelasnya terlihat oleh orang mukmin. Orang mukmin khawatir mengalami hal itu. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Yaqulun, orang mukmin itu cahayanya menerangi depan dan kanan mereka, lalu mereka melihat orang munafik tuh gitu. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Cahaya yang menerangi jalan yang mereka tempuh pada hari kiamat nanti. Kapan ini terjadi? Salah satu penjelasan para ulama adalah ketika menyeberang shirath. Shirath digambarkan nanti di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul yang kita bahas setiap hari Jumat sore itu ya. Kondisi shirath pertama kecil, sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Balaghana an-nasyurat ahadda minas saif. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Telah sampai berita kepada kami bahwa syurat itu lebih tajam, lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kecil syurat itu. Kedua, mudhillah, bikin kepleset, tergelincir, tijalike, tikosewat, tiserele, nisin. Ketiga, gelap. Sudah gitu, itu aja sudah susah ya. Di dalamnya, di bawahnya neraka. Terbentang jauh. Sudah gitu dari neraka itu muncul. Kalaib, besi-besi yang hidup mengait setiap orang yang berusaha menyeberang. Bayang kayak tentakel gurita raksasa tapi terbuat dari besi gitu. Tanpa itu aja udah susah, ada itu. Gelap. Nah, orang mukmin diberi cahaya ketika itu. Segimana cahayanya tergantung amalnya. Ada yang cahayanya sebesar gunung. Ada yang setinggi pohon kurma, ada yang setinggi orangnya. Tergantung amal dia. Sejauh mana dia memperoleh cahaya di dunia dan mengaplikasikannya. Cahaya di dunia itu ilmu Quran Sunnah dan mengaplikasikannya. Maka orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin cahayanya terang benderang. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu, kami nebeng kepada cahayamu. Qila rji'u wara'akum, dijawab. Udah mundur-mundur jauh-jauh kasabrang ke Palembang. Balikna mawa PMP. Qilar ji'u warakum, faltamisu nurun, cari cahayamu sendiri. Akhirnya faduri babainahum bisurah. Maka dipasang apa namanya benteng penyekat ya antara orang mukmin dengan orang-orang munafik tersebut. Terpisah jauh mereka. Tidak lagi menyatu, tidak lagi bisa nebeng. Waktu di dunia juga. Apa namanya bareng-bareng sama orang-orang mukmin, jadi merasa orang mukmin pasti nih akan menolong dari dunia dia menolong. Di akhirat mah enggak bisa. Maka orang munafik ngomong, "Alam nakum ma'akum? Bukankah dulu kita sama-sama? Sama-sama ngaji, sama-sama sholat gitu ya?" Bala, walakinnakum fatantum anfusakum. Wa tarabastum wartabtum wa ghurratskumul hayatul dunia. Ya, dulu kita sama-sama. Tapi kalian mah walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Ketika kita dulu pernah di The Trans tuh membahas tentang apa kiat mengatasi fitnah di akhir zaman. Fitnah ini dibahas tuh maknanya banyak. Salah satu di antara fitnah itu adalah dzunub wal ma'asi, dosa. Walakinnakum fatantum anfusakum, artinya kalian menjerumuskan diri ke dalam fitnah, artinya menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik itu gitu tuh. Watarabbastum, terus nunggu-nunggu kesempatan untuk bisa menohok dari belakang. Wa ghurratkumul amani, kalian juga ditipu oleh angan-angan dunia. Jadi tidak bisa disamakan, orang mukmin mah tidak begitu, orang munafik mah begitu. Walaupun barang-barang, fisiknya aja barang-barang. Visi misinya, hatinya berpisah, bahkan mau menohok dari belakang. Ini adalah efek orang yang tidak memperoleh cahaya di dunia berupa Quran Sunnah dan pengamalannya, mereka tidak memperoleh cahaya sampai di akhirat. Ternyata cahaya ilmu bukan hanya untuk di dunia. Bukan menerangi jalan hidup kita semata-mata. Tapi juga menerangi hati dan jiwa. Dan kelak itu di akhirat akan benar-benar menjadi cahaya yang real dan nyata yang kita butuhkan untuk bisa selamat di akhirat. Untuk bisa sampai ke kampung halaman kita yang asli, yaitu surga yang banyak kenikmatan yang tak terkira. Dari sinilah kita mengetahui sedahsyat apa cahaya dari ilmu memberi efek positif yang luar biasa besar kepada kita. Terangi jalan hidup kita dengan ilmu. Terangi jiwa kita dan hati kita dengan pengamalan dari ilmu ini. Kelak Allah akan menerangi kondisi kita ketika kita ada di alam kubur, ketika kita ada di akhirat nanti, sehingga langkah-langkah kita di sini, di akhirat pasti menuju kepada sumber kebahagiaan yang hakiki, kepada ridho Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah dan kenikmatan yang tiada taranya, yaitu surga Allah. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu, yaitu ilmu itu adalah cahaya. Ya, cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Nanti keutamaan ilmu yang lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono. Apa bedanya ilmu akhirat dengan ilmu dunia? Ilmu akhirat itu ilmu agama. Untuk kebahagiaan kita di akhirat. Quran Sunnah. Adapun ilmu dunia, sumbernya bukan Quran Sunnah. Tapi hasil riset, eksperimen. Hasil percobaan, hasil penelaahan, lahir sains, lahir teknologi, lahir IT, lahir berbagai macam ilmu duniawi. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi, dan seterusnya. Sebagian informasi ilmu dunia ada dalam Quran Hadis, ya ada dalam Quran Hadis. Dan apabila hasil eksperimen manusia selaras sejalan dengan keterangan Quran dan Hadis, itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Susah menerjemahkan al-ijazul ilmi, artinya kemukjizatan ilmu. Maknanya adalah hasil penemuan, eksperimen, percobaan, atau penelitian manusia yang hasil akhirnya sesuai dengan keterangan Quran dan Sunnah. Itu disebut al-ijazul ilmi. Tapi itu masih terkategorikan ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu agama mempelajarinya jelas keutamaannya. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang kita bahas, ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah boleh atau baik dipelajari? Kalau ilmu dunia itu ada faedah, ada maslahat, ada keuntungan bagi kita, ya tentu saja. seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu ekonomi, seperti umpamanya sains dan teknologi. Penting bagi kita? Penting. Mempelajari ibadah? Ibadah. Dapat pahala? Dapat pahala. Mengajarkannya? Dapat pahala. Tapi tidak seagung sebesar mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Tapi dapat pahala. Guru matematika, guru bahasa, guru kimia, fisika, pokoknya IPA lah gitu. Dapat pahala? Dapat pahala. Tapi tidak sebanding dengan orang yang mengajarkan tata cara wudu, tata cara sholat, akidah, itu mah jauh lebih utama. Tapi ada nilainya ya. Nah sekarang kalau orang sampai bergelar profesor, doktor di bidang ilmu dunia, tapi bodoh dalam masalah agama, nah ini yang salah. Ini yang dibenci oleh Allah. Allah membenci orang yang pandai dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam masalah agama. Dalam sains teknologi sampai profesor, wudu sama sholat gak benar. Doa sholat tidak hafal. Cara ruku, cara sujud yang benar gak paham. Itu orang dosa-dosa. Karena apa? Tidak mengamalkan ilmu. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu tentang kewajiban dia kepada Allah. Salat wajib, ilmu tentang salat wajib. Setiap orang terkena hukum fardu ain mempelajari tata cara salat yang benar. Orang mau haji, mau umroh, wajib dia mempelajari tata cara haji dan umroh terlebih dahulu. Kalau enggak dosa, nanti salah umrohnya, salah hajinya. Karena berdasarkan kebodohan. Adapun orang yang belum berkewajiban haji, dia tidak wajib mempelajari tata cara haji. Orang yang belum terkena kewajiban zakat, belum wajib dia mempelajari tentang zakat. Karena itu kan ada syaratnya kalau haji dan zakat. Adapun Ramadan, sholat, itu mah tidak ada. Apa namanya yang terlepas dari kewajiban mempelajari tata cara sholat, tata cara saum, sebab pasti itu mah terkena kewajiban semua orang. Nah demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Oh, ada ralat tadi dari Alit, ayat di dia Alit. Al-Baqarah 257 bukan 205 genepnya, loncat dua, syukran. Yang 205 genapnya la ikroha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bagaimana hukumnya kalau kita memisahkan diri atau jarang berkumpul dengan keluarga yang apabila keadaannya tidak kondusif, lisannya selalu berkata menyakiti, sudah lama berusaha ingin mendekat dengan perjuangan keras namun selalu gagal. Selalu terulang dengan lisannya. Apakah saya berdosa mengingat hati ini sangat sakit? Ya, kalau ada orang yang seperti itu, kawan, sahabat, tetangga, bahkan saudara, tapi lisannya tajam, menyakiti atau menimbulkan madarat, hindarkan, jauhi. Walaupun kita tidak ikut terpengaruh, minimal kita terkena sabetan atau sayatan dari ketajaman lidahnya. Nanti timbul madarat. Menghindari tanpa memusuhi. Dinasihati sudah malah balik menyerang. Kayak yang suci aja lah gitu umpamanya. Jangan sok suci, macam-macam. Memperbaiki tidak bisa. Bertahan di sana buruk. Ya hindarkan bertemu. Tanpa harus membenci atau memusuhinya. Ya. Kalau pas harus ketemu, say hello saja, assalamualaikum, kumhadamang, hindarkan. Ngariung dengan mereka, madarat, udah kita keluar kemana saja gitu. Pura-pura mangku budak, ayo kita keluar main gitu. Pokoknya tidak berdosa apabila kita menghindari orang seperti itu karena menghindarkan madarat. teman mau jual mobil. Silakan mobil coba dulu sama kami. Batas waktunya 2 minggu. Uluh dicobanya 2 minggu, tester ini. Setelah kenyang kesana kemari gitu ya, bocor ban, nabrak, gak jadi ya. Kalau cocok kami beli, kalau tidak gak apa-apa. Tidak kami beli. Tapi kami nyimpan uang jaminan 20 juta. XX itu 20-nya. Uang kembali ke kami, mobil kembali ke dia. Kalau kami tidak jadi beli, apakah boleh Ustaz? Boleh. Jadi walaupun sudah bayar, sudah transaksi, tapi belum berpisah, boleh di cancel. Al-bay'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar. Khiyar itu boleh memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Nih, saya beli nih mobil 20 juta nih, sini mobilnya. Ngobrol. Enggak jadi ya? Boleh, enggak jadi. Baik yang mengcancelnya yang pembelinya atau penjualnya, boleh. Sebelum berpisah. Adapun kalau sudah berpisah, sudah enggak bisa. Ya. Dibolehkan. Asal tidak boleh ada uang hangus. Yang 20 juta itu hangus kalau enggak jadi, enggak boleh. Ya, ada uang hangus. Bagaimana dan sampai kapan bertahan di dalam pernikahan atau rumah tangga dengan suami yang jauh dari agama, belum dapat hidayah sunnah, sangat sulit posisi sebagai istri. Banyak pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan rumah tangga sebenarnya, suami sholat tapi bolong-bolong. Sering meninggalkan sholat karena malas, riba, musik, aduh. Ini bukan pertanyaan atau curhat. Kalau ada sesuatu yang rusak yang kita miliki, perbaiki dulu. Kalau masih bisa diperbaiki. Kalau kita punya mobil, motor, mogok, perbaiki. Tapi kalau biaya memperbaiki lebih mahal daripada beli baru, mending beli baru. Motor ya, mobil. Nah, begitu juga orang, suami, istri gitu ya. Kalau ada kesalahan, penyimpangan apalagi fatal, perbaiki, nasihati. Kalau diperbaiki tidak bisa, dinasihati tidak bisa, sementara kerusakannya fatal, beli yang baru. Kalau umpamai istri atau suami sampai meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, baik sebagian atau seluruhnya, meninggalkan saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah terkena kewajiban, tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah sampai nisab dan haul, diingatkan sudah tapi tidak diindahkan, atau melanggar yang haram, umpamanya judi, mabuk, nyuri atau berzina atau ngedrugs gitu, narkoba. Keharamannya jelas dilanggar sama dia, diingatkan, nasihati sudah enggak berubah. Iya, lebih utama mengajukan khulu, gugat cerai. Tibatan awet tapi rajin. Daripada terus bertahan tapi mencelakakan dunia sampai akhirat. Hati juga pasti akan rajet terus, rumah tangga juga tidak ada ketenangan. Setiap saat kita, apalagi setiap waktu sholat, kesel, lihat suami malas gitu ya. Ke anak-anak pasti berpengaruh. Melihat tidak harmonisnya kedua orang tuh ya, anak stres tuh. Kasihan karunya. Jadi boleh, dan itu menjadi udzur syar'i bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kalau sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar yang nyata-nyata Allah haramkan. Wallahu a'lam. Apakah dalam melaksanakan tawaf dan sa'i waktu umroh boleh membawa atau memakai tongkat? Secara syar'i boleh. Tapi oleh askar enggak boleh kita bawa tongkat masuk Masjidil Haram, dirampas itu. Kalau boleh, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau waktu tawaf tidak apa bawa tongkat, enggak turun dari kendaraannya mencium Hajar Aswad, cukup ditowel saja sama tongkatnya Hajar Aswad dicium tongkatnya. Boleh. Boleh pakai kendaraan? Secara syar'i boleh. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang tawaf memakai unta atau kudanya. Kalau sekarang enggak bisa. Bawa unta ke Masjidil Haram ya enggak boleh. Tapi sekarang tawaf ada skuter. Tapi di lantai dua. Boleh? Boleh. Bayar? Bayar. Terus 50 real gitu untuk berdua kalau enggak salah. Cepet, enak. Malah 7 putaran tuh ganggaratun ingin nambah. Kadang-kadang kelewat Hajar Aswad, itu lampu hijau kelewat. Tidak bismillah ya Allahu Akbar. Kadang-kadang gitu. Kadang balapan. Jadi boleh enggak membuat tongkat secara syar'i? Boleh. Tapi aturan di sana tidak membolehkan. Untuk berjaga-jaga bila tengah-tengah terasa sakit kaki dan apabila tongkat tersebut boleh dimasukkan koper. Masa bawa koper ke Masjidil Haram enggak boleh. Jangankan koper ya. Bawa tas jinjing agak gede aja diperiksa, enggak boleh bawa ya. Apalagi koper yang ada tongkatnya, enggak boleh. Bukan secara syar'i, tapi aturan di sana oleh askar. Karena hanya untuk berjaga-jaga nanti bila enggak kuat jalan jauh. Nah, kalau ternyata enggak kuat, baru 2-3 putaran kakinya sakit enggak bisa, ada ojek di sana ya. Pakai ojek. Tapi bukan ojek motor, ojek kursi roda. Cari saja ojek itu kursi roda, nanti diantar, jadi kita tinggal duduk. Cuma harus pindah. Kalau sekarang di areal tawaf di sekeliling Ka'bah itu tidak boleh ada kursi roda. Jalan kaki. Kalau umpamanya mau pindah kursi roda, naik ke lantai dua, nah di sana ada ojek kursi roda. Silakan. Kita tinggal duduk didorong gitu. Cepat ngedorong kita sambil lompat. Boleh. Jadi tidak pakai tongkat tapi pakai kursi roda. Atau pakai skuter tadi. Boleh tawafnya aja, boleh sa'inya aja, boleh tawaf dengan sa'i. Ya. Itu sejam juga beres. Tidak capek. Terakhir. Apa berdampak jika seorang imam dalam kurung suami atau pimpinan suatu lembaga dengan kekurangan ilmu syar'inya sehingga melakukan kemaksiatan? Apakah akan berpengaruh dari berkahnya rumah tangga atau lembaga? Sehingga rumah tangga, lembaga selalu ada masalah. Mohon nasihatnya dampak dari kurangnya ilmu dan besarnya tanggung jawab tersebut. Iya, ibadah dan dosa berpengaruh kepada banyak hal. Berpengaruh ke hati jiwa kita, ke perilaku kita, ke pikiran kita. Berpengaruh kepada keluarga kita, tetangga kita, kepada semuanya. Kalau orang giat ibadah, laksanakan perintah, menjauhi semua larangan, itu akan menularkan barokah dari kesolehannya. Anaknya, istrinya, orang tua, adik, kakak, tetangganya. Sebaliknya, kalau seorang dosa, maksiat, sehingga tercabut barokah, bahkan turun laknat, itu akan terasa kepada lingkungan. Lihat Imam Ibn Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyatakan bahwa Para ulama berkata, kalau aku terjerumus dalam dosa dan maksiat, dosa dan maksiat yang aku lakukan ya berdampak kepada anggota keluarga. Istrinya menjadi tidak nurut, anaknya menjadi membangkang, pembantunya menjadi tidak lagi mentaati, bahkan binatang tunggangannya pun seringkali ngadat. Tahulah aku bahwa itu adalah efek buruk tasaum namanya, kesialan yang lahir dari dosa. Tercabut barokah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kesialan akibat dosa itu ya menyebar. Makanya Syaikhul Utsaimin menyatakan, kalau kita ada masalah dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan kerabat, dengan sahabat, solusi awal adalah tobat. Solusi awal introspeksi, lalu tingkatkan ketakwaan. Karena mungkin masalah yang muncul antara kita dengan orang lain, bahkan orang terdekat, itu azab Allah kepada kita akan dosa-dosa kita. Allah azab dengan perilaku yang nyebelin dari orang-orang terdekat. Dan itu lebih berat dibanding bermusuhan dengan orang yang tidak kenal. Nah, solusi awal takwa. Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cari jalan keluar. Kita tobat, kita berhenti dari dosa, kita tingkatkan ibadah, kita banyak istighfar, kita banyak infak dan sedekah untuk ini menghapus dosa kita. Nanti Allah yang akan merubah hati orang yang tadinya nyebelin menjadi nyenengin. Istrinya yang tadinya durhaka menjadi taat lagi. Anaknya yang tadinya bandel menjadi nurut lagi. Pembantunya yang tadinya tidak menuruti jadi nurut lagi. Binatang tunggangan yang tadinya malas-malasan jadi giat lagi. Kalau zaman sekarang motor mobil tadinya mogokan wae, kempesan wae gitu jadi jag-jag deh. Karena diservis lagi. Allah mudahkan untuk memperoleh biaya untuk menservisnya. Jag-jag lagi, mual mogokan lagi. Nah seperti itu ya. Makanya ketakwaan adalah solusi awal dari seluruh masalah yang kita hadapi, baik masalah sosial, masalah keluarga, masalah ekonomi. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki, masalah ekonomi, itulah takwa aja. Syarat ekonomi, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kita ada kesulitan, proyek ini mandek, pekerjaan ini susah gitu ya. Ngurus itu KTP, KK dan segala macamnya susah. Coba tobat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah seluruh urusannya. Berdasarkan hal itu, ketakwaan, ketaatan atau kedurhakaan kita ya berpengaruh dalam kehidupan kita di segala aspek, aspek fisik ataupun psikis, aspek sosial, keluarga dengan tetangga, aspek ekonomi dan seluruh aspek itu dipengaruhi oleh takwa atau durhakanya seorang hamba. Ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali semoga di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah SAW sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani." Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak.
3: Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
5: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustaz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu masa'a wa habitu masana' wa habita masana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu makanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu'alam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut? Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya, karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya dengan kemudahannya Allah subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban sebagai seorang muslim, di mana di antara kepentingan kita hidup di dunia adalah terus berusaha mencari jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yang mana salah satu jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu agama, bahkan diwajibkan ya di dalam syariat kita. Sebagaimana kita ketahui disebutkan di dalam dalil, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang namanya menuntut ilmu ini merupakan fardhah, ya, satu perkara yang fardu bagi setiap muslim. Maka dari itu, ya, kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala agar amalan kita, ya, duduknya kita di majelis thayyib, apa yang telah kita usahakan, ya, apa yang telah kita keluarkan baik dari waktu, baik dari sebagian harta mungkin, ya, dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya, itu semua berbuah pahala thayyib dan akan menjadi ya hal yang akan mempermudah kita menuju surga Allah tabaraka wa taala. Thayyib. Ikhwan fil din rahiman wa rahmakumullah. Di dalam kehidupan kita ya, maka kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan-tuntunan yang begitu sempurna. baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ini merupakan salah satu taib anugerah yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Taib. Maka adanya Al-Quran dan Sunnah ini adalah satu perkara yang akan membuat jalan hidup kita di dunia akan semakin jelas. Ya, tidak perlu lagi bagi seorang Muslim, sekalipun mungkin dia adalah seorang anak remaja, kita katakan demikian, taib. Sebagaimana sering digembur-gemburkan oleh orang sekarang, orang zaman sekarang, ya, sedang masa pencarian jati diri. Ya, kita harus mencari jati diri kita sebagai apa. Maka seorang Muslim tidak perlu bingung. Seorang Muslim sudah jelas jati dirinya. Seorang Muslim ya tidak perlu lagi bagi dia mencari tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia. Taib. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, lan tadillu ba'dahuma abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taib. Pencarian jati diri, mencari apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, ya di antara tujuannya agar dia tidak tersesat, agar dia tidak salah jalan, agar dia tidak salah di dalam menentukan pilihan. Dan Rasulullah sudah beritahu supaya tidak salah di dalam menentukan pilihan, yaitu apa? Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Kedua perkara tersebut adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sehingga kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, kita berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala macam bentuk persoalan di dalam kehidupan kita, segala macam bentuk problematika permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, taib, maka sudah pasti ada solusinya di dalam kedua jalan yang tadi kita sebutkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Terkadang manusia di dalam menjalani kehidupannya, ya, mereka harus menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan, beberapa hal-hal yang perlu mereka, taib, untuk mereka hadapi, cari solusinya. Ya. Dan ternyata kalau dirunut, ya, sumber dari permasalahan yang timbul di dalam kehidupannya, yaitu apa? Ada satu permasalahan yang cukup besar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan agar menjaga satu permasalahan ini, ya, atau menjaga satu perkara ini. Ketahuilah, yaitu apa? Al-qalb, hati seseorang. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam satu jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging itu benar, bagus, baik keadaannya, salahal jasadu kullu, seluruh jasadnya pun akan menjadi baik. Taib. Ketika seseorang menjalani kehidupannya, terkadang dia butuh jasadnya, butuh anggota tubuhnya untuk dia menentukan pilihan, untuk dia bergerak, untuk dia memutuskan berbagai macam perkara-perkara di dalam kehidupannya. Ya, dia butuh jasad yang baik, dia butuh taib penentu keputusan yang tepat. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jasad kita baik, agar jasad kita bagus, maka milikilah hati yang baik. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasadat, kalau seandainya segumpal daging ini buruk, jelek, ya, fasadal jasadu kullu, semua jasadnya pun akan menjadi buruk. Ala wa hiyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati seseorang. Ya. Maka dari itu penting bagi kita menjaga hati kita. Penting bagi kita untuk kembali kepada dalil. Ya, di antaranya ketika kita kembali kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah, taib, kita cari tahu apa saja hal-hal yang sekiranya bisa membuat hati kita menjadi hati yang baik. Taib. Dan oleh karena itu kenapa? Ya, di dalam kitab kita para ulama, amalan-amalan tentang hati inilah yang didahulukan. Ya, inilah yang didahulukan. Taib. Ya, kita ketahui di dalam agama kita ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman sudah jelas, semuanya berbicara tentang apa? Tentang hati. Ya, tentang keyakinan, tentang keimanan. Taib, tentang akidah. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati seseorang. Oleh karena itu dinamakan apa? Akidah. Akidah diambil dari kata apa? Aqdun. Aqd itu ikatan. Ya. Taib. Kenapa dikatakan akidah? Karena akidah ini adalah sesuatu yang akan mengikat hati seseorang. Taib. Kemudian ketika kita kembalikan kepada rukun Islam sekalipun, rukun Islam yang pertama yaitu apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini pun harus dibarengi dengan amalan hati. Harus yakin, tidak cukup hanya di lisan saja. Ya, maka hatinya harus benar-benar yakin bahwasanya tidak ada ilah, taib, tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan wajib untuk kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad dan semua ajaran yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mutlak kebenarannya, sudah pasti benar. Taib, amalan hati. Ya. Demikian pula kalau kita lihat hadis-hadis para ulama, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama kali yang dimunculkan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya, tergantung hatinya. Ya. Menunjukkan hati ini memang satu perkara yang memiliki perhatian yang besar di dalam dinul Islam, di dalam agama kita. Diperhatikan betul. Taib, sehingga kalau hati kita salah, hati kita tergelincir, hati kita melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, maka akan membawa kepada keburukan yang jauh lebih besar lagi. Taib. Ya, maka dari itu, ya penting untuk kita memelihari hati kita, penting untuk kita mengetahui taib di mana kata Allah tabaraka wa taala, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, demikian pula hati, maka seluruhnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di antara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala adalah qalb, fuad. Ya, maknanya sama, hati. Ya. Kalau kita berbicara hati, hati ini sudah menjadi istilah untuk salah satu anggota tubuh kita, yaitu apa? Jantung ya. Kalau hati itu kalau tidak salah sebelah kanan ya. Nah, itu hati, liver. Tapi bukan liver yang dimasukkan, tetapi apa? Ini jantung yang ada di dada kiri kita, itu yang dimasukkan dengan hati. Di dalam agama kita, di dalam hatilah seseorang berpikir. Di dalam hatilah seseorang menyimpan memori, menyimpan hafalan dan lain sebagainya. Taib. Ya, dan sebagaimana kita ketahui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kalau hati bagus seluruh anggota tubuh bagus. Kalau hati buruk maka seluruh anggota tubuh buruk. Taib. Seakan-akan hati ini adalah pemimpin, panglima dalam satu pasukan. Seakan-akan hati adalah seorang

Para ulama ya menuliskan atau menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal yang berkaitan tentang hati ini. Taib. Sehingga disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid di dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus, ya, bahwasanya al-qalb atau hati ini terbagi menjadi tiga. Ya, hati terbagi menjadi tiga. Taib. Hati yang pertama adalah al-qalb as-sahih atau al-qalb al-hayy. Ya, hati yang pertama adalah hati yang sehat atau hati yang hidup. Ya. Atau istilah lainnya qalb salim. Ya, hati yang selamat. Ya. Hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Ini jenis hati yang pertama, bukan tiga jenis tapi satu jenis. Taib. Jenis yang pertama yaitu adalah hati yang sehat atau hati yang hidup atau hati yang selamat. Taib. Yang mana hati ini adalah jenis hati yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Di mana kata Allah Tabaraka wa taala disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89, ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan datang satu hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta yang manusia zaman sekarang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Anak-anak yang begitu dijaga sebisa mungkin agar jangan sampai terkena berbagai macam keburukan-keburukan. Ya, maka akan datang satu masa di mana anak-anak dan harta kita tidak bermanfaat sama sekali. Apa kata Allah? Illa man atallah, kecuali mereka yang mendatangi Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Taib. Nah, inilah hati yang pertama, jenis hati yang pertama yang wajib, yang mutlak kita harus miliki. Taib, ya. Yaitu apa? Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup, ya. Taib. Nah, seperti apa hati yang selamat ini? Hati yang selamat adalah hati yang mana hati tersebut selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu bentuk keselamatan hati. Bentuk keselamatan hati adalah ketika hati tersebut selamat dari segala macam syahwat, keinginan untuk menyelisihi perintah Allah Tabaraka wa taala. Taib. Demikian pula hati yang selamat adalah hati yang selamat dari berbagai macam syubhat. Ya. Hati yang selamat dari berbagai macam syubhat yang bisa mengurangi kebaikan-kebaikan hati. Taib. Ya. Maka hati yang selamat dia pun selamat pula dari apa? Dari mengambil ajaran dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini di antara bentuk hati yang selamat. Ya. Taib. Dan lebih besar daripada itu semua, hati yang selamat adalah selamat dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya selamat dari maksiat. Ya, selamat dari keinginan untuk menyelisihi perintah Allah, untuk menyelisihi ya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hati yang selamat dia berusaha untuk menyelamatkan hatinya tersebut menuju keselamatan yang hakiki yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dia akan berusaha hati ini yang mengarahkan, mengantarkan pemiliknya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu jenis hati yang pertama. Ya. Kemudian jenis hati yang kedua adalah al-qalb al-mayyit. Ya. Adalah hati yang mati. Taib. Ya, dan ini merupakan kebalikan secara 180 derajat dari hati yang pertama. Nah, taib. Kalau kita pikirkan, tadi kita telah sebutkan hati yang selamat, hati yang sehat, yang seperti apa? Apakah yang tidak berpenyakit seperti jantung koroner misalnya, ya, atau penyakit-penyakit jantung yang lainnya lah bisa kita katakan. Atau dia tubuhnya bagus, ya, detak jantungnya bagus. Bukan, hati yang selamat adalah selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit agama, dari maksiat, dari keburukan, dari syahwat, dari syubhat, ya, dari hawa nafsu yang bisa mengarahkan mereka kepada keburukan. Taib. Itu adalah hati yang sehat, itu adalah hati yang selamat, itu adalah hati yang hidup. Lalu bagaimana dengan hati yang mati sebaliknya? Ya. Disebutkan di sini, ya, al-qalb al-mayyit huwa dhidd al-qalb as-salim. Ya, hati yang mati

adalah kebalikan dari hati yang selamat. Fahuwa la ya'rifu rabbahu. Yang mana hati yang sakit, bukan hati yang mati, adalah hati yang tidak mengetahui siapa Rabbnya. Taib. Dia pun tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak mencintai Allah, dia tidak ridha kepada Allah. Ya. Yang dia ikuti hanyalah melulu tentang syahwatnya, tentang kelezatan dunia. Ya. Dan dia tidak peduli mau Allah marah, mau Allah murka. Allah tidak suka, ya. Tapi maka itu bukan kepentingan di dalam kehidupannya. Yang penting dia bisa mendapatkan syahwatnya. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Inilah hati yang mati. Sekalipun sang pemilik hati ini adalah orang yang tegap tubuhnya, orang yang ketika di general check up sehat jantungnya, dia rajin berolahraga misalnya, dia hanya memakan makanan yang sehat. Dia memiliki kualitas hidup yang bagus, wajahnya tampan, cantik. Taib. Tetapi ketika dia tidak tahu siapa Rabbnya, dia tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, dia telah memiliki hati yang mati. Ya. Maka orang-orang seperti ini layaknya seperti mayat yang hidup berjalan di muka bumi. Ya. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia menjalani kehidupannya dengan berbagai macam kualitas-kualitas kehidupan duniawi, pada hakikatnya dia telah mati. Ya. Karena kata Rasulullah, kalau hati bagus, tubuh bagus. Kalau hati jelek, tubuh jelek. Kalau hati mati, pada hakikatnya tubuhnya pun mati. Taib. Maka akan terrealisasikan, terpancarkan. Tubuhnya tidak akan mau melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat kebaikan. Tidak akan mau melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau melangkahkan atau menggerakkan anggota tubuh lainnya untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang jelas ini merupakan jenis hati yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Ya, ini merupakan jenis hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Taib. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Nah, kita sebagai muslim memang mungkin tidak akan separah ini. Ya, akan tetapi hendaknya kita berhati-hati. Taib, jangan sampai tingkah laku kita layaknya seperti seorang kafir. Ya, enggak pernah ke masjid, enggak pernah menuntut ilmu, enggak pernah sholat, enggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada sesama, ya, tidak bersedekah, tidak membantu dan lain sebagainya. Ya, semua tentang ketaatan-ketaatan seakan-akan hanya bagian lain dari kehidupan yang bisa dilupakan kapanpun. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang keuntungan duniawi, pekerjaan, ya, maka dia akan bersemangat, bergairah. Pokoknya itu yang harus saya dapatkan. Tidak bisa tidak itu yang harus saya dapatkan. Ya, berbagai macam pelatihan, seminar ini dan itu selalu diikuti. Ya, tetapi kajian-kajian majelis ilmu dibiarkan begitu saja tanpa pernah didatangi. Taib. Ya, memang mungkin dia masih ada kehidupan karena dia seorang muslim misalnya. Ya, dia menyatakan bahwasanya dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi dan dia pun yakin agama selain agama Islam adalah agama yang tidak tepat. Taib. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, kelakuannya seperti ini, maka kelakuan dia mirip dengan orang-orang kafir. Hendaknya berhati-hati. Taib. Maka dari itu, ya, ada jenis hati yang ketiga. Ada jenis hati yang ketiga, yaitu apa? Al-qalb al-marid. Hati yang berpenyakit. Ya, hati yang berpenyakit. Taib. Seperti apa hati yang berpenyakit? Hati yang berpenyakit, hati ini sebagaimana layaknya orang yang sakit. Orang yang sakit ini hidup. Tidak mati sebagaimana hati jenis hati yang kedua tadi. Taib. Jenis hati yang ketiga ini, hati yang hidup, gak sampai mati. Artinya gak sampai kafir. Ya. Pemilik hati ini dia tidak sampai terjatuh ke dalam kekufuran. Tetapi dia pun tidak seperti pemilik hati yang pertama, yang itu adalah hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai macam ketakwaan, dengan keimanan yang begitu kuat. Taib. Ya. Hati yang ketiga, hati yang sakit. Ya, hati yang dia ini hidup, taib, tetapi di sana ada berbagai macam hal yang membuat dirinya,
ya, tidak bisa benar-benar menyempurnakan keselamatan hatinya tersebut. Taib, ya, di dalamnya ada kecintaan terhadap syahwat, ya, ada keinginan kuat untuk mengikuti syahwatnya. Taib, ada semangat yang begitu membara untuk mengejar syahwatnya. Terkadang ada kebencian, ya, ada sifat hasad di sana, ya, yang mana hasad adalah satu perkara yang haram, tidak diperkenankan kepada kita. Taib. Demikian pula ada sifat-sifat yang lain yang cukup berbahaya seperti kibir, sombong, ujub, bangga diri, ya, yang ini merupakan salah satu perkara yang akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Taib. Ya. Maka pada hakikatnya dia hidup di antara dua perkara. Ya, hatinya tetap tertarik untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tetap, ya, selalu terarahkan untuk menyembah Allah tabaraka wa taala. Tetapi ketika muncul dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan, ya, yang membuat dia taib bisa terpalingkan dari fokus yang seharusnya untuk beribadah kepada Allah, dia masih bisa mengikuti dorongan-dorongan kepada syahwat tersebut. Ya, maka inilah jenis hati yang ketiga. Ya, taib. Jenis hati yang ketiga adalah hati yang berpenyakit. Nah, umumnya kaum muslimin, ya, terjerumus atau terjebak dalam kondisi hati yang demikian adanya, hati yang maril, ya, hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Taib. Ya, mereka untuk terjatuh ke dalam kekufuran, Allah masih menjaganya. Dia masih punya kekuatan keimanan agar tidak sampai, ya, enggak sampai kafir-kafir banget lah gitu. Taib. Tetapi ketika diarahkan, diajak untuk beribadah, diarahkan, diajak untuk menyembah Allah, untuk bertakwa kepada Allah, apalagi, ya, ketika dia sudah tahu, oh, ini mah amalannya sunnah, enggak wajib-wajib amat lah. Taib. Ya, atau kadang-kadang juga sebagian orang sampai dia memilah-milah mana fardu ain, mana fardu kifayah. Ya. Dilihat-lihat dulu, kalau fardu kifayah, ah, sudah ada orang lain yang melaksanakan, ya, tidak perlu lagi bagi saya. Taib. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebagaimana datang banyak sekali athar tentang mereka, di mana mereka bahkan jangankan dengan yang fardu kifayah, dengan yang sunnah pun tidak ada pembedaan, ya, antara wajib dengan sunnah, tetap berusaha untuk melaksanakannya. Antara makruh dengan haram, sekalipun itu hukumnya masih makruh, tetap berusaha untuk ditinggalkan, ya, karena akan mendatangkan pahala ketika meninggalkannya. Taib. Ya. Itulah keadaan seharusnya. Tetapi orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki penyakit hati, maka akan sulit bagi mereka untuk mendatangi kebaikan-kebaikan. Ya. Sehingga kita perlu mewaspadai tentang penyakit-penyakit hati ini. Ya. Kita perlu mewaspadai hal-hal yang bisa merusak kesehatan dari hati kita. Sekali lagi, hati yang sakit bukanlah hati yang berpenyakit dengan penyakit-penyakit duniawi, bukan. Ya. Hati yang sakit bukanlah hati yang memiliki penyakit yang cukup berbahaya, yang mungkin terkadang mematikan. Ya, terkadang mematikan bagi pemiliknya, si penyakitnya tersebut. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Ya. Sangat mungkin sekali seorang memiliki hati yang sehat, hati yang bagus. Ya, jantungnya ini memang bekerja dengan baik. Ya, tetapi keinginan syahwatnya terhadap dunia begitu kuat. Taib. Ya, keinginannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia mampu mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai kadang-kadang subhanallah, ya, sebagian orang ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya meeting yang di sana dari jam 11 sampai asar atau bahkan sampai lewat asar sehingga harus terlewat salat zuhur?" Ya. Hal-hal seperti ini masih ditanyakan. Padahal dia harusnya malu bertanya hal-hal seperti ini, ya. Kenapa dia masih rela untuk mengorbankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala demi pekerjaan? Kalau saya enggak kerja nanti gimana, Ustaz? Kalau saya enggak meeting nanti saya dipecat sama bos saya atau saya diturunkan jabatan. Mending diturunkan jabatan atau mending dikeluarkan dari surga, ya. Taib. Bukankah Allah yang memberi semua jabatan tersebut? Bukankah Allah yang memberi jalan-jalan tersebut? Dan ketika Allah meminta kepada kita waktu, ya, lantas kita tidak memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lancangnya diri kita. Taib. Dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ini sebabnya apa? Sekali lagi, hati yang tidak sehat. Ya, hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Dan tidak jarang justru orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang seperti kita sebutkan tadi,
ya. Tetapi dia memiliki kualitas kehidupan yang begitu luar biasa. Taib, ketaatan yang sangat-sangat hebat. Sebagian mungkin kita dengarkan dari guru-guru kita. Ya, orang-orang yang semoga Allah menjaga mereka semua di atas kebaikan. Mereka memiliki tubuh yang lemah. Mereka berpenyakit, ya. Sebagian telah kita mendengar telah meninggalkan kita semua karena penyakitnya, semoga Allah merahmatinya. Taib. Ya, tetapi kita lihat kualitas kehidupan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun berpenyakit, yang maksudnya penyakit dunia, taib, tetapi dia memiliki hati yang benar-benar selamat. Ya, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari keinginan-keinginan yang salah. Ya, dan diarahkan itu semua untuk taat, untuk ibadah, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekali lagi, ya, maka hendaknya kita memperhatikan, ya, hendaknya kita mewaspadai dari penyakit-penyakit hati, ya, yang hal tersebut adalah perkara yang akan membuat kita jauh dari kebaikan yang paling hakiki, berupa apa? Kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan Islam. Taib. Masih dari kitab yang sama, ya, maka penulis menyampaikan di sini tentang tanda-tanda hati yang berpenyakit, ya. Taib. Tentu saja di antara cara bagi kita untuk mewaspadai agar tidak terkena dari penyakit-penyakit, ya, kita harus mulai mengetahui alarm-alarmnya, ya, tanda-tandanya. Taib. Sebagaimana kita sudah tahu misalnya akan ada akan sakit yang cukup parah, ya. Taib. Misalnya mau terkena penyakit-penyakit tertentu lah, ya, yang cukup-cukup parah. Ya, maka harus diketahui nih kira-kira terasa apa di dalam dirinya, ya, apa yang terasa dari tubuhnya, atau mungkin gaya hidupnya yang mulai berubah, misalnya mulai berani makan makanan yang kurang sehat atau terlalu banyak makan makanan yang kurang sehat, ya. Ini diantara indikator-indikator yang harusnya kita waspadai. Demikian pula bagi hati kita, ya, hendaknya kita mewaspadai agar tidak berpenyakit atau tidak semakin parah penyakitnya. Tapi kita cari tahu apa sih tanda-tandanya. Taib, disebutkan di sini, ya, hati seorang hamba dia berpenyakit dan terkadang penyakitnya ini akan bertambah parah, ya, dan semakin buruknya keadaan tersebut terkadang tidak disadari bahwasanya dia sedang sakit. Nah, dia tidak sadar bahwasanya sebenarnya dia sedang berpenyakit. Taib, yang lebih mengerikan lagi, ya, kalau seandainya dia mati. Ya, hatinya ini mati dalam kondisi dia tidak sadar kalau hatinya telah mati. Artinya terjatuh ke dalam kekufuran tanpa dia sadari, dan ini banyak, ikhwah sekalian, ya. Banyak orang-orang zaman sekarang mengucapkan ucapan-ucapan yang terkandung kekufuran di sana dengan begitu mudahnya. Ya, mengatakan agama lain sama baiknya, ya. Mengatakan ada ajaran yang sama dengan ajaran agama Islam. Tapi maka tidak boleh bagi kita mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini, ya. Silakan pelajari kitab seperti Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, banyak di sana hal-hal yang sebetulnya kekufuran membatalkan keislaman seseorang tetapi tidak disadari oleh mereka yang melakukannya. Taib. Ya, di antara tanda seorang memiliki hati yang sakit, ya, ketika disebutkan di sini anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi. Di antara tanda hati yang sakit, hati yang berpenyakit, ketika si pemilik hati tidak merasakan sakit, ya, dari luka-luka yang itu karena perbuatan maksiat. Ya. Jadi kalau dia berbuat maksiat sudah tidak lagi merasa sakit hatinya. Jadi kalau dia menyeleweng dari ajaran, dari tuntunan yang datang dari syariat, ya, maka tidak merasakan ada rasa sakit di dalam hatinya. Ini salah satu indikator-indikator. Kalau kita udah mulai seneng nih ngobrolin orang, ngegibah orang lain, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua, ya. Taib. Hati-hati. Kita sudah merasa tidak lagi merasa tidak enak gitu, ya, ketika melakukan perbuatan buruk. Ketika mendengarkan musik misalnya, ya, kita sudah tidak merasakan lagi ada rasa sakit hati di dalam hati kita. Taib, ketika kita melakukan hal-hal yang tercela, taib, tidak ada, masih apa, santai-santai begitu saja.
Taib. Nah, ini mulai indikasi. Ya, ini mulai indikasi bahwasanya di dalam hati kita ada penyakit. Ya, di dalam hati kita ada penyakit. Taib. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, ya. Di antara tanda-tanda alamat bahwasanya hati seseorang berpenyakit, ya. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi. Ya. Dia tidak merasa lapar. Dia tidak merasa lapar ketika dirinya tidak memiliki ilmu agama atau ilmu tentang kebenaran. Taib. Ya. Ketika dia hidup dengan ketidaktahuan, ketika dia mengetahui bahwasanya di sana ada ilmu agama yang begitu melimpah, begitu luas. Taib. Yang kalau kita pelajari, ya, sejauh apapun, selama apapun, masih banyak dari ilmu agama yang ya sangat mungkin belum kita ketahui. Nah, kondisi ini tidak membuat dirinya merasa lapar, ya, terhadap ilmu. Taib, dia masih santai saja, tenang-tenang saja, ya, nggak kajian pun nggak apa-apalah. Padahal kalau dilihat sudah berbulan-bulan dia tidak ikut kajian misalnya, ya, sudah bertahun-tahun dia tidak. Taib membuka kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama, tidak pernah membaca buku, tidak pernah mempelajari ilmu agama. Ya. Taib. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, indikasi hatinya berpenyakit. Ya, ini merupakan indikasi bahwasanya hatinya berpenyakit. Ya. Demikian pula, ya, di antara tanda-tanda, ya, hati seseorang berpenyakit, dan ini cukup berbahaya, taib, adalah ketika dia tidak sadar bahwasanya dia memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Taib. Ya. Dan dia pun ketika tahu bahwasanya hal tersebut menyimpang, akidah-akidah ini menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, ya, sudah tahu ini menyimpang. Taib, dia santai. Ah, biarinlah. Enggak apa-apa. Ya, toh masih banyak kok teman-teman saya, orang-orang yang seperti ini juga ikut golongan sini, ikut golongan sana, ya, memiliki akidah-akidah yang menyimpang juga. Ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Taib, ini merupakan salah satu tanda bahwasanya dia memiliki hati yang berpenyakit. Taib, karena kalau hati dia hidup, kalau hati dia sehat, kalau hati dia selamat, ya, maka perkara-perkara yang datang seperti ini, perkara-perkara yang muncul seperti ini akan membuat hatinya sakit, ya, akan membuat hatinya tidak nyaman berbuat maksiat. Jadi orang yang hatinya sehat, selamat, bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali, ya, bukan berarti dia tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Tapi sebagaimana dalam ilmu hadis, seorang yang terpercaya itu bukan seorang yang betul-betul tidak punya keburukan, seorang yang adil, ya, seorang yang adil dalam ilmu hadis bukan berarti mereka yang tidak pernah terjatuh ke dalam kemaksiatan sama sekali, ya, tetapi mereka yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itu dalam ilmu hadis. Taib. Demikian pula di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, hati yang selamat bukan berarti mereka tidak pernah berbuat maksiat sama sekali, tidak, ya, yang namanya manusia apa, kullu bani adam khata, kata Rasulullah. Yang namanya anak Adam itu ya pendosa. Taib. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana dia bisa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala kalau seandainya dari perbuatan maksiatnya pun dia masih santai? Ya. Dia tidak merasakan ini adalah satu perkara yang besar. Taib. Dia tidak menganggap ini sebagai satu permasalahan yang besar. Ya, tidak merasa sakit. Nah, ini yang bermasalah. Taib. Karena orang yang hatinya sehat, ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak enak. Sehingga ketika dia bersendirian, ya, berlinang air matanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, dia sadar bahwasanya yang dia inginkan sekarang adalah ampunan Allah Tabaraka wa taala. Dia bertaubat, dia menyesali perbuatannya tersebut. Taib. Nah, ketika seorang jangankan, ya, beranjak dari perbuatan maksiatnya menuju kebaikan,
menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan perbuatan tersebut, kalau hatinya saja tidak merasakan sakit dari perbuatan tersebut, ya, dari maksiat yang dia lakukan. Taib, dengan bermaksiatnya pun dia masih santai, masih nyaman, masih melakukan ini dan itu. Ya bahkan naudzubillah, sebagian orang zaman sekarang, mudah-mudahan di ikhwah tidak ada, ya tidak ada yang seperti ini. Taib itu apa? Ketika seorang sudah mulai bangga memperlihatkan maksiat-maksiatnya, ya nggak malu lagi mempertontonkan apa yang dia lakukan dari penyelisihan-penyelisihan terhadap din, terhadap agama. Ya ini berarti hatinya tidak merasa sakit. Ya, hatinya tidak merasa tidak nyaman, ya, dan ini sangat-sangat berbahaya. Taib. Ya, maka tergantung dari kehidupan hati seseorang, dari keselamatan, dari kesehatan hati seseorang, ya, maka akan semakin kuat rasa sakitnya ketika dia semakin sehat. Dan semakin sakit hati seseorang ketika dia semakin ya merasa nyaman dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Taib, ya. Kemudian ya, di antara tanda-tanda disebutkan di sini, wa min alamat amradil qulub uduluha anil al-ughdhiyah an-nafi'ah ila ad-dharah. Ya, disebutkan dalam kitab, di antara tanda-tanda hati yang berpenyakit ya adalah ketika hati tersebut, maka kalau kita lihat ya dari awal kita bahas, kita seakan-akan mempermisalkan hati ini dengan tubuh, ya. Atau para ulama menyampaikan penyampaian tentang hati ini mempermisalkan dengan tubuh. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang mati, ya. Jadi, maka demikian pula, kalaulah tubuh kita membutuhkan gizi, kalaulah tubuh kita membutuhkan makanan-makanan yang sehat sebagai penopang untuk menambah kesehatan tubuh kita, maka demikian pula hati. Ya, demikian pula hati. Hati membutuhkan kepada gizi, butuh kepada makanan, butuh kepada perkara-perkara yang bisa menjaga kesehatannya. Taib. Nah, kalau seandainya seorang manusia sudah mulai berani untuk mengalihkan ya, nutrisi, gizi, makanan yang baik, taib, kepada makanan yang buruk, ya. Maka bagaimana kalau untuk tubuh? Ya sudah, dia harus bersiap-siap untuk menurunkan kualitas kesehatannya. Demikian pula hati. Ya, ketika dia berpindah dari makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang baik bagi hatinya, dan dia lebih memilih makanan-makanan yang memberi madharat terhadap hatinya, ya, maka ini pun termasuk di antara tanda-tanda bahwasanya hatinya berpenyakit. Ya. Baik, ketika dia mulai memilih makanan-makanan yang tidak baik. Ya, ketika dia berpindah dari obat-obatan yang seharusnya bisa memberikan manfaat, taib, justru dia malah memilih penyakit-penyakit. Ya, kalau di makanan, ya mungkin ketika seorang sudah diberitahu ya tentang makanan-makanan yang sehat, tentang makanan-makanan yang baik, walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita para tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan, bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah mengerti ilmu agama, bahkan ya sebagian asatidah pun masya Allah ya ada di antara guru-guru kita yang mereka ini ahli-ahli kesehatan, ya baik yang modern ataupun yang tradisionalnya. Taib, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tidak mengikuti apa arahan atau anjuran-anjuran mereka dan memilih makanan-makanan yang tidak sehat, bagaimana akan turun kesehatan kita? Demikian pula hati. Kalau hati ya yang mengetahuinya siapa? Banyak para ulama. Taib, para asatidah, guru-guru kita, orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, ya ini adalah nutrisi bagi hati kita. Ini adalah makanan yang akan menyehatkan bagi hati kita. Taib, ketika kita berpaling, ya dari mereka, dari orang-orang atau dari sumber-sumber kesehatan bagi hati kita kepada sumber-sumber penyakit bagi hati kita, dari apa itu? Dari maksiat. Dari apa itu? Ya dari ajakan-ajakan untuk hubbud dunia, cinta dunia, motivator-motivator ya zaman sekarang. Tapi yang seakan-akan hidup itu hanya melulu tentang harta, hanya tentang kekuasaan, hanya tentang kemewahan, hanya tentang kemegahan, ya. Taib, seakan-akan kalau tidak kaya maka tidak sukses.
Ya, seakan-akan setiap orang itu harus benar-benar kaya. Seorang muslim pun terus-menerus diganggu kehidupan beragamanya agar mereka cinta dunia. Taib. Ya. Nah, ketika seorang muslim berpindah dari yang seharusnya dia mencari sumber-sumber kehidupan yang menyehatkan bagi hatinya kepada sumber-sumber yang justru malah membawa penyakit bagi hatinya, taib, ya, maka ini pun termasuk di antara bahwasanya dia mulai ini ada penyakit di dalam hatinya, ada tanda-tanda hatinya ini akan berpenyakit. Taib. Ya. Kenapa kita perlu ketahui hal ini? Kenapa hati yang berpenyakit harus kita waspadai? Kenapa penyakit-penyakit hati harus kita waspadai? Taib, sebagaimana kita ketahui sebab-sebab kematian itu apa? Penyakit. Ya, sebab kematian adalah penyakit. Taib. Maka kalau kita katakan secara global, taib, secara general, penyakit hati adalah maksiat, penyakit hati adalah ketidaktaatan, penyakit hati ketika seseorang berlebihan pada perkara-perkara yang mubah, ya. Taib, ya, maka kematiannya berubah apa? Kekufuran. Ketika penyakit ini terus dia biarkan, ya, ketika penyakit ini terus berada di dalam dirinya, tidak dia obati, tidak dia berusaha untuk menyehatkan hatinya, maka na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, ya, sangat mungkin maka hatinya pun akan mati. Sangat mungkin dia terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan. Yang ini merupakan kematian yang nyata, ini kematian yang hakiki. Sekalipun seorang pemiliknya masih hidup dengan kehidupan yang mewah. Taib. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk tahu tentang perkara-perkara ini, ya. Karena berpindahnya seseorang dari kesehatan, dari gaya hidup yang sehat kepada gaya hidup yang buruk, maka itu akan menyebabkan kematian bagi dia. Demikian pula hati, hati yang awalnya hidup di atas kesehatan dengan dia mengikuti kajian ilmu, dengan dia mempelajari agama, dengan dia memiliki amalan-amalan soleh, ya, yang tersusun, terjadwal dengan rapi, kapan dia mau baca Quran, kapan dia mau hadir kajian, kapan dia mau merojiah hasil kajiannya, kapan dia mau menyampaikan kembali kajian yang pernah dia hadiri, ya. Taib, apalagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala sudah mulai bukakan jalan-jalan dakwah, maka bersemangatlah ikhwah, ya, untuk menyampaikan ilmu agama. Taib, ya. Nah, ketika hal ini dialihkan, dipalingkan, ya, kepada hal-hal yang justru berpenyakit tadi, maka dikhawatirkan akan membawa kepada kematian hati. Taib. Maka dari itu, ya, penting pula untuk kita tahu, ya, itu adalah tanda-tanda hati yang berpenyakit. Itu merupakan tanda-tanda dari hati yang berpenyakit. Nah, lalu bagaimana dengan hati yang sehat? Taib. Selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana tanda-tanda hati yang sehat. Ya, karena kalau kita tahu hati yang sehat, maka akan kita ketahui juga kalau sakitnya itu seperti apa. Ya, hati yang berpenyakit itu seperti apa. Tapi kita langsung masuk ke tanda-tanda hati yang sehat. Disebutkan di sini yang pertama, an yartahil anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Seorang yang memiliki hati yang selamat, seorang yang memiliki hati yang sehat adalah ketika ia berhasil untuk berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Taib. Dalam artian apa? Semangatnya. Ya, bukan berarti dia bunuh diri mati, ya. Enggak. Taib. Tetapi apa? Dia berusaha, ya, untuk tidak terlalu cinta dunia. Taib. Ya. Dia tahu bahwasanya dunia dibutuhkan. Ya, dunia itu memang dibutuhkan. Kata Allah, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ. Berikan permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Ya, maka dunia itu seperti air, kata Allah Subhanahu wa taala. Air bagaimana? Kita butuh, tidak butuh? Ya, dunia pun kita butuh, butuh sama. Air bagaimana? Kalau kebanyakan akan menghanyutkan. Maka demikian pula dunia, kalau kebanyakan akan membinasakan. Nah, seorang yang memiliki hati yang sehat, dia sadar akan perkara ini. Dia sadar akan perkara ini. Taib. Sehingga dia mencari dunia tidak berlebihan. Dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia tetapi tidak berlebihan, yang mana hal tersebut akan menghanyutkan dirinya kalau berlebihan. Dan dia sadar, ya, bahwasanya hidupnya dia bukan untuk hidup di dunia. Dia sadar hidup dunia hanya sementara, hanya beberapa tahun saja. Ya. Sedangkan kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang begitu panjang, kehidupan yang sangat lama untuk menuju kehidupan yang hakiki.
kehidupan yang abadi, kekal abadi. Taib. Ya, sebagaimana kita ketahui, ketika berpindah menuju alam barzakh saja, ketika berpindah menuju alam kubur saja, ya, maka manusia dia akan menjalani kehidupan yang jauh lebih lama daripada kehidupannya ketika dia di dunia. Dan itu tidak diketahui. Ya, dan itu tidak diketahui berapa lama dia akan hidup. Taib. Kemudian ketika dibangkitkan setelah hari kiamat, didirikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka akan dibangkitkan, mereka pun akan berdiri di padang mahsyar dalam jangka waktu kurang lebih 50 ribu tahun, sangat lama sekali. Baru setelah itu mereka akan masuk ke dalam keabadian. Ya, kalau mereka mendapatkan kebahagiaan, masuk surga, kalau sengsara masuk neraka, dan dua-duanya dalam kondisi abadi. Ya, kalau seorang muslim, kalau misalnya qadarullah, ya kalau ternyata dia memang banyak maksiatnya sehingga harus diazab di neraka dulu, tetap muslim akan selamat nantinya. Ya, tetap muslim akan selamat, tidak akan kekal abadi di dalam neraka. Maka dia akan abadi di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berbahaya ini adalah mereka yang hatinya mati. Ya, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, orang-orang yang tidak memiliki tauhid di dalam hatinya, maka dia akan kekal berada di dalam an-nar, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzu billah. Tayyib. Ya, maka ini ciri hati yang pertama. Ciri hati sehat yang pertama, yaitu ketika berhasil meninggalkan dunia, ya, dan dia berusaha untuk fokus dalam kehidupan akhiratnya. Adapun dunia ala kadarnya. Ya, adapun dunia ala kadarnya. Sekali lagi, dunia boleh dikejar, boleh dicari. Tayyib. Ya. Wa bataghi fi ma atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikan apa yang Allah berikan kepada dirimu untuk mencari negeri akhirat terlebih dahulu, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirat dulu. Fokus utama untuk akhirat, baru sisa-sisa dari kehidupan adalah untuk dunia. Tayyib. Ya. Maka ya, seorang yang memiliki kehidupan yang baik, ya, mereka mengetahui bahwasanya kehidupan dunia adalah bukan kehidupan yang sebaik-baiknya. Ya, justru dia harus berhati-hati, jangan sampai tertipu di dalamnya dan mengikuti tuntunan-tuntunan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menjalani kehidupan dunia. Ya. Taib. Dan ketika seorang memiliki penyakit di dalam hatinya, ya, berarti bagaimana? Ya, dia akan lebih kuat lagi di dalam mencari dunia. Ya. Taib. Ini merupakan tanda sehat, tetapi ini pun sekaligus tanda sakit. Tanda sakit itu apa? Ketika seorang sakit hatinya, ya, maka dia akan semakin kuat di dalam mencari dunianya. Ya. Taib. Kemudian, di antara tanda hati yang sehat, ya, wa min alamati sihatil qalb annahu la yazal yadrib ala sahibihi hatta yunib ila Allah wa yakhbath ilayhi wa yata'allaq bihi ta'alluq al-muhib al-muttar ila mahbubihi. Ya, di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah hati yang selalu tertambat, tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taib. Hatinya ini selalu merasa tertekan, ya, maksudnya bukan dalam konotasi negatif, ya. Taib, hatinya ini selalu merasakan goncangan yang kuat untuk apa? Untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dia merasa nyaman dalam kehidupannya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam kehidupannya dia tidak akan merasa nyaman kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak melakukan amalan soleh, kalau dia tidak berusaha, taib, untuk menaati Allah, untuk kembali kepada Allah, taib, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga hati yang seperti ini akan mengantarkan kepada pemiliknya untuk selalu inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Ya. Taib. Akan selalu terikat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terikatnya seorang yang mencintai kepada yang ia cintai. Taib, ya. Simpelnya saja, ini kepada manusia nih, ya, yang gampang gitu ya, sebagai permisalan. Kita mencintai istri kita misalnya. Taib, atau sebaliknya para istri mencintai suaminya. Ya, ada ikatan di sana, ada keterikatan. Taib. Maka terkadang dalam apa yang kita lakukan pun demikian, ya, kita berusaha, kita perhatikan betul apa yang dirasakan oleh istri kita, apa yang mereka rasakan, apa yang telah mereka dapatkan, apa yang mereka makan sehari-harinya. Ya. Taib. Kemudian demikian pula akidahnya, agamanya, kita perhatikan dengan betul, ya, karena ada kecintaan, taib, kepada mereka. Kita khawatir, ya, dengan berbagai macam kekhawatiran-kekhawatiran dari mereka semua.
Nah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan kita harus jauh lebih besar. Taib. Jangan sampai kalah kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kepada sesama makhluk. Taib. Maka dari itu bagaimana kita benar-benar memperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira Allah suka enggak kalau saya berbuat ini? Sebagaimana kita kalau kepada pasangan kita, kalau kita mau melakukan sesuatu, kira-kira pasangan kita suka atau enggak? Kita kan pikir dulu. Ya. Mau ngirim makanan aja untuk orang rumah, kita pikir dulu ini dimakan enggak kira-kira. Ya. Taib. Kenapa? Karena ada kecintaan, ada kasih sayang kepada mereka. Kepada Allah, kadang-kadang kita enggak memikirkan perkara-perkara seperti ini. Pokoknya terobos saja. Apa yang diinginkan, lakukan begitu saja. Gak peduli Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka. Taib yang memiliki hati yang selamat. Maka dia akan berusaha mencari tahu apa yang diridhoi oleh Allah. Apa yang disukai oleh Allah. Ya, apa yang bisa mendatangkan keridhoan-keridhoan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya orang yang hatinya sakit, dia tidak akan peduli terhadap murka Allah. Ya, dia tidak ada keterikatan, ketertautan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mau melakukan apapun bebas, terserah. Gak dia pikir dulu, kira-kira Allah ridho tidak dalam perbuatan saya. Ya, kira-kira Allah bakal marah enggak kalau saya melakukan ini. Ya, karena kalau orang yang hatinya sehat bakal berpikir seperti itu. Taib, bahkan seketika beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, tidak nyaman dirinya kalau tidak sujud kepada Allah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya, maka inilah ya di antara tanda-tanda orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Taib. Demikian pula orang-orang yang memiliki hati yang sehat disebutkan di sini, ya. Ketika dia kehilangan kesempatan. Taib, ketika dia kehilangan taib salah satu perkara yang bisa mengantarkan dia untuk melaksanakan ketaatan. Ketika seorang muslim dia kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan, ya, maka dia akan merasakan sakit hatinya. Taib. Sebenarnya dia bisa misalnya melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh, ya. Tetapi karena dia itu malas, ya, dia tidak berusaha untuk bangun segera agar dia bisa sholat dua rakaat sebelum subuh. Taib, sehingga akhirnya tertinggal amalan tersebut. Tidak dia lakukan, ya, amalan tersebut. Nah, kalau orang yang memiliki hati yang sehat, enggak nyaman dengan kondisi seperti ini. Ya, dia akan merasakan sakit hatinya, tidak nyaman tubuhnya. Kenapa kok saya tidak berusaha bangun tadi itu? Ya, kenapa kok saya tidak menyalakan alarm di handphone misalnya? Kenapa saya tidak berusaha meminta kepada istri untuk membangunkan saya lebih awal misalnya? Taib. Ya, atau bagaimanapun caranya supaya dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Taib. Ya, ini orang yang memiliki hati yang selamat, tetapi orang yang memiliki hati yang sakit, ya, berbagai macam kesempatan untuk melaksanakan kebaikan, ya. Tapi berbagai macam kesempatan bagi kita untuk bersedekah, untuk menyumbang, taib, untuk berta'awun alal birri wa taqwa aja. Ya, dan itu tidak membuat dia merasa sakit hatinya. Bebas kok, nyaman, ya, enggak masalah. Gak melakukan ini dan itu pun tidak masalah bagi dirinya. Dan ini satu permasalahan yang sangat-sangat bahwasanya dirinya memiliki hati yang sakit. Taib. Ya, maka dari itu hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, ya, berusaha untuk tidak merasa santai, tidak merasa aman, ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kalau kita ambil benang merahnya tentang apa sih penyakit-penyakit hati ini, simpelnya, mudahnya penyakit hati adalah maksiat, sudah itu. Ya. Maksiat atau apa? Perbuatan mubah yang berlebih-lebihan. Ya. Mubah itu bagaimana hukumnya? Ya, mubah boleh, enggak masalah. Ya. Tetapi ketika berlebih-lebihan sehingga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sunnah, taib, ya, gara-gara dia melakukan hal yang mubah, akhirnya dia kehilangan kesempatan melakukan perbuatan yang sunnah. Ya, maka mubah ini sudah mulai memberikan madarat untuk dirinya. Ya. Ketika dia berlebihan dalam perkara tersebut pun, maka dia telah memiliki penyakit di dalam hatinya. Nah, kalau yang mubah sampai memalingkan dari yang wajib, maka sudah terjatuh ke dalam yang haram. Ya, maka itu satu perbuatan yang salah. Taib. Ya, maka dari itu seorang muslim ya hendaknya berusaha. Hendaknya benar-benar
mengamankan dirinya, mengamankan hatinya. Ingat pembahasan di awal tadi, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan atau tidak ada jenis hati yang bisa selamat kecuali apa? Kecuali hati yang pertama.

tadi, hati yang selamat. Ya, maka hati yang berpenyakit ini sangat-sangat rentan, sangat-sangat rawan. Taib. Di dalam kehidupan dunia bagaimana? Titik saya enggak mau taat, malas, ya capek untuk melakukan ketaatan-ketaatan enggak, ya. Taib. Yang pertama tadi kita sebutkan, khawatir mati, itu yang berbahaya. Dan ini banyak terjadi contohnya. Orang sudah mulai menganggap remeh maksiat, ujung-ujungnya dia terjatuh ke dalam maksiat yang sifatnya itu merusak tauhid. Ya, itu tadi. Ya, menganggap semua agama sama bagusnya, menganggap bahwasanya masing-masing agama ada surganya, ya, atau apapun itu, ya. Taib. Ini satu perkara yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kalau seandainya pun dia merasa bahwasanya dia mampu menjaganya atau memang ada orang-orang yang mampu menjaga tauhidnya, tetapi maksiatnya melimpah dan dia akhirnya harus diazab dulu di dalam neraka, ini bukan perkara yang main-main. Ya. Azab neraka itu begitu mengerikan, begitu menakutkan. Taib. Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana mengerikan dahsyatnya azab neraka, ya, maka ini akan menjadi kajian yang sangat panjang. Tapi banyak sekali kitab-kitab para ulama yang menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya azab neraka. Yang mana di dalam neraka, di antara pintu-pintu neraka, ada satu pintu atau ada satu tempat di dalam neraka yang nanti akan dikhususkan bagi mereka ahli tauhid, ya, orang-orang Islam, tetapi banyak maksiat, ya, tetapi hatinya berpenyakit, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit. Memang gak mati hatinya, tetapi ada penyakit. Ya, sehingga penyakitnya tersebut mengharuskan dia untuk diazab, untuk disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Dan ini bukanlah perkara yang main-main. Taib. Karena itu ikhwas kalian, hendaknya kita mewaspadai, ya, dari penyakit-penyakit hati. Taib. Ya, maka di sana para ulama menyebutkannya banyak, banyak di antara jalan-jalan yang bisa membuat seorang terkena penyakit hati. Kurang lebih di sana ada 4 jalan. 4 jalan yang bisa membuat manusia terkena penyakit hati. Ya, jalan yang pertama adalah jalan melalui lisan. Ya, jalan melalui lisan. Taib. Di antara kenapa jalan melalui lisan ini bisa menjadi penyakit hati? Karena banyak dosa-dosa justru bersumber dari apa? Dari lisan. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taib, ya. Ketika beliau ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, wa inna lam mu'akhadzuna bima natakallam bih, wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara ucapan kita? Kata Rasulullah, apa? Ya, kok bisa engkau berpikir seperti itu, wahai Mu'adz? Ya, betapa banyak manusia tersungkur masuk ke dalam neraka, tersungkur wajahnya atau hidungnya masuk ke dalam neraka, itu semua karena lisannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga hati-hati. Ya, sumber penyakit di antaranya apa? Lisan. Oleh karena itu apa kata Rasulullah? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, seorang yang merasa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau lebih baik bagi dia diam. Taib. Ya, ini jalan yang pertama. Jalan-jalan penyakit masuk ke dalam hati kita yang pertama adalah melalui al-lisan. Kemudian yang kedua, melalui an-nazar, pandangan. Melalui mata. Ya. Taib. Ini pun merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ya, ini pun merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya. Taib, ya, di mana pandangan kita, mata kita, ya, itu adalah satu perkara yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah kita bahas ayatnya. Ya, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ya, hati-hati dengan pandangan mata kita. Ya, jangan sampai mata kita ini dipakai untuk melihat perkara-perkara yang tidak diperkenankan. Ya. Taib, laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Ya, para wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dilarang di dalam agama kita. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Ya, qul lil mu'minin yaghdudu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka, ya, dan menjaga kehormatan mereka. Taib. Ini merupakan satu perkara yang haram, hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudahan ikhwan sekalian. Betapa banyak keburukan muncul, ya, perbuatan-perbuatan keji terjadi, di antaranya karena apa? Karena tidak menjaga pandangan mata. Salah satu sebabnya, ya, sehingga sekali lagi, hati-hati dari yang namanya pandangan itu akan menjadi sumber masuknya penyakit bagi hati kita. Semoga Allah menyelamatkan kita. Taib. Kemudian selanjutnya, di antara

Cara jalan yang ketiga, ya, jalan masuknya penyakit bagi hati kita yaitu apa? Adalah makanan yang tidak baik. Ya, makanan-makanan yang tidak baik. Ya, makanan yang bisa membawa kepada keburukan-keburukan. Tapi bagaimana makanan yang tidak baik? Ya, makanan yang berlebihan. Ya, hati-hati dari berlebihan dalam makanan. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak ada tempat penampungan yang lebih buruk yang diisi oleh seorang anak Adam kecuali dari apa? Kecuali dari perutnya sendiri. Taib, ya. Jadi jangan berlebihan. Kalau memang dia harus makan, maka makan dengan sedikit saja. Jangan berlebih-lebihan. Luqaimat yuqimna biha sulbah, makanan-makanan yang cukup untuk membuat tubuhnya bisa berdiri dengan tegak, ya. Kalau memang harus makan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan berlebihan karena terlalu kenyang itu akan membuat seseorang ya terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Dia jadi malas melakukan kebaikan, dia akan terlalu bernafsu terhadap makanan sehingga dia tidak mampu untuk bersabar ya dari kesulitan-kesulitan sehingga akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Waliyatubillah. Ini pun termasuk di antara ya jalan-jalan masuknya penyakit ke dalam hati. Taib. Kemudian selanjutnya fudulul mukhalata. Ya, ketika seorang manusia tidak menjaga pergaulan. Ya. Jalan masuknya penyakit bagi hati yaitu apa? Pergaulan yang salah. Salah memilih teman, salah memilih komunitas, salah memilih teman duduk. Taib, ya. Ini pun bisa menjadi apa? Bisa menjadi penyakit bagi hati. Ya, ini pun bisa menjadi penyakit bagi hati kita. Taib. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Ya, kata penyair, innat tuyur ala ashkali hattaqa. Yang namanya burung itu hanya akan bertengger dengan burung yang sejenis. Taib. Kalau kita bertengger ya atau kita masuk ke dalam satu komunitas yang di sana orang-orang yang buruk, ya kita berarti sama dengan mereka. Ya. Kalau kita berusaha menjaga pergaulan kita, jaga teman duduk kita, ya, tidak membiarkan diri kita duduk-duduk dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan, penyelewengan, ya, kesalahan-kesalahan, taib, tapi berusaha untuk hanya duduk dengan orang-orang yang berada di jalan yang lurus, mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita berharap di akhirat nanti pun kita dibarengkan dengan orang-orang tersebut. Ya, kita dekat dengan guru-guru kita, dengan para asatidah, dengan para ulama. Ya, dekat itu enggak mesti harus dekat secara kehidupan pribadinya, enggak, kita hadir terus di kajian-kajiannya misalnya. Ya, kita mendengarkan arahan-arahannya, kita laksanakan nasihat-nasihat yang mereka lakukan. Ini akan menjadi kedekatan. Ya, sangat mungkin kita nanti di akhirat akan dibarengkan dengan orang-orang tersebut. Ya, dan ini kemuliaan bagi kita. Demikian pula kalau kita dekatnya dengan orang-orang yang memiliki syubhat, dekatnya dengan orang-orang yang memiliki kesalahan, dekatnya dengan orang-orang yang memiliki kemaksiatan, orang suka maksiat, orang-orang yang selalu mengikuti syahwatnya. Apalagi kalau sudah jelas ya perbuatan mereka tersebut tertular kepada kita misalnya. Ya, orang-orang yang suka ngomong jelek, ngomong kasar itu na'udzubillah ya. Kadang-kadang ada dorongan kepada orang yang duduk bersama dengan dirinya untuk mengucapkan ucapan yang serupa. Taib, ini harus berhati-hati ikhwah sekalian, ya. Kalau sudah seperti ini sudah benar-benar menjadi racun di dalam kehidupannya. Ini sudah benar-benar menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi hatinya. Ya, sehingga inilah ya empat jalan yang bisa membuat hati kita bisa berpenyakit. Ya, hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perkara-perkara tersebut. Taib, ya. Kurang lebih itu mungkin yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu bagi hati kita, ya, bagi tubuh kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Ada min asilah?

Taib. Ya, ada pertanyaan di sini, ya, apa yang perlu dilakukan ketika ibadah tidak terasa nikmat? Ya, merasa setiap kegiatan itu seperti berdosa. Ya, terlebih ketika sedang sendirian. Namun rasanya ingin selalu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang tidak berjalan taat terus, ya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, demikianlah manusia. Ya, demikianlah kondisi kita. Ya, di mana kita ini taib akan selalu berada di negeri yang ini merupakan negeri ujian. Ya, dunia ini adalah negeri ujian bagi kita semua. Ya, kita akan selalu diuji. Ketika kita taat, maka kita akan diuji. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam dalil-dalil banyak. Ketika seorang sudah mengatakan bahwasanya aku beriman, apakah mereka merasa mereka tidak akan diuji? Kata Allah, taib. Ya, pasti akan ada ujiannya. Sehingga bagaimana caranya agar kita menyadari hal itu semua, sadar kalau kita ini sedang diuji. Ya, jangan bermudah-mudahan untuk keluar dari ketaatan. Ya, bagaimana di antara caranya agar kita bisa kuat, taib? Wallahu a'lam. Ya, di antara hal yang bisa menyemangati kita, terkadang kita memiliki teman yang bagus. Ya, kita memiliki berusaha berteman dengan teman-teman yang soleh, yang solehah, yang memberikan dampak positif untuk kita. Dalam artian demikian pula ketika kita sudah berteman dengan teman-teman yang sekiranya justru malah memberikan dampak negatif bagi kita, ya jangan bernyaman-nyaman dengan teman-teman yang seperti ini, ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, taib, di antara penyakit hati sumbernya itu adalah teman yang buruk. Taib, tetapi kalau kita punya teman yang bagus, teman yang baik, teman yang bisa memberikan efek positif bagi kita, maka insya Allah itu pun akan membuat kita bersemangat di dalam beribadah, ibadah apapun itu. Dan tentu saja jangan sampai kita meremehkan yang namanya ad-du'a, ya, berdoa kepada Allah, berdoa dengan sekuat tenaga kepada Allah agar diberikan semangat, agar diberikan istiqomah di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana jika ada seorang yang sering ikut kajian namun masih suka kasar kepada orang tua, anak dan suami, ya, dan perbuatannya sudah dilakukan di depan umum, misalnya suka membentak orang tua, bagaimana cara menasihatinya, ya, bagaimana sikap kita setelah diperlakukan kasar, taib, terhadap orang ini? Ya, yang terbaik adalah menasihati. Kalau misalnya memang dia berbuat buruk kepada pihak-pihak yang tadi kita sebutkan, ya, kalau kita bisa menasihati secara langsung, kita nasihati secara langsung. Ya, yang perlu kita ketahui jelas ini merupakan akhlak yang buruk. Dan ini bukan berarti ya kajiannya yang salah, ya, atau misalnya amalannya salah, tidak. Dia hadir kajian maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ya, tetap itu akan memberikan pahala bagi dirinya. Hanya saja kajian atau amalan apapun itu belum benar-benar ya dia ikuti secara baik sehingga meresap ke dalam hatinya sehingga bisa memperbaiki akhlaknya. Ya, karena yang namanya kajian jika diikuti dengan baik, diikuti dengan hati, dibawa hatinya ke sana, bukan hanya membawa tubuhnya saja, berusaha untuk menyerap setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah hal-hal seperti ini akan tertanggulangi. Ya, hal-hal seperti ini akan tertanggulangi. Taib. Itu dari diri seorang yang demikian adanya. Mungkin ya, mungkin kita pun sama, masih ada maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh sebagian dari kita. Ya. Maka hendaknya ini adalah menjadi bahan introspeksi. Kita telah ngaji, bahkan sudah bertahun-tahun mungkin kita kenal dakwah, ya. Tetapi masih ada hal-hal yang buruk, maka

yang mudah. Hisab yang mudah itu seperti apa? Seorang mukmin didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan dosa-dosanya. Kata Allah, "Fa inni qad satartu 'alaika fid dunya wa aghfiru halakal yaum." Aku telah tutupi ini semua di dunia dan hari ini aku ampuni semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Khawatir ya, dan bisa jadi orang-orang yang dosanya ditampakkan di dunia, mereka nanti di akhirat tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis tadi disebutkan yang akan diampuni itu adalah mereka yang ketika Allah tutupi dosa-dosanya. Sehingga ketika kita punya dosa kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita berhati-hati, mulai waspada, mulai mawas diri. Dan kalau kita melihat saudara kita seperti ini, ya nasihati, sampaikan dengan baik. Ya, cara menasihati yang baik, ambil tangannya, berbicara secara empat mata, berbicara dari hati ke hati. Ungkapkan, ya, saya akan menyampaikan sesuatu kepada dirimu karena saya mencintaimu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah. Ya. Taib, anti atau antum telah melakukan ini dan ini, yang ini tidak sesuai dengan syariat, ya. Masya Allah. Dan kalau kita perhatikan, ya, orang-orang soleh melakukan hal-hal yang seperti ini, menasihati. Taib. Kalau tidak mampu menasihati oleh diri sendiri, boleh minta orang lain untuk menasihati dirinya, ya. Taib, seperti itu. Kemudian, ya, pertanyaan selanjutnya. Taib. Ya. Ada seorang yang bertanya, ya, yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya lah, ya, tidak akan disebutkan di sini. Yang pasti, kemudian pertanyaannya, ya, permasalahan yang sedang dihadapi, apakah ini azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kepada saya, katanya, ya, di sini disebutkan. Taib, maka adapun kita sebagai seorang muslim, ya, dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab di akhir hayatnya. Apa yang diucapkan oleh Umar? Wailun li wa wailun li ummi in lam yaghfirillah. Celaka aku, celaka ibuku kalau aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, khawatir terhadap dosa. Ya, khawatir terhadap yang namanya dosa. Taib, sehingga kita pun harus khawatir terhadap dosa-dosa kita. Ya. Jangan menganggap remeh. Kalau memang ini ada azab atau ada ujian, maka kita mohon kepada Allah, ini merupakan sebab bahwasanya ini adalah sebab untuk pengampunan terhadap dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ya. Taib, terlepas itu mau azab, ya, ataukah ujian, maka kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan ini penghapus dosa. Ya Allah jadikan ini penghapus dosa. Apakah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kesulitan dalam apapun, permasalahan apapun itu, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penggugur dosa. Taib. Ada pertanyaan di sini, bagaimana meyakinkan suami agar mengurangi baca komik dan memperbanyak baca Al-Qur'an? Taib. Subhanallah, ya. Ya, bagi para ikhwah, ya, hendaknya kita berhati-hati, ya. Bagi para ikhwah terlebih dahulu, ikhwah sekalian, antum punya istri yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, ya. Kadang-kadang kalau laki-laki ini punya apa? Punya ego, ya. Dinasehatin biasanya ngerasa dia lebih tinggi. Betul, kita lebih tinggi, kita adalah pemimpin, kita didahulukan dalam agama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan istri kita lebih solehah daripada kita, ya. Sehingga nasihat-nasihat mereka yang baik, maka harus kita syukuri. Lebih kita syukuri bahkan, ya, daripada mereka yang sifatnya itu misalnya nurut atau gak banyak berbuat, gak banyak menyulitkan kita. Memang itu adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, punya pasangan yang tidak banyak menyulitkan. Tetapi, ya, kita pun harus bersyukur kepada Allah kalau punya pasangan yang mau menasihati kita. Taib, ya. Kemudian bagaimana bagi para istri yang sedang berusaha? Ya, ana teringat nasihat guru terdahulu, ya, Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, guru kami di Yaman. Taib, beliau mengatakan, kalau ada di antara kalian, kata beliau, maksudnya murid-muridnya, yang melakukan perbuatan salah, ya, yang melakukan perbuatan yang menyimpang, beliau masih, mana masih ingat, beliau mengatakan, masa natruduhu abadan, tidak akan pernah aku usir, kata beliau. Walakin nasihah, ba'dan nasihah, akan tapi nasihat, nasihat, nasihat, dan nasihat terus. Ya,
Dalam artian apa? Salah satu prinsipnya, walaupun ujung-ujungnya ada juga yang diusir ya. Tapi mereka-mereka yang sudah terlalu berlebihan dalam berbuat kemaksiatan yang parah akhirnya diusir juga.

0: Baik. Tetapi ini dilalui setelah apa? Setelah banyak nasihat. Ya, artinya apa? Nasihat itu tidak cukup satu kali. Ya, nasihat itu tidak cukup 10 kali, 20 kali, 100 kali, mungkin bisa lebih dari itu, ya. Walaupun secara kewajiban hanya satu kali saja. Ya, secara kewajiban apa? Satu kali saja. Fa inna ma 'alaikal balagh, wallahu basirun bil 'ibad. Ya, wajib kalian untuk menyampaikan sedangkan Allah yang lebih paham terhadap hamba-hambanya. Tayyib. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kalian tidak akan mampu memberikan hidayah kepada yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tayyib. Ya, intinya semangat untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Cari cara yang terbaiklah. Ya, pelajari sifat suaminya, ya. Apakah suaminya ini adalah seorang yang senang untuk diperingatkan secara tegas, ya? Ada yang demikian. Atau tidak senang untuk diperingatkan secara tegas, penuh dengan kelembutan, mungkin dengan kita meningkatkan pelayanan, ya, dari para wanita yang meningkatkan pelayanan kepada suaminya. Pokoknya gimana caranya dibujuklah, dibujuk sebisa mungkin agar melakukan kebaikan, ya. Dan ini masya Allah, ya, sebagian para wanita berusaha untuk melakukan hal ini, dan ini adalah kebaikan yang sangat besar sekali. Taib, satu pertanyaan terakhir, ya. Taib. Izin bertanya Ustaz, dengan orang yang melakukan amalan bid'ah, apakah hatinya mati atau berpenyakit karena banyak yang menjurus kepada kesyirikan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Misalkan terjadi kepada keluarga dekat kita. Taib. Maka bid'ah adalah satu perkara yang memiliki pembagian-pembagiannya. Di antara bid'ah ada bid'ah yang memang mengantarkan kepada kekufuran, kesyirikan. Ya, kalau memang bid'ahnya mengantarkan kepada kesyirikan, maka hatinya mati. Tetapi kalau dia tidak sampai kufur, tidak sampai syirik, ya masih dalam kategori hati yang sakit. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk menanggulanginya? Ya, inilah PR kita semua. Ya, kita mencintai seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Wajib bagi kita untuk mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Taib. Sekalipun mungkin sebagian dari mereka, ya, melakukan kesalahan-kesalahan, sangat mungkin tetap mereka adalah ahli surga, ya, yang nanti akan bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus loyal, harus berbuat baik kepada mereka. Betul, salah satu bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada muslim adalah menyampaikan atau mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan. Taib. Ya, bagaimana caranya? Sampaikan ini terlebih dahulu, ikhwas kalian. Ya. Sampaikan bahwasanya kita sesama muslim dan kita saling mencintai. Saya muslim melihat antum muslim juga dan terjatuh ke dalam perbuatan yang salah, mari kita sama-sama kembali kepada yang benar. Ya, sampaikan dalilnya. Taib. Dan kita harus tegar. Ya, harus tegar dalam menyampaikan dalil, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan kebaikan, karena tidak jarang orang-orang ya tidak berhasil sabar di dalam menyampaikan perkara ini. Ya, dan kita lihat bagaimana tata cara para ulama, perjalanan mereka di dalam berdakwah, ya memang membutuhkan waktu. Ada kalanya kita bisa langsung sampaikan, ada kalanya kita harus agak main cantik, ya ada kalanya kita harus tegar. Yang penting tetap semuanya berada di atas rel, ya jangan keluar dari tuntunan, jangan keluar dari agama, jangan sampai kita gara-gara ingin berusaha menasihati akhirnya kita ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya, enggak, ya tetapi kita berusaha ya menyampaikan itu. Dan kita pun tidak membiarkan diri kita terjatuh ke dalam keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Taib. Di sini ada dua kitab, ikhwas kalian. Ya, dengan judul Adda wa Dawa, ya, yang telah disiapkan. Mudah-mudahan, dan ini kitab yang bagus sekali, ya. Taib. Adda wa Dawa itu adalah macam-macam penyakit hati dan resep obatnya. Ya, kurang lebih demikian lah terjemahannya, ya. Taib. Ini pun sudah diterjemahkan, ya. Dan insya Allah ini bisa menjadi kebaikan. Mau diberi ini enggak, ikhwah? Ada yang enggak mau? Taib, ada satu untuk ikhwah dan satu untuk ya akhwat atau umahat. Taib, yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Taib, pertanyaan untuk ikhwah terlebih dahulu. Ya, siapa yang bisa menyebutkan hadis taib yang di sana berbunyi bahwasanya anggota tubuh kita itu tergantung dari hatinya, di awal-awal tadi kita sebutkan. Tafadhal yarfa' yadah. Ada yang bisa menyebutkan lafadznya dengan bahasa Arab? Ayo, Hadis muttafaqun alaih. Ya. Tidak ada yang enggak jadi nih. Silakan Bapak. Betul.
1: Bismillah. Ala ala inna fil jasadi mudghah.
0: Idza
1: salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalbu.
0: Masya Allah. Terjemahkan Pak, silakan.
1: Ketahuilah bahwa di dalam segumpal
0: dalam jasad,
1: dalam jasad ada segumpal darah,
0: segumpal daging.
1: Segumpal daging. Jika baik maka baik semuanya, jika buruk maka buruk semuanya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati atau jantung.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Boleh dapat kitab ya, Bapak? Taib. Nanti insya Allah diberikan. Satu lagi untuk akhwat ya. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan ya ayat? Taib, tolong jangan lihat dulu mushaf atau handphonenya ya. Taib. Yang bisa menyebutkan ayat yang mana disebutkan di sana ya bahwasanya hati yang akan satu-satunya yang bisa memberikan manfaat di hari kiamat nanti adalah hati yang selamat. Sebutkan ayatnya, bacakan, kemudian sebutkan pula surat berapa dan ayat keberapa. Tafadhol bagi umat atau akhwat.
2: Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89.
0: Naam.
2: Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
0: Tayyib, ahsant. Ya. Yang membaca barusan boleh mendapatkan kitab Ada Wadawa. Ya insyaallah nanti bisa diambil ke panitia ya.
3: Syukran Ustaz.
0: Tayyib. Maka insyaallah itulah akhir dari kajian kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja tetapi kita berkumpul terus bersama kaum muslimin yang lain bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan. Demikian pula mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidnahum anilagwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadei. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang ke Rasulullah SAW, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin, semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya, dia suka. Kalau tidak ada, dia murka. Jadi harta yang menjadi Tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk tauhid. Ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak. Salatnya lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya, sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah. Manajemen waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma intinya begini. Tingkatkan kualitas salat. Sehingga salat adalah sesuatu yang paling kita tunggu. Paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah. Kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasul SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2 kali 90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2 kali 45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terang-terang ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya.

0: yang sebenarnya tidak normal tapi dianggap normal, yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan itu menjadi penghibur, kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibnu Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi, nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya,
2: Saya doakan semua yang ngerokok baik di sini ataupun para

0: mendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha, sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata masyaallah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna, ingat Pak kata itu, 4 huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia, gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat 3 ini, 4 kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, Waha fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzang qata'at bihil amani. Ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min. Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma, dan 2 kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati, Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.

0: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ni umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki, orang lain tidak kita nasihati, orang lain tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fit talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih Muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah. Ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya, masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda andai ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua, pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbuh, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rata es. Kaluhur pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur. Di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya, dosa besar.
6: مرحبا
7: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
6: وأنفاسه الزكية النقية
7: اللهم بك أصبحنا
8: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Ahasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rokaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku, walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju saf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang tadi berjalan sambil ruku?" "Saya ya Rasul." "La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi." Tapi Nabi SAW tidak menyuruh orang itu tambah satu rokaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rokaat itu. Larangan tadi jangan diulang, jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi. Hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam li qiraatil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
6: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, man kanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Ah, sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar.

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bi." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Taqilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakin. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Ya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhi, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan segala sesuatu yang baik menjadi sempurna, yang telah memberikan setiap karunia dan juga kenikmatan yang bisa kita rasakan dalam setiap detiknya, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha bersyukur, mensyukuri setiap kenikmatan yang telah didapatkan dengan cara berusaha untuk semakin taat di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, para santri Ma'ad Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah, juga yang lainnya, serta para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Baik, sebelum kita masuki materi, ada beberapa pesan yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Bahwa kita tahu bersama Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ta'ala wa yatadarasunahu fi ma bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Hadis apa itu? Hadis apa? Hadis keutamaan seorang yang mempelajari Al-Quran secara khusus di dalam masjid, di dalam majelis. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah ta'ala, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian berusaha mempelajari isinya, salah satu sebagian dengan sebagian yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan seperti apa? Hatinya enggak mudah galau, senang, lapang. Ini saking tenangnya parirum ya. Tenang sekali berarti. Ya, saat saya mendapatkan ketenangan. Iya, fikri. Saking tenang ya. Baik, Masya Allah. Belum-belum sudah dapat keutamaannya. Begitu enggak? Tidak. Ketenangan dalam hati, bukan di mata ya. Waghasyiyatuhumur rahmah. Keutamaan kedua, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang-orang yang melakukan hal tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Tanda Allah memuliakan, tanda Allah mencintai, tanda Allah meridai apa yang dilakukan. Empat keutamaan tersebut pasti akan didapatkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ikhlas. Niatnya betul-betul diperhatikan. Keberadaan antum secara khusus jangan cuma hanya sekedar formalitas. Numpang tidur. Numpang rame-ramean, tidak. Ya. Jadi di antara syaratnya betul-betul mempelajari, dibaca Al-Qur'annya, diperhatikan apa yang disampaikan. Dipelajari, berusaha memahami. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan mendapatkan empat keutamaan yang tadi disebutkan. Begitu tidak fadlan. Ya. Nah. Ya, jadi maksudnya adalah untuk mendapatkan empat keutamaan tersebut silakan tunaikan dua syarat tadi. Yang pertama memang sungguh-sungguh dipelajari, membaca, berusaha memahami apa yang disampaikan, kemudian ikhlas. Keberadaannya itu memang karena untuk ingin mempelajari Al-Quran, ingin mempelajari agama, ingin mempelajari ayat-ayat Allah. Bukan hanya sekedar ikut rame-ramean. Datang rasa kantuk, dibiarkannya, tidak dilawan. Bukan begitu. Ya, jadi berusaha, ada upayanya. Ya. Kalau antum betul-betul serius memahami apa yang akan disampaikan, apa yang disampaikan oleh pembicara di depan, insya Allah gak bakal tidur. Insya Allah gak bakal ngantuk. Kalau antum berusaha memahami, betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan, insya Allah gak bakal ngantuk. Karena serius. Menganggap penting. Insya Allah gak bakal ngantuk. Baik. Hadirin dan juga kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita di setiap hari Kamis pada subuh adalah membahas tentang kitab-kitab seputar Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai di kitab yang ketiga, ya. Setelah membahas tentang kitab metode Asy-Syafi'i, kita selesaikan kitab kemudian matan Tuhfatul Athfal, kita juga sudah selesaikan. Sekarang kita masuk kepada kitab yang ketiga. Meskipun sudah berlalu beberapa bab, ya, beberapa pembahasan, tapi kitab yang ketiga ini sangat patut untuk diikuti. Secara khusus bagi para penghafal Al-Quran, bagi para penggiat Al-Quran, maka silahkan disimak dengan baik, berusaha difahami, mudah-mudahan menjadi kebaikan bersama. Kitab yang ketiga ini adalah matan juga. Matan klasik yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Yaitu kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya. Matan Jazariyah. Seperti yang mungkin sebagian dari antum sudah menghafalkannya. Ya. Baik. Sekarang kita masuki bab As-Sifat. Bab sifatul huruf. Setelah muqaddimah, pendahuluan beberapa hal disampaikan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berikutnya membahas tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf. Kemudian kita selesaikan di pertemuan yang lalu dengan rinciannya. Sekarang kita sampai di bab as-sifat. Sifatul huruf. Baik, bab sifatul huruf. Ya. Nanti khususnya para santri ya. Kalau bisa dibawa matannya lebih bagus. Kalau perlu bawa apa beli kitabnya. Ya. Beli kitabnya, bisa pesan nanti. Nanti ngomong ke saya kalau yang mau pesan ya. Berapa harganya? Ada yang pernah beli? Ada yang beli enggak? Yang kitab ya ada. Kayaknya pernah lihat ada yang bawa. Siapa? Abizar punya. Berapa harga? 50 ribu? Gak nyampe. Mungkin 30 atau 40-an. Murah insya Allah. Sebanding dengan ilmu yang ada di dalamnya. Baik. Kita masuk kepada bab sifatul huruf. Kita baca terlebih dahulu matannya. Silakan dibaca. Ikut semua melafalkan. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun waddiddaqul. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة صاد ضاد ضمة kemudian تنوين حركات kemudian تنوين وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا boleh sukina, boleh sukina. Qablahuma walin hirafu suhiha. Fillami warra bitak, fillami warra wabitakririn ju'il. Walit tafashishinu daddan istatil. Walid tafashi shinu dodan istatil. Dodan, di situ tambah nun. Ya. Nun wiqayah. Dodan istatil. Walid tafashi shinu dodan istatil. Harapal. Baik. Ya, selesaikan yang belum selesaikan hafalan matannya, selesaikan. Ya. Baik. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul. Bab as-sifat. Apa itu as-sifat? Sifat tentu saja jama' dari sifah. sifatun, ya, kalau tulisan dari yang ada, ya, sifatuha di matan itu fa ada alifnya, sifatun, ya, itu jamak, bentuk plural, bentuk banyak. Mufradnya apa? Mufradnya sifatun, fa-nya enggak pakai alif. Apa artinya sifat? Sudah jadi bahasa kita. Apa itu sifat? Hah? Karakter. Ya tidak? Karakter. Sifat itu karakter. Karakter sebuah huruf. Kalau manusia ada pemarah. Ya tidak? Ada lembut. Ada kasar. Ada keras. Keras, ya. Tapi bukan badannya, bukan kepalanya atau apanya. Tapi sifatnya keras, ya. Ada yang putih, ada yang tidak terlalu putih, ada yang tampan, ada yang tidak begitu tampan. Ada yang lainnya. Ya. Itu namanya sifat. Demikian juga dengan apa? Dengan huruf. Maka beda antara makharijul huruf atau makhraju huruf dengan sifat huruf. Apa bedanya? Pertemuan berikutnya ditanya. Apa bedanya antara makhraj dengan sifatul huruf? Perbedaannya adalah kalau makhraj itu titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Kalau sifat adalah kaifiyah. Tata cara mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya. Cara mengeluarkan hurufnya bagaimana? Itu namanya sifat. Faham? Ini bedanya. Cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya inilah yang disebut dengan sifatul huruf. Kalau makhraj adalah titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Ini gampangnya begitu. Baik, makanya kalau didefinisikan sifatul huruf itu, ya, sebagian membahas bahwa secara bahasa adalah suatu makna yang melekat pada sesuatu, itu namanya sifat. Ya, suatu makna yang melekat pada sesuatu. Apa yang melekat? Ya, sesuatu. Apapun yang melekat pada sesuatu, ya, maka disebut dengan sifat. Contoh. Tisu. Kita tahu tisu. Sifatnya apa? Lembut. Halus. Mudah robek. Kering. Warnanya putih. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya. Mudah kusut dan lain sebagainya. Ya. Ini sifatnya. Ya. Meja. Apa sifatnya? Sifatnya apa? Keras. Kotak. Licin. Coklat dan lain sebagainya. Itu sifat namanya. Begitu juga ada di manusia. Danish. Sifatnya apa? Bager. Kasep. Selalu bersemangat. Rajin. Dan lain sebagainya. Itu sifat. Demikian juga dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf Al-Quran. Contoh huruf apa? Huruf Ta. Sifatnya apa? Syiddah. Ya. Kemudian itbaq. Kemudian isti'lah. Dan lain sebagainya. Itu namanya sifat-sifat huruf. Apa tadi istilah-istilah? Nanti insya Allah kita akan coba bahas. Ya. Baik. Kemudian yang perlu juga untuk kita ketahui daripada sifatul huruf, apa manfaatnya? Nah, ini yang di antara hal yang paling penting. Emang kenapa sih harus belajar sifatul huruf? Setelah kita belajar makharijul huruf. Apa manfaatnya mempelajari makharijul huruf? Di antara faedahnya adalah kita mengetahui dari mana huruf tersebut di

Ma. Nah, harusnya dicatat ini. Manfaat yang pertama adalah mampu membedakan antara dua huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama. Saya ulangi. Mampu mengeluarkan suatu huruf atau mengeluarkan dua huruf, mampu membedakan antara dua huruf yang memiliki makhraj yang sama. Faham? Contoh, apa contohnya? Ghain dan kha. Gha, kha. Beda enggak suaranya? Apa yang buat mereka beda? Sama, mereka dikeluarkan dari tenggorokan bagian atas. Kok beda suaranya? Gha, kha. Gha, kha. Beda tidak? Beda. Dari mana bedanya? Sifat yang membedakan. Ta, da, ta. Tiga huruf tersebut dikeluarkan dari titik yang sama. Dari makhraj yang sama. Kenapa beda? Kenapa bisa dibedakan? Sifat yang membedakan. Kalau kita belajar sifat, maka mampu mengeluarkan huruf yang berbeda-beda suaranya padahal dari tempat yang sama. Dari makhraj yang sama. Ini manfaat yang pertama. Ya. Nah, sehingga kalau kita tadi sudah mempelajari tentang makharijul huruf, ya, maka akan membedakan, tahu bagaimana cara mengucapkan, membedakan antara hamzah dengan ain misalnya. Itu urusan makhraj. Sebagian orang gak mampu membedakan ain dan hamzah. A, a, itu huruf apa? Huruf hamzah. Nah, a. Disebut ain juga gak benar, hamzah apalagi. Kenapa seperti itu? Enggak tahu dikeluarkan dari mana huruf tersebut. Makanya pelajari makharijul huruf. Membedakan antara sin dan sad. So, sa, si, sli, su, su. Kenapa beda suaranya? Padahal su, su. Suaranya beda tidak? Beda. Dikeluarkan dari titik yang sama. Dikeluarkan dari makhraj yang sama. Tapi hasilnya berbeda disebabkan sifat yang dimiliki memang berbeda. Itulah diantara manfaat mempelajari sifatul huruf yang pertama. Yaitu mampu membedakan antara huruf yang sama dari sisi makhrajnya. Manfaat yang kedua. Mempelajari sifatul huruf adalah dia akan mengetahui atau juga membedakan mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Mana huruf yang termasuk kuat, mana huruf yang termasuk lemah. Apa pentingnya kita tahu huruf lemah dan kuat? Penting tidak? Berantem-berantem urusan mereka kuat lemah. Bukan begitu. Ya. Tapi ini akan sangat penting diketahui ketika kita membahas tentang bab idgham. Ada yang disebut dengan idgham naqis, ada yang disebut dengan idgham kamil. Sudah kita pelajari mungkin. Ya. Sebagiannya sudah mempelajari. Kita tahu ada huruf kecil atau lemah. Kita tahu ada huruf yang kuat. Huruf lemah, huruf kuat. Ketika berjumpa, diidghamkan. Huruf yang lemah kepada huruf yang kuat, maka dia akan masuk secara sempurna. Contoh apa? Waddat ta'ifah. Ta masuk ke po. Ta adalah di antara salah satu huruf yang lemah. Waddat ta'ifah. Dia masuk secara sempurna langsung menjadi huruf ta. Ta-nya. Tidak dibaca waddat ta'ifah. Tidak. Tapi apa? Waddat ta'ifah. Ya. Tapi kalau dibalik.

kuat masuk kepada huruf yang lemah. Yang kuat atau yang besar masuk kepada yang kecil, bisa tidak? Bisa enggak? Yang besar masuk kepada yang kecil, bisa tidak? Bisa enggak? Ini enggak tahu jawabannya atau enggak paham. Yang besar bisa masuk kepada yang kecil tidak? Bisa tidak? Bisa. Kalau dipaksakan. Betul tidak? Sekarang misalnya siapa badannya besar? Kakak siapa ini? Abian. Kakak Abian mau pinjam bajunya Muhammad. Contoh aja ini, tong gide-gide. Muhammad pinjam baju. Bengong, heran. Buat apa? Saya habis bajunya. Kasih. Dipakai, bisa enggak? Bisa enggak? Dipaksakan bisa? Bisa. Apa yang terjadi kalau dipaksakan masuk? Tampak semua otot-ototnya. Ya tidak? Sehingga dia masuk tapi tetap terlihat. Faham tidak? Masuk tapi tetap terlihat. Bagaimana keadaannya ketika dia membahas tentang huruf tadi diidghamkan? Kita balik. Ta masuk kepada ta. Bisa tidak? Bisa. Tapi apa? Masih tampak ta-nya. Seperti apa contohnya? Help to. Ta-nya terlihat tidak? Terlihat. Tapi hasilnya jadi ta. Karti. Nah, ini salah satu pentingnya mempelajari sifatul huruf agar supaya kita bisa mengetahui mana huruf yang lemah, mana huruf yang kuat. Baik. Yang ketiga, manfaat yang ketiga. Yang tahu nanti dapat hadiah kalau ditanya. Manfaat yang ketiga adalah dari mempelajari sifatul huruf, mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Dengan tepat, sehingga tidak salah mengucap ketika membaca sebuah huruf, melafalkan suatu huruf. Dia akan sempurna ketika mengucapkan suatu huruf. Sin dan sadnya tidak tertukar-tukar. Ha dan ha-nya tidak tertukar-tukar. Beda makhraj memang. Ghain dan kha-nya tidak tertukar. Ta dengan dal-nya tidak tertukar. Kadang bod dengan dalnya tidak tertukar. Kenapa tidak? Kadang bod dengan dal itu sama ya orang. Kenapa mereka tertukar? Sebagian orang tertukar ketika mengucapkan dal dengan bod karena enggak kenal sifatnya. Bod dikasih kol-kola padahal bukan sifatnya. Iya tidak? Karena enggak mempelajari sifat, karena enggak tahu tentang sifat. Ya, makanya mempelajari sifatul huruf akan ya menjadikan seseorang ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, dia akan lebih sempurna. Baik, itulah tiga faedah, tiga manfaat kita mempelajari sifatul huruf. Ulangi, yang pertama apa? Manfaat yang pertama apa? Mampu membedakan antara huruf yang sama dari makhrajnya. Ya. Di sisi makhraj sama, tapi kenapa suaranya hasilnya beda? Dikarenakan memiliki sifat yang berbeda. Manfaat yang kedua, apa? Mampu membedakan antara huruf yang lemah dengan huruf yang kuat. Urusannya nanti kebanyakan ketika membahas tentang apa? Idgham. Bab idgham. Ya. Itu harus betul-betul dipelajari. Apalagi yang misalnya akan mempelajari tentang ilmu qiraat. Idgham satu riwayat dengan riwayat yang lain berbeda lagi nanti. Ya. Ada di riwayat Hafs an Asim di kita dibaca dengan
idhar di riwayat lain bisa jadi idgham. Kalau enggak faham tentang mana huruf tebal atau mana huruf kuat, mana huruf lemah, sudah enggak bisa belajar qiraat. Ya. Nah, makanya harus faham dulu. Baik. Manfaat yang ketiga. Apa? Manfaat yang ketiga terakhir, mampu mengucapkan huruf-huruf secara sempurna, baik dari sisi makhraj ataupun sifatul huruf, sehingga tidak akan tertukar dengan huruf-huruf yang lainnya. Baik, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum, juga para pemirsa, itu mungkin sebagai pendahuluan ya. Pendahuluan dari sifatul huruf, insyaallah untuk matannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sifatul hajarun warikhun mustafil, ya kita insyaallah tidak akan terlalu mendalam ya. Namun paling tidak beberapa hal yang menjadi poin inti daripada pembahasan di matan, insyaallah kita akan coba sampaikan ya, untuk membahas tentang sifat-sifat, karena ini butuh dihafal. Ya, sifat itu butuh dihafal. Makhraj juga butuh dihafal. Hukum-hukum mad juga dihafal. Semuanya berarti dihafal. Selain dihafal tapi difahami. Yang paling penting adalah difahami. Ya, nanti ketika sering difahami, sering diulang-ulang akan hafal sendiri. Ya, insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah bagi siapa yang berusaha dengan maksimal. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari sisi materi. Insyaallah kita masuk kepada sesi kedua untuk tilawahnya. Nah.

0: Baik, syukran wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya pada Kamis pagi hari ini. Baik, Ikhwatal Islam, sekarang kita memasuki sesi tilawah. Kami informasikan kembali bahwa sesi interaktif kali ini hanya kami peruntukkan bagi para santri yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Adapun bagi para pemirsa, dapat mengikuti sesi interaktif di Kamis-Kamis yang mendatang. Baik, untuk sekarang kita berikan kepada Al-Ustaz terlebih dahulu. Kami persilakan, para tafadhol masykur.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk kepada sesi tilawah di surat At-Taghabun ayat ke-10 sekarang. Insyaallah kita mungkin akan ambil 3 ayat saja. Silakan seperti biasa untuk diikuti terlebih dahulu atau disimak betul-betul, simak baik-baik, kemudian diikuti sebisa mungkin. Baik, kepada para pemirsa, ya, insyaallah untuk mungkin khusus di pekan ke-4 nanti, ya, Kamis ke-4 seperti ini akan dikhususkan untuk para santri atau para hadirin yang ada di sini. Adapun sisanya nanti di pekan kedua, meskipun di masjid, insya Allah kita tetap menerima interaktif setoran dari para pemirsa sekalian. Nah, silakan disimak kemudian diikuti.

Ich.

Baik, ya, khusus para santri, coba perhatikan. Saya jumpai beberapa santri itu baca cepat sekali, ya, sampai Allahu a'lam, ya, mau kemana? Tinggalan kereta atau apa? Enggak masalah, baca cepat enggak masalah. Tapi seluruh hak dan mustahak huruf tertunaikan. Namun ketika setoran jangan sampai terlalu apa cepat. Sehingga sebagian sifat mad tidak betul-betul tertunaikan. Sebetulnya ada syarat untuk melakukan hal tersebut. Boleh cepat itu enggak dilarang, tapi ada syaratnya. Syaratnya seluruh kawaid tajwid atau memperhatikan hukum-hukum tajwid. Yang kedua, sebetulnya menjadi syarat juga adalah sudah mahir. Sudah mahir. Faham kaedah-kaedah tajwid. Faham sifatul huruf tadi. Faham bagaimana mengucapkan kondisi-kondisi tertentu. Ini juga menjadi syarat. Kalau belum terlalu mahir, bukan belum terlalu, bahkan sebagian belum mahir. Ini sudah merekpek, madnya kacau, gunnah semua ditabrak. Ada yang mad arid li sukunnya di sini pendek, di sana panjang, di sana sedang, aduh macam-macam. Ini enggak belum mahir, ya. Maka silakan diperhatikan. Ya, perlahan saja. Ya. Perlahan saja. Baca tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat juga. Nah, baik, perhatikan di antara hal yang mungkin kita coba tekankan adalah dari sisi itmamul harakat. Ini sering sekali. Ya, betul-betul diperhatikan. Itmamul harakat, sempurnanya sebuah harakat ketika diucapkan. Walladzina, wa, betul-betul dibaca fathah. Jangan we. Walladzi, wal. Syuf. Walladzina. Tidak. Ashabun, lihat, ashabu, bukan os. Imam-imam juga perhatikan ya. Ini sebagian enggak setor ke saya sehingga enggak saya tembak. Mau tembak di sini? Tidak ya. Coba diperhatikan, perbaiki masing-masing. Ashabu a, fathah, jangan o, os. Ini banyak enggak sadar. Sama, wallahi, jangan wallah, wa. Nah, sama,

أولئك أصحاب أصحاب. Perhatikan itmamul harakatnya. Baik. Yang lain lagi, coba diperhatikan. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang jalur thayyibah dan syathibiyah, ya, secara khusus bagi para santri. Mungkin sebagian belum mengenalnya, ya. Taunya ada majaiz dua harakat atau empat harakat, ya. Nah, tapi coba diperhatikan yang lainnya, ya. Tapi kadang dua, kadang empat, kadang ada yang sampai enam. Ini yang repot, ya. Maka perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Baik. Katakanlah ini sama, ya, antara mad jaiz dengan mad wajib. Mad wajib itu sebetulnya empat harakat juga, ya. Jadi mengatakan sampai lima harakat. Jadi empat atau sampai lima harakat, ya. Tapi secara umum sebetulnya empat harakat. Sehingga ketika membaca mad wajib dengan mad jaiz dengan kadar yang empat harakat harusnya sama. Ini kerapihan dalam membaca Al-Quran. Kerapihan dalam bertilawah. Ya, coba diperhatikan betul-betul. Kadar empat harakat, semuanya dibaca empat harakat. Dua dibaca betul-betul dua. Jadi kadar duanya itu betul-betul diperhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Dua harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Faham? Maliki Maliki Yaumiddin. Faham? Dua harakat. Semuanya kadarnya sama. Empat harakat semuanya. Majaiz, wajibnya. Coba rapi, ya. Nah, jadi kadang kita terlena dengan suaranya. Yang penting mah suaranya indah, enak didengar. Kagak ngerti tajwid, ya sudah, aman aja telinganya. Kalau ngerti hukum tajwid, aduh, ya. Nah, jadi coba diperhatikan, ya. Coba diperhatikan tilawah yang rapi. Betul-betul diperhatikan kaidah tajwidiyahnya. Nah, sekali lagi, silakan dimaksimalkan.

وبئس المصير. Perhatikan shadnya, perhatikan shad kemudian ra. Ra di sini adalah ra yang ditipiskan. Shad tetap tebal meskipun dia berharakat kasrah. Si, si, si. Ra-nya ditipiskan, dia dianggap bertanda sukun, kemudian sebelumnya adalah ya sukun. Pasti tipis. Wa bi sal masir.

Iba, musiba. Suatnya diperhatikan lagi. Illa biiznillah. Huruf zal ini sama santri baru sudah dari awal ya ditekankan. Huruf zal bagaimana cara mengucapkannya? Gimana posisi lidahnya? Masih aja ujian-ujian kemarin banyak juga yang zalnya ngumpet lagi. Kalau ini gigi seri. Ini kalau ini gigi, tahu gigi seri, gigi atas. Ini katakanlah lidah, maka pertemukanlah antara kedua ujungnya. Keluarkan sikit aja, sedikit. Az, az, az, az, az. Kalau kagok agak dibanyakin. Sering saya bilang begitu, tidak? Sering. Kalau kagok agak banyak, tapi kalau nanti sudah mahir, tarik lagi sedikit. Jadi, ujung gigi seri dengan ujung lidah dipertemukan. Az, az, az. Jangan di dalam. Lidahnya jangan di dalam. Ini yang banyak. Ya. Az, az, la. Az, az, az. Keluarkan. Biiznillah. Biiz, a'udhu. Masih ingat pembahasan itu? Itu setiap pertemuan ditekankan terus. Baik. Baik. Ah, ini juga salah satu yang sering jadi perhatian. Sering jadi poin yang diingatkan. Huruf ha, khususnya lafzul jalalah semacam ini, huruf ha yang berada di akhir waqaf. Biiznillah, ha-nya keluarkan, jelaskan. Fa idza ja'atis sakhah. Yawma yafirrul mar'u min akhih. Keluarkan haknya. Wa ummihi wa abih. Wa sahibatihi wa banih. Keluarkan haknya. Wa ummihi wa abih. Hilang, enggak ada haknya. Keluarkan haknya, dikeluarkan dari makhrajnya, pangkal tenggorokan. Baik, sekali lagi.

ومن إدغام بغنة كسي خيشمية لبتكن ومن memang hidungnya kena ya. Jadi jangan cuma di mulut aja wa mai enggak. Wa mai yu'mimbi. Sini kita langsung rapatkan saja. Kalau ada iqlab ataupun ikhfa syafawi ya, maka silakan langsung dirapatkan saja ya. Yu'mim yu'mim tanpa menekan. Mim enggak perlu. Mimbi mimbi mimbi, jangan telat enggak. Kalau mau apa kasih furjah, kasih celah, kasih furjah, kasih celah ya, jangan setengah-setengah ya. Yuk min akhirnya rapat juga enggak begitu, kasih celah, kasih celah. Kalau rapat, rapat terus. Qalbah sama diakhiri dengan ha, diperhatikan, keluarkan huruf ha-nya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.

0: Ya, cukup sampai 3 ayat. Kita ulang sekali lagi untuk pemantapan, silakan di lebih maksimalkan lagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

0: Baik, kita coba simak bacaan beberapa dari para hadirin. Mana mic-nya? Kenapa gak ada yang megang? Baik, silakan coba dibaca. Sakib boleh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: benar.
1: Coba perhatikan nih. Ini beberapa imam juga kadang habis bensin tengah jalan ya. Coba hirup dulu nafas agak dalam, ya. Kalem, ya. Keluarkan saja enggak usah banyak-banyak, ya. Keluarkan sedikit-sedikit nafas itu ketika bersuara. Suaranya enggak perlu full power. Coba tarik nafas agak dalam atau kalau enggak kuat cut potong di ashabun nar. Boleh.

0: khalidina fiha wa bi'sal masir.
1: Suadnya jelaskan lagi.
0: Wa bi'sal masir.
1: Masir.
0: Wa bi'sal.

0: الحقيقيين؟
1: أحسنت يا ثقيب. Berikutnya silakan Abizar.

0: Ulangi to-nya yang bagus, lebih tebal, lebih kuat lagi. Wa atii. Toi.
1: Wa atii Allah wa atii Rasul.
0: Ainnya lebih jelas lagi. A'u.

0: Masir.
1: Coba lihat ashabun nar. Kalau berhenti di sini, perhatikan tebal ro-nya. Ro-nya ditebalkan. Ulaika ashabun nar. Nar. Nar. Jangan, bukan cuman sekedar bunyi R saja. Ulangi. Walladzina.

0: المصير.
1: Jelaskan huruf-hurufnya. Khalidina fi ha. Keluarkan dari makhrajnya. Ha wa bi'sal masir. Sad.

0: طيب لا بأس. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Insyaallah sekaligus penutup mungkin nanti di akhir baru ditutup oleh moderator ya. Sekaligus penutup kepada para hadirin sekalian juga para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. sering disampaikan bahwa ini terlebih para santri ya, para santri ma'had tahfidzul Qur'an atau para penggiat Al-Qur'an. Ketika dalam proses memang mempelajari, berusaha mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan tata cara membacanya ataupun berkaitan dengan hukum-hukum, faedah-faedah tafsiran daripada Al-Qur'an itu sendiri, maka sangat-sangat dibutuhkan kesungguhan. Ini enggak bisa tidak. Tidak bisa tidak, harus sungguh-sungguh. Seperti apa sungguh-sungguh? Betul-betul memperhatikan ketika mendengarkan penjelasan. Berusaha memahami. Dan yang paling penting adalah berusaha mempraktekkan. Ini secara khusus ya berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa praktek membaca Al-Quran. Ini wajib untuk sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, sungguh-sungguh dibuktikan dengan memperhatikan, berusaha memahami, berusaha mempraktekkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana mad, bagaimana huruf sad misalnya, itmamul harakat, itu betul-betul dipraktekkan. Bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar mendengar. Bahkan, coba perhatikan. Banyak hal yang tadi disampaikan berulang-ulang. Dan cukup sering kita dengar, ya tidak? Itmamul harakat, antum sudah faham istilah tersebut. Bagaimana tebal tipis, bagaimana ritme ataupun kerapihan dalam bertilawah. Mad dua harakat, semuanya dua harakat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Empat harakat harus konsisten, empat harakat tersebut baik di awal, di tengah, sampai dengan akhirnya. Sering dijelaskan secara berulang. Orang yang serius ketika belajar, dia akan berusaha mempraktekannya ketika bertilawah. Setiap dia bertilawah, pasti akan dipraktekkan. Oh, tadi sudah disampaikan huruf sad, meskipun dia berharakat kasrah, tetap tebal. Tetap aja ketika seorang ditegur lagi. Ini artinya apa? Kesungguhannya kurang. Berusaha sungguh-sungguh ketika memperhatikan, memahami. Kemudian sungguh-sungguh pula ketika mempraktekkan. Ya. Apalagi ya secara khusus lagi para santri. Ini memang jadwalnya santri. Ya. Secara khusus para santri memang alhamdulillah. Syuf. Alhamdulillah punya waktu banyak untuk bertilawah. Itulah kenapa para santri itu sangat diharapkan perubahan kepada yang baik itu lebih signifikan, lebih cepat lagi. Karena sangat sering bertilawah. Memiliki waktu yang cukup banyak untuk bertilawah. Sehingga kalau dikatakan orang yang punya waktu banyak untuk berlatih, dia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi mahir. Begitu tidak? Iya. Orang yang punya waktu lebih banyak untuk berlatih, harusnya dia punya peluang lebih besar untuk menjadi mahir, untuk menjadi ahli. Maka ini sangat bergantung kepada kesungguhan yang kita miliki. Percuma waktu yang banyak, tapi memang kesungguhannya tidak betul-betul tinggi, ya maka akan percuma. Banyak waktu yang akan terbuang secara sia-sia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru tubu laik. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 10 14 1-800-878-7608 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semua. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Alaihissalam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang